0: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
2: Akan meluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
1: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
3: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya, karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
4: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
1: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singgigi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
5: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Wansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PNS di Kabupaten Wansing.
0: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Aceh. Sarifullah Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anjar Simanjuntak menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dhanil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dhanil Anjar.
8: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh dan jumlahnya 388 orang. Jadi jemaah haji terakhir dari Aceh hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya didampingi oleh Pak Anda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Anil dan ada kepala UPD asrama.
7: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwa bahasanya Dhanil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dhanil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Demikian laporan Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi haji beralih ke Batam. Pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
9: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
10: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu selama tahun pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di tanah air.
9: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akhliya Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
11: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya, tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
9: kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di tanah suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suhajana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. An Ariska melaporkan selengkapnya. An.
12: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak Asrama Haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
13: Kami diterima 3 saja, 3 juta saja belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan kurang lebih 54 juta. Sebenarnya target itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh sebesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji di Markas Makassar itu daya belinya sangat tinggi dibandingkan dengan toko di depan Sinabal itu rata-rata sama tentunya keadaan barang bawaan jemaah haji Makassar itu melebihi dan kampung yang ke Indonesia.
12: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah di Markasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari Embarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus. 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
2: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
1: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
2: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
1: Tiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
2: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
3: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
2: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
3: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
2: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80 sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
4: Bapak-Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah SWT.

0: Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
1: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
3: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
4: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
5: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
6: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara, menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

0: kawasan yang melengkung. Patrick Berg pada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan. Langsung membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
1: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Konan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang.

0: eksekusi yang sangat sangat dingin.
1: Sementara itu tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.

0: Masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, baru saja Anda ikuti warta berita dari Pro 3 RRI dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Sebelum kita melanjutkan program acara berikutnya, kami akan hadirkan informasi kebencanaan.
1: Informasi kebencanaan.
0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, informasi kebencanaan yang dilaporkan langsung dari studio Radio Saga Bencana BBBD Provinsi Kalimantan Timur. Yang melaporkan pada hari ini, kita coba sapa ada Bung Muriono. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Bung Muriono.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Deddy, semangat pagi Bung Deddy di awal
0: semangat
2: bulan Juli.
0: Semangat pagi. Iya, cuaca kalau di M. Yamin ini separuh kelihatannya cerah dan separuhnya lagi dari sisi utara ini gelap nih Bung Muriono, mendung nih sepertinya.
2: Betul sekali Bung Deddy, kawasan pesisir terutama pesisir Balikpapan maupun Samboja itu terutama adanya awan konvektif cukup signifikan di sana tadi pagi itu.
0: Nah, dan juga di BSCC Dom tadi melaporkan ya, karena kegiatan HUT Bayangkara di sana juga sempat tertunda karena hujan deras Bung Riono, tadi laporan dari Bung Sapar di Balikpapan.
2: Iya, betul sekali Bung Deddy, di sana hujan ini.
0: Iya, Bung Riono silakan laporan Anda selengkapnya.
2: Baik, terima kasih rekan Deddy Purnama di studio RRI Kota Samarinda. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Radio Siaga Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan menyampaikan informasi update terkini peringatan dini cuaca Kalimantan Timur periode tanggal 1 Juli tahun 2026 pada pukul 06.50. Masih berpotensi terjadinya hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pukul 7.00 waktu Indonesia di wilayah Kabupaten Paser meliputi Kecamatan Batu Ungau, Batu Sopang, Muara Komam, Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Balikpapan Selatan, dan sekitarnya. Hal ini dapat meluas ke wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu di Kecamatan Samboja, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kecamatan Penajam, Kota Balikpapan, wilayah Balikpapan Barat, Balikpapan Utara, Balikpapan Tengah, Balikpapan Kota, dan sekitarnya diperkirakan akan berlangsung hingga pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kami lanjutkan untuk informasi pantauan sebaran titik hotspot di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat 92 titik meliputi Kota Balikpapan 3 titik, Kota Pontang 2 titik, Kabupaten Paser 11 titik, Kabupaten Kutai Barat 4 titik, Kabupaten Kutai Timur 52 titik, Kabupaten Kutai Kartanegara 4 titik, Kabupaten Berau 16 titik. Kami mengimbau untuk masyarakat di wilayah Kalimantan Timur agar tidak melakukan atau membuka lahan dengan cara membakar dan tidak membuang puntung rokok sembarangan di areal hutan maupun lahan yang cukup kering. Segera melaporkan apabila terjadi atau terpantau kejadian kebakaran kepada BBBD, Manggala Agni, Damkar, ataupun aparat setempat agar dapat ditangani sejak dini. Berikutnya untuk informasi potensi hujan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang kami terima dari BMKG Kalimantan Timur berdasarkan 6 harian, cuaca 6 harian diprediksi masih terdapat potensi hujan sedang hingga lebat, terutama pada tanggal 2 Juli tahun 2026 di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara bagian barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Berau. Lanjutnya kami sampaikan juga untuk agar mengantisipasi di fase bulan sabit untuk masyarakat di wilayah pesisir agar dapat mengantisipasi terjadinya banjir rob. Demikian, apabila ada kejadian kebencanaan dapat menghubungi kami di 0811-5844-722. Kami pimpinan beserta seluruh keluarga besar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri semakin presisi, profesional, modern dan terpercaya dalam menjalankan tugas amanah negara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Mewakili rekan yang bertugas, Muriano melaporkan. Assalamualaikum, kembali ke Bung Deddy.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bung Muriano, selamat bertugas dan semoga aktivitas Anda berjalan lancar di hari ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, demikian tadi laporan langsung dari studio Radio Sekebencana BBWD Provinsi Kalimantan Timur yang melaporkan situasi kebencanaan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Tetap bersama kami pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: aku biodata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
2: Aku cari. Berapa mas harganya?
3: Sebenarnya aku baru tanam, jadi masih belum sempurna.
2: Ya, padahal aku tuh udah cari kemana-mana, susah banget gak dapet-dapet.
3: Gini aja, aku rawat dulu sampai tumbuh sempurna, nanti boleh buat kamu.
2: Serius? Yeay, akhirnya. Tahu gak? Katanya bunga daisy ini bisa tumbuh terus nemenin kita sampai akhir usia.
3: Sampai akhir usia?
2: Ya hujan. Aku boleh neduh di sini dulu nggak?
3: Oh iya, boleh. Silakan.

0: Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ya. Nanti jangan lewatkan pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah akan hadir ya kemudian kembali siaran langsung Debar ya, dengar bareng ya pertandingan Piala Dunia antara Meksiko melawan Ekuador, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Ya, ini merupakan kembali babak penyisihan di siang hari ini, pendengar, yang akan berlangsung ya. Tadi sudah berlangsung juga antara Prancis melawan Swedia yang berakhir dengan kemenangan Prancis ya 3-0 ya atas Swedia, dan juga Norwegia juga lolos ya melawan Pantai Gading dengan skor 2-1. Dan nanti akan hadir pertandingan antara Meksiko yang melawan Ekuador. Ini sama-sama dari Amerika Latin, mendengar ya, di mana Meksiko nanti diperkirakan akan menerapkan statistik ya atau permainan ya di 4-1-2-3, sementara untuk Ekuador 4-4-2 ya. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, mampukah Meksiko ya sebagai tuan rumah ya akan memulangkan ya Ekuador di babak penyisihan ini ya. Kita akan dengarkan bersama-sama nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih dari dunia olahraga, pendengar. Ini terkait kekalahan Jerman ya di Piala Dunia ya. Pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann menolak untuk mundur usai tersingkirnya di Mannschaft ya dari Piala Dunia 2026. Meskipun sejumlah pihak menuntut dirinya bertanggung jawab, pria berusia 38 tahun itu tetap bergeming. Ya, ia mengatakan akan tetap melanjutkan dalam sepak bola apapun bisa terjadi. Ya, itulah yang dikatakannya di salah satu stasiun TV di Jerman. Ya, Nagelsmann mengaku masih siap memimpin apabila Federasi Sepak Bola Jerman atau DFB tetap memberi kepercayaan kepadanya. Ya, pada wawancara terpisah dengan media ZDF, ya, Nagelsmann menegaskan komitmennya terhadap timnas. Ya, kekalahan dari Paraguay menjadi pukulan telak bagi sepak bola Jerman. Ini adalah pertama kalinya Der Panzer ya gagal melaju ke ajang Piala Dunia lewat adu penalti. Tiga eksekutornya yaitu Kai Havertz, Nick Waltermidi, dan Jonathan Tah gagal memanfaatkan kesempatan emas tersebut. Hasil tersebut juga memperpanjang tren negatif timnas Jerman, yaitu gagal menembus babak 16 besar Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Kondisi tersebut memunculkan kritik terhadap performa tim sekaligus kepemimpinan Nagelsmann di sepanjang turnamen. Sorotan terhadap dirinya sebenarnya sudah muncul bahkan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai. Misalnya soal komposisi skuad, pembagian peran pemain, serta beberapa keputusan kontroversial selama turnamen, termasuk penanganannya terhadap Dennis Undaf yang tampil tajam, serta pemanggilan kembali kiper senior Manuel Neuer. Meski begitu, Nagelsmann tetap mendapat dukungan dari sejumlah pemain senior. Kapten timnas Jerman Joshua Kimmich mengatakan seluruh pemain harus bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, langsung saja kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti siaran langsung ya, dengar bareng ya, antara Meksiko ya melawan Ekuador, disiarkan langsung, pendengar, dari Stadion Meksiko City, Kota Meksiko. Selamat mendengarkan.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Direktur Rehabilitasi Mangrove Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan Nicholas Nugroho Suryobaswindro mengatakan ekosistem mangrove di Indonesia menjadi perhatian pemerintah dan dunia karena berperan penting menghadapi dampak perubahan iklim, terutama ancaman kenaikan muka air laut yang dapat mengurangi wilayah daratan negara kepulauan. Nicholas menegaskan keberadaan mangrove juga memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah, khususnya pulau-pulau terluar Indonesia yang menjadi batas negara. Sebab abrasi dan gelombang laut dapat mengancam garis pantai serta berdampak pada zona ekonomi eksklusif. Selain itu, dia juga mengatakan Indonesia memiliki kawasan mangrove terluas di dunia dengan luas mencapai 3,4 juta hektar atau sekitar 23% dari total mangrove global, sehingga menjadi perhatian internasional dan menjadikan Indonesia sebagai tempat pembelajaran dalam pengolahan mangrove berbasis kearifan lokal. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM atau Disperindagkop UKM Kabupaten Kota Waringin Barat mengatakan sejumlah komoditas di pasar tradisional Indrasari Pangkalan Bun mengalami perubahan harga secara dinamis, terutama cabai rawit merah, bawang putih dan juga daging sapi. Sekretaris Disperindagkop UKM Kota Waringin Barat Muhammad Suhendra mengatakan cabai rawit merah menjadi komoditas yang paling sering mengalami kenaikan harga dari harga normal sekitar Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogramnya dapat meningkat hingga Rp70.000 sampai dengan Rp90.000, bahkan pernah mencapai Rp120.000 per kilogram. Sementara itu harga bawang merah dan bawang putih serta komoditas lainnya terpantau mengalami penurunan pada pekan kelima Juni. Meski harga daging sapi sempat naik menjadi Rp170.000 per kilogramnya, sehingga pemerintah terus melakukan pemantauan untuk harga secara rutin untuk menjaga kestabilan harga dan juga mengendalikan inflasi. Singapura menaikkan tarif listrik dan gas kota sebagai dampak konflik di Timur Tengah yang menyebabkan harga energi juga meningkat. Dengan tarif listrik rumah tangga naik 17% menjadi 31,91 sen Singapura per kilowatt dari sebelum pajak. Kenaikan tersebut terjadi karena Singapura masih bergantung pada impor energi, terutama gas alam, yang menyumbang sekitar 95% kebutuhan pembangkit listrik, sehingga lonjakan harga gas turut meningkatkan biaya produksi energi. Sementara itu, Otoritas Pasar Energi Singapura mengatakan kondisi pasar energi masih dipengaruhi ketidakpastian konflik di Timur Tengah. Namun jika situasinya membaik, harga bahan bakar berpotensi turun dan tarif energi dapat kembali menurun pada kuartal keempat 2026. Dari dunia olahraga, timnas Prancis berhasil melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Swedia dengan skor telak 3-0 di Stadion MetLife New Jersey melalui 2 gol Kylian Mbappe dan 1 gol dari Bradley Barcola. Sejak awal pertandingan berlangsung, Prancis tampil dominan dengan terus menekan pertahanan Swedia hingga akhirnya Mbappe membuka keunggulan pada menit ke-45 setelah beberapa peluang sebelumnya gagal dimanfaatkan. Hasil tersebut memastikan Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan skuad asuhan Didier Deschamps. Selanjutnya akan menghadapi Paraguay di Stadion Lincoln Financial Field, Philadelphia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: review jujur Anda tentang Polri di usianya ke-80 ini.
1: Ya, hadiah ulang tahun terbesar Polri di yang ke-80 ya, ini adalah revisi Undang-Undang 2 tahun 2002 ya, dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 5 tahun 2026. Ini hadiah besar bagi Polri, tetapi ini bom waktu. Saya melihatnya bom waktu.
0: Ya. Kenapa bom waktu, Pak Bambang?
1: Karena gini, kita merefleksi dulu ke 80 tahun yang lalu.
0: Ya.
1: Ketika Raden Said Sukanto dilantik oleh Presiden Soekarno 1 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, itu adalah merupakan tonggak dari kepolisian kolonial menjadi kepolisian nasional yang paradigmanya tunduk pada konstitusi seperti itu. Tapi dengan revisi undang-undang kepolisian kemarin ini ada pasal-pasal yang seolah Polri ini kembali menjadi kepolisian kolonial, bukan menjadi bayangkara negara, tetapi bayangkara kekuasaan seperti itu, yang bukan melayani melindungi masyarakat, tetapi melindungi kepentingan-kepentingan strategis pemerintah.
0: Yeah.
1: Jadi ini adalah dua konsep yang sangat bertolak belakang dari semangat reformasi 98 yang mengembalikan jati diri.

Pro 1. Dengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Anda kembali bersama kami Pro 1 RS Samarinda sembari menantikan ya siaran langsung pelaksanaan pesta bola atau debar dengar bareng ya. Nanti akan hadir Meksiko melawan Ekuador ya, di berlangsung di Stadion Meksiko City. Dan mendengar Pro 1 RS Samarinda, kami informasikan ya informasi terkini bahwa telah terjadi ya kebakaran ya di Jalan Melawaron Samarinda. Ini berlangsung di rumah makan ya. Saat ini petugas pemadam kebakaran dan relawan sedang berjibaku ya untuk memadamkan api, dan nanti kita akan informasikan perkembangan terkini ya mengenai kejadian kebakaran yang terjadi di Jalan Melawaron Samarinda. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, ini informasi terkini ya mengenai siaran langsung Piala Dunia antara Meksiko dan Ekuador ya. Kick off pertandingan Meksiko dan Ekuador di babak 32 besar di Piala Dunia 2026 diundur karena kondisi cuaca. Ya, ini jadwal pertandingan yang seharusnya tadi pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah ya. Piala Dunia ini muncul kabar bahwa laga Meksiko dan melawan Ekuador di babak 32 besar Piala Dunia diundur karena masalah cuaca. Hal ini dikabarkan oleh jurnalis Meksiko Rodolfo Landeros dalam akun media sosial X pribadinya. Ya, ia mengatakan ya dalam video tersebut terlihat awan mendung menyelimuti stadion Meksiko City dan para fans yang hadir sempat menyalakan lampu kilat ponsel mereka untuk menerangi stadion sambil menunggu kejelasan mulai laga Meksiko dan Ekuador. Pendengar, sementara dalam susunan pemain laga kontra Ekuador, pelatih Meksiko Javier Aguirre akan mengandalkan Raul Jimenez sebagai pencetak gol, didukung oleh Gilberto Mora dan Luis Romo di lini tengah. Di sisi lain, Ekuador yang dibesut oleh Sebastian BCC bertumpu pada Moses Caicedo di lini tengah dan penyerang senior Ener Valencia sebagai ujung tombak untuk mencetak gol ke gawang Meksiko. Kita akan tunggu, pendengar, nanti kami juga siarkan langsung ya melalui Pro 3 RRI. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, deep, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
0: Yes!

Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, akan kami hadirkan saat lagi ya podcast dengan topik PP Tunas untuk Perlindungan Anak di Ruang Digital dengan Bapak Nezar Patria, Wakil Menteri Komdigi. Tetap bersama kami pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kerugian bisa sampai 9 triliun itu pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh atau jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Yeah. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu melalui pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu.
1: Stand by. On the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Pak Nezar Patria. Apa kabarnya, Pak Nezar?
0: Baik, alhamdulillah, Mbak Wanti.
2: Alhamdulillah juga, podcast Antara kembali kedatangan sosok seorang Wakil Menteri Komdigi gitu ya.
0: Oh iya, terima kasih.
2: Ya. Dan ini kali kedua, Pak Wamen.
0: Kali kedua, ya.
2: Kali kedua sharing di podcast Antara di 2024, waktu itu Pak Wamen bicara soal regulasi AI.
0: Betul.
2: Nah, kita akan ngobrol lagi tentunya soal update regulasi AI seperti apa sih gitu ya setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun ya gitu, dan isu-isu lainnya. Yeah, tapi yeah. Untuk di awal ini, kayaknya Sobat Antara juga perlu untuk menyimak informasi soal satu kebijakan baru. Ini terkait perlindungan anak di ruang digital, Pak Wamen. PP Tunas, betul ya?
0: PP Tunas, ya.
2: Oke, ini PP nomor 17 tahun 2025. Secara resmi disebutnya sebagai tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Agak panjang ini ya.
0: Agak panjang, namanya gitu. Makanya disingkat jadi Tunas.
2: Tunas.
0: Tunas gitu. Ini bisa juga kita artikan sebagai tunggu anak siap.
2: Tunggu anak siap, artinya selagi belum siap.
0: Belum siap, mesti ada semacam keterlibatan orang tua ya dan lingkungan untuk memandu anak-anak dalam memasuki ruang digital.
2: Oke, kalau kita lihat atau berkaca dari negara-negara lain di dunia, Pak Wamen, ini di 2024 contohnya ya, yang paling baru Australia kan sudah membatasi media sosial buat anak di bawah umur 16 tahun kalau di sana ya.
0: Betul.
2: Oke, kemudian di Indonesia muncullah atau hadirlah regulasi ini, PP Tunas gitu ya, untuk bisa nggak, betul nggak kalau ini disederhanakan sebagai pembatasan media sosial bagi anak? Dan pertimbangannya apa sih gitu? Apa yang membuat atau apa masalah yang mengharuskan PP Tunas ini hadir?
0: Ya, sebetulnya ini banyak ditunggu oleh orang tua ya. Dan juga kita melihat paparan dari konten digital, terutama dari sosial media ke anak-anak ini cukup dahsyat gitu. Kalau kita bicara statistik misalnya, pemakai internet sekarang itu ada sekitar 143 juta. Dalam artian begini ya, 143 juta itu mereka yang punya akun-akun yang aktif di media sosial. Gitu. Dan dari 143 juta ini kurang lebih 43% itu adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.
2: Artinya masih usia anak ya?
0: Masih usia anak. Nah, karena itu kita melihat penting untuk ada pengaturan karena berdasarkan laporan-laporan ya yang masuk dan juga begitu banyak keluh kesah orang tua, anaknya menjadi sangat adiktif dengan gadget, bukan cuma anak-anak, saya kira orang dewasa juga sekarang banyak yang kena kecanduan gadget. Betul. Gitu ya. Nah, tetapi anak-anak lebih rentan lagi karena usia mereka ini bukan usia yang matang untuk berpikir dan membuat keputusan.
2: Belum gitu siap ya. Tadi.
0: Belum kan, siap ya. Belum siap. Jadi tidak bisa membedakan misalnya mana yang baik, mana yang buruk. Lalu juga sangat rentan untuk menjadi objek kejahatan-kejahatan siber. Juga sangat rentan kena terpaan cyberbullying gitu ya. Dan konten-konten negatif yang lain. Apalagi kalau misalnya mereka bebas memasuki semua media-media yang ada di ruang digital, dalam hal ini media sosial ya. Ketika, kalau umur 13, mungkin karena dia belum bisa punya akun sendiri, dia dibuat akunnya oleh orang tua dan diawasi oleh orang tuanya. Lalu dibuat kayak parental guide atau parental control gitu ya, di pengaturan yang ada di media sosial yang diakses oleh si anak tersebut, sehingga konten-konten yang mereka masuk, konten-konten yang mereka konsumsi itu umumnya adalah konten-konten yang cocok untuk anak-anak gitu. Tapi kalau yang sudah berumur 18 gitu, itu kan bisa masuk ke akses yang lebih luas, namun itu diawasi oleh orang tuanya karena mereka masih rentan kena paparan konten-konten yang konten-konten yang negatif gitu ya. Tetapi Mbak Wanti, ini memang menarik kalau kita lihat ya, pembatasan usia anak-anak ini punya tantangan sendiri. Karena ternyata satu survei menyebutkan kalau nggak salah itu kalau ada 10 anak gitu ya, itu kurang lebih 6 itu pernah masuk ke dalam media sosial dengan melakukan manipulasi umur mereka. Jadi misalnya umur mereka misalnya 13 gitu ya, terus dia bilang umurnya 18 gitu. Jadi dia daftar akun. Kita ditanya age, dia bilang itu 18.
2: Berarti ini kan bisa juga terkait dengan implementasi dari regulasi ini. Misalnya saja soal verifikasi begitu. Ini nanti implementasinya akan kayak apa sih Pak Wamen?
0: Nah itu dia. Ini yang sangat challenging dari PP Tunas ini adalah bagaimana kita membuat satu solusi teknologi untuk melakukan pembatasan usia. Ada banyak metode yang dilakukan, misalnya ada yang disebut dengan age restriction gitu ya, pembatasan usia. Tapi pembatasan usia ini kadang-kadang punya problem sendiri karena harus ada ID misalnya, ada data-data yang lain. Sementara dia akan berkontradiksi dengan kepentingan kita untuk melindungi data anak-anak gitu. Karena salah satu tujuan dari PP Tunas ini juga perlindungan data pribadi anak. Agar dia tidak diprofiling oleh misalnya katakanlah upaya-upaya untuk mengkomersialisasi anak.
2: Bisnis
0: digital gitu ya. Iklan dan lain-lain yang itu akan merugikan si anak gitu. Nah, jadi kita juga tegaskan di PP Tunas larangan untuk profiling anak-anak ini. Nah, sehingga age restriction ini atau age clarification ini menjadi klarifikasi usia, ini menjadi satu tantangan sendiri nih. Gimana caranya gitu. Misalnya pakai biometrik dari wajah bisa ditebak nih usia berapa, segala macam gitu ya. Tapi itu juga kan punya bias gitu ya. Ya kalau orangnya baby face atau apa gitu, atau wajahnya lebih sedikit tua dari usianya gitu ya, itu kebanyakan punya margin error yang masih lumayan tinggi.
2: Atau gitu. Bahkan pakai AI juga bisa diakali.
0: Pakai AI bisa diakalin, ya benar. Jadi bisa dengan berbagai macam cara bisa diterobos batasan-batasan itu. Nah, lalu kemudian ada juga platform yang mengembangkan algoritma tersendiri untuk mendeteksi kecenderungan perilaku yang usianya di bawah usia dewasa gitu ya. Misalnya di bawah 18 atau di bawah 13 misalnya begitu. Nah, itu dibuat semacam algoritma namanya inferensial gitu. Jadi jadi dilihat inferensinya bagaimana kecenderungan ataupun pola dari si pemakai ini. Misalnya tiba-tiba dia biasanya melihat konten anak-anak, tiba-tiba dia jump ke konten yang enggak biasanya. Gitu loh.
2: Ada anomalinya gitu ya.
0: Gitu loh. Dan ini dilihat polanya, berapa kali dilakukan segala macam sehingga dia bisa tahu kalau ini anak ini ternyata umurnya sekian, tapi dia coba menjelajah ke tempat yang lain dan itu otomatis di blok gitu kontennya. Ini juga lagi dikembangkan. lagi dikembangkan oleh tech giants ya, antara lain YouTube misalnya, untuk melakukan pendekatan dengan memakai algoritma yang lebih akurat, lebih apa ya, lebih efektif juga. Karena age verification tadi kan bisa ditipu gitu ya. Iya.
2: Belakangan kan kita mengenal juga ada user generated content, gitu ya, konten yang dibuat sama pengguna media sosialnya itu sendiri. Ini jadi satu tantangan tersendiri nggak sih dari penerapan PP Tunas? Karena mungkin dengan user generated content ini kan aksesnya jadi lebih terbuka, bisa diakses sama siapa saja gitu ya, Pak Wamen ya. Ada kekhawatiran nggak?
0: Pada umumnya platform-platform media sosial yang diakses oleh anak-anak itu kebanyakan ya UGC ya. UGC. Dan untuk itulah kita coba mendekati sejumlah platform yang memakai apa atau yang berkarakter UGC gitu ya. Untuk bisa lebih ketat dalam soal pembuatan akunnya. Pembuatan akun. Jadi
2: di awal gitu
0: di
2: ya.
0: Di awal filternya. Ya. Jadi memang di sejak di apa di hulunya itu sudah harus clear dulu. Misalnya dalam pembuatan akun, lalu verifikasi dalam soal umurnya, segala macam itu harus jelas dulu. Dan kita sangat berterima kasih kepada sejumlah platform-platform besar ya, platform-platform raksasa yang memberikan perhatian untuk ini. Okay. Gitu.
2: Nah, jadi dari PP Tunas ini kalau bisa kita apa sampaikan gitu ya, PP Tunas ini adalah satu peraturan yang memang untuk menciptakan satu ekosistem ruang digital yang aman atau jadi safe space-nya anak-anak gitu ya, dengan melibatkan tadi peranan orang tua pasti harus ya, kemudian juga platform digitalnya atau penyelenggara sistem elektroniknya tadi juga harus punya peran, dan tentu saja dari pemerintah gitu ya, dari secara pengawasannya. Dan masih bicara soal digital-digital nih Pak Wamen, seperti tadi di awal saya sebutkan bahwa di 2024 kita sempat bahas soal AI, khususnya regulasinya. Saya ingat banget Pak Wamen waktu itu menyampaikan bahwa ketika itu masih soft regulation bentuknya, masih berupa imbauan soal etika penggunaan AI di Indonesia. Setelah 2 tahun, ini update-nya seperti apa sih? Boleh disampaikan mungkin buat Sobat Antara, Pak Wamen?
0: Kita berdiskusi dan kita putuskan kita membuat yang namanya peta jalan. Peta jalan nasional untuk pengembangan dan penggunaan AI. Nah, apa guna peta jalan ini? Peta jalan ini memberikan panduan, memberikan arah kepada semua ekosistem, ya, untuk semua ekosistem digital ya, yang mengembangkan artificial intelligence ini, agar mereka punya patokan-patokan, ya. Lalu juga itu berguna bukan hanya buat para pengembang, bukan hanya buat industri, tapi juga buat masyarakat, dan juga sekaligus buat pemerintah, gitu. Nah, yang kita atur adalah hal-hal yang prinsip di sana, misalnya soal inovasi, lalu soal prinsip-prinsip. Bahkan kita juga membuat dua dokumen, jadi bukan cuma peta jalan, tapi satu lagi adalah yang kita sebut sebagai etika artificial intelligence atau etika kecerdasan artifisial. Jadi ada dua dokumen, yang satu dokumen yang peta jalan ini memberikan semacam arah gitu ya, berupa misi kita di dalam pengembangan artificial intelligence ini, kita ingin mengarah kepada sovereign AI gitu, AI yang berdaulat, yang kita kembangkan sendiri, atau yang di mana kita punya kontrol lebih besar sesuai dengan kepentingan nasional kita, dan sifatnya dia mengatur prinsip-prinsip ya, misalnya AI itu harus transparan, akuntabel, lalu sisi keamanannya juga itu bisa apa dipenuhi. Lalu kemudian kita melihat pentingnya pendidikan talent di situ. Lalu kita melihat pentingnya ada riset dan pengembangan ya, R&D. Lalu kita juga melihat pentingnya investasi di dalam pengembangan artificial intelligence. Jadi itu semua ada di peta jalan dan sifatnya dia horizontal. Horizontal dan artinya dia memberikan prinsip-prinsip. Lalu nanti adopsinya secara vertikal itu di masing-masing sektor. Okay. Jadi misalnya di kesehatan, bagaimana nih di sektor kesehatan AI mau dikembangkan, gitu ya. Nah di situ bisa disesuaikan sesuai dengan sektornya, mm-hmm. baik di misalnya layanan keuangan, financial service, ya. Bagaimana AI di sektor keuangan, lalu juga di sektor pertanian misalnya, gitu, sektor maritim, gitu ya. Yang semuanya itu nantinya akan membantu arah pengembangan AI sesuai dengan tujuan nasional.
2: Oke, okay. Ini itu. Peta jalannya dalam atau berupa perpres nantinya?
0: Rencananya akan berupa perpres.
2: Oke, okay. Ya. Sejauh mana perpresnya
0: iya,
2: saat ini?
0: Jadi draftnya sudah selesai dan kita sudah melakukan diskusi yang sangat intens dengan stakeholders. Diskusinya bisa melibatkan 300 sampai 400 orang ini. Mbak Wanti, dalam sekali diskusi gitu ya. Dan ada 21 kali diskusi yang sudah dilakukan dan draftnya sudah selesai dan sudah dibaca juga oleh semua stakeholder. Jadi kita melakukan pendekatan yang demokratis dalam soal ini. Nah, ini yang kita coba targetkan bisa selesai dalam awal tahun inilah gitu. Ya, kalau kita bilang awal tahun ya kita ancang-ancang lah di Q1 tahun ini.
2: Di Q1 2026 ya. Kita pastinya menunggu karena tadi Pak Wamen juga sempat mention bahwa adopsinya ini kan diterapkan di berbagai sektor.
0: Betul.
2: Ini akan termasuk juga di sektor jurnalistik nggak Pak Wamen? Karena mungkin kalau saya boleh curhat ya sebagai seorang jurnalis, ini mumpung ada Pak Wamen nih, AI ini kan sudah masuk juga ke ruang redaksi kita, gitu ya. Bahkan dengan adanya AI overview di mesin pencari misalnya, itu membuat adanya perubahan atau swifting. Orang jadi nggak mengklik lagi nih portal-portal berita, tinggal baca overview-nya aja yang sudah dirangkum sama AI tadi, begitu ya. Sejauh mana ini nanti peta jalannya juga akan bisa memberikan satu apa ya, kelegaan buat para awak media begitu ya, supaya bisa tetap juga eksis di era AI ini, gempuran AI ya kalau kita bisa bicara gitu Pak Wamen, dan juga masih bisa terlindungi dari segala copyright yang mungkin ini masih jadi kontroversial ya terkait dengan copyright oleh AI ini. Seperti apa Pak Wamen?
0: Ya, yang pertama kita harus melihat nature-nya atau hakikat dari AI ini inovasinya mungkin tiada henti lah, bisa dikatakan gitu. Dia terus akan bergerak dan platform-platform yang mengadopsi soal AI ini juga akan terus-menerus mencoba mengoptimalisasi. Karena tujuan dari artificial intelligence ini adalah optimization. Okay. Mengoptimasi apapun. Gitu loh. Nah, termasuk misalnya karena dari kepentingan misalnya platform seperti Mbak Wanti katakan tadi ya, platform ini kan mesin pencari gitu. Biasanya kalau kita yang pakai yang model yang lama, kita ketik, kita cari apa misalnya.
2: PP Tunas misalnya.
0: PP Tunas gitu. Nah nanti akan keluar kan beberapa link-link dari situs-situs tertentu yang ada keywords PP Tunasnya gitu. Nah itu cara pencarian yang model lama. Kenapa? Karena kita harus membaca satu-satu, satu-satu. Betul. Itu artinya apa? Tidak optimal. Iya kan? Nah AI itu selalu bergerak dalam optimasi. Nah sehingga apa yang dilakukan dengan menggunakan AI, semua yang tadi itu tuh dihimpun, bahkan namanya AI overview. Jadi kemudian dihimpun, disarikan, disimpulkan, lalu kemudian dibuat penyederhanaannya. Lalu nanti, nah disinilah yang soal hak cipta tadi itu. Lalu baru udah diberikan yang namanya link.
2: Betul. Ya kan?
0: Dari mana source itu diambil. Jadi apa, kalau dulu kita lihat di Google ada page rank-nya itu, itu page rank-nya baru dikasih setelah AI overview dikasih. Dan ini ternyata bagi pengguna search engine, ya mesin pencari, sangat membantu.
2: Memudahkan sih
0: sebetulnya. Sangat memudahkan, dia tidak perlu membuka satu-satu, dia dapat rangkumannya berikut dengan intisarinya. Apa, lalu kalau ingin go details, dia bisa baca di link-link yang ada.
2: Tapi sisi lainnya
0: di
2: itu
0: sisi
2: ya,
0: lain, betul. Dia memberikan disrupsi.
2: Betul.
0: Disrupsi yang nggak habis-habisnya ke media, gitu ya. Dan disrupsi ini membuat satu penurunan traffic ya untuk media digital itu terjadi dengan sangat masif dan penurunannya mencapai 40 sampai dengan 70% untuk situs-situs media. Dan ini akhirnya menjadi pukulan yang berdampak bisnis. Berdampak bisnis karena traffic turun, otomatis juga iklan ya akan menurun ya pendapatannya segala macam, karena dilihat dari views, dilihat dari traffic gitu. Nah, ini yang membuat sejumlah perusahaan-perusahaan media curhat gitu ya, ataupun memprotes pemakaian AI overview itu. Tetapi memang tidak bisa semata-mata menyalahkan platform ya, karena memang pemakaian teknologi ini memang ya platform akan mencari mana yang lebih optimize gitu ya, mana yang lebih optimal gitu untuk bisa memberikan informasi kepada para penggunanya gitu. Nah, disinilah saya kira harus ada satu negosiasi gitu ya, negosiasi, karena bagaimanapun yang disarikan, yang dijadikan overview itu materialnya adalah material data dari media-media. Nah, untuk itu kita mendorong platform-platform ini untuk bicara dengan penyedia konten ya, dalam hal ini para publisher konten, sehingga ada satu hubungan industri yang lebih fair gitu. Dan sekarang belum selesai kita bicara AI overview, itu ada lagi AI mode yang dibuat. Itu ada fitur yang satu fitur lagi yang di atas AI overview. Kalau AI overview cuma merangkum, kalau ini melakukan reasoning gitu, reasoning, dan bisa misalnya begini, kalau ada pertanyaan soal kesehatan gitu ya, oh hasil lab saya nih kolesterolnya naik, ini begini segala macam, ini bagaimana? Nah, itu AI mode akan bisa menjawab jauh lebih detail gitu kan. Oh, itu dia akan bisa jawab dengan sangat presisi
2: dan analitik gitu.
0: Analitik, karena dia melakukan reasoning. Jadi beda dengan AI overview yang cuma melakukan summarize gitu ya. Ini dia melakukan yang kita sebut reasoning. Jadi dia bisa deep dive ke dalam data-data itu, lalu memberikan sejumlah alternatif-alternatif, dan bahkan juga melakukan prediksi-prediksi gitu. Nah, ini juga akan menjadi pukulan yang lebih keras lagi. Jadi double punch buat itu ya, buat perusahaan media, karena di sana source-nya itu udah lebih selektif, udah lebih kecil gitu loh, karena dia udah dia memamah semua data yang ada itu, lalu kemudian di reasoning kan ya, diproses gitu. Mungkin diambil lewat metadata dan lain semacamnya, sehingga ya source-nya tuh lebih kecil lagi yang disajikan gitu. Nah, ini akan jadi satu satu tantangan sendiri. Nah, menurut saya kuncinya tuh ada di perbincangan tentang hak cipta. Hak cipta. Bagaimanapun para publisher konten ini berhak atas karya mereka untuk dilindungi secara hukum.
2: Betul.
0: Ya,
2: setuju.
0: Jadi karena itu misalnya kalau ada platform-platform yang menggunakan AI dan mengambil data mereka, itu harus ada persetujuan. Nah, ini kerjasama bisnis to bisnis, nah itu silakan dilakukan. Misalnya, kami akan memberikan data set yang kami miliki untuk soal ini, nah Anda membayar sekian dalam waktu tertentu segala macam. Ya, silakan itu dilakukan ya untuk satu model bisnis yang baru, dan pemerintah dalam soal ini mendorong adanya negosiasi yang bisa saling menguntungkan.
2: Supaya ada win-win solution.
0: Supaya ada win-win, ya. Supaya lebih lebih fair ya. Pasarnya juga lebih fair gitu buat semuanya, sehingga tidak ada yang dirugikan. Apalagi kita lihat publisher-publisher yang mengusung jurnalisme berkualitas gitu ya. Ini kan sangat penting, karena kita tahu di dalam platform-platform media sosial ini ada banyak sekali berseliruan berseliweran itu konten-konten yang dibuat dengan AI ya, tapi dia itu sebetulnya deepfake dan penuh dengan misinformation, disinformation.
2: Oke. Dan Pak Wamen, bicara soal deepfake, ini pas banget karena ini akan nyambung kepada juga satu kebijakan yang baru diterapkan ya, terkait penggunaan biometrik dalam seluler. Ini kan terkait juga ya dengan deepfake tadi, kemudian spam call mungkin, itu bisa dijelaskan reasoning-nya terkait dengan kebijakan baru ini seperti apa sih Pak Wamen?
0: Ya, kalau kebijakan biometrik ini sebetulnya untuk memperkecil kecenderungan kejahatan siber ya. Terutama yang sifatnya yang melakukan spamming tadi, scamming gitu, dan angkanya itu juga sangat tinggi ya. Itu kerugian bisa sampai 9 triliun itu. Pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya macamnya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh aktor-aktor jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu malah di pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu. Nah, dengan adanya biometrik, kita harapkan proses mengenali konsumen gitu ya di dalam perusahaan atau KYC disebut gitu, identifikasi konsumen itu bisa dilakukan dengan lebih akurat dan lebih akuntabel. Nah, dengan demikian data biometrik ini kita anggap data yang paling valid untuk apa bisa jadi rujukan. Nah, kita bekerjasama dengan Dukcapil dari Kemendagri misalnya, karena semua data biometrik warga negara itu disimpan berdasarkan undang-undang oleh Kementerian Dalam Negeri lewat Dukcapil.
2: Okay. Ya bentuknya kan? Apa nanti data biometriknya? Apakah face recognition?
0: Face recognition. Tapi data Dukcapil itu kan sampai semua ada. Ada sidik jari, ada face recognition, sampai retina, segala macam itu ada. Dan semua data-data itu, data biometrik itu tidak disimpan di opsel. Semua data itu tetap disimpan di Dukcapil. Jadi yang dilakukan adalah ketika kita registrasi, misalnya kita mau buka satu SIM card yang baru atau nomor yang baru gitu di satu opsel, kita mendaftar. Nah, nanti dalam proses pendaftarannya itu akan ada face recognition dan data face recognition ini dikirim langsung, dicocokkan dengan data yang ada di Dukcapil. Begitu cocok, langsung confirm gitu. Jadi opsel tidak mengambil data dari Dukcapil, Dukcapil yang simpan. Dan itu juga meminimalkan kebocoran data.
2: Tapi ketika kita menggunakan data biometrik tadi, begitu ya, kemudian pengawasannya nanti akan seperti apa? Khususnya dari Komdigi sendiri, begitu ya. Karena kita tahu, tadi mungkin data disimpan di Dukcapil untuk meminimalkan kebocoran data. Tapi, apakah, bukankah selalu ada celah begitu ya Pak Wamen ya, untuk kebocoran data tadi? Seperti apa sih pengawasannya?
0: Ya, kalau soal kebocoran data, ini kan sudah diatur juga ya dalam apa data governance yang sudah banyak sekali kita bincangkan ya di stakeholder masyarakat digital kita, dan terutama kebocoran data ini terkait dengan satu disiplin gitu ya. Yang kedua soal cyber security kan, itu data bisa bocor karena kelalaian dan martian, misalnya tidak menggunakan password yang yang aman gitu ya,
2: yang kuat gitu ya,
0: atau bisa juga karena dia dibobol gitu ya. Jadi dengan demikian cyber security-nya juga harus kuat, dan ini kita sudah tegaskan sejak awal dalam desain soal biometrik ini, security itu sudah harus inherent di dalam prosesnya. Jadi kita sebut security by design, sejak awal itu sudah harus terproteksi. Nah, karena itu dibuat berlapis dalam soal konfirmasi identitas dari konsumen yang akan mendaftar di opsel untuk SIM card itu.
2: Ini berlaku atau masa transisi ya? Saat ini masih transisi kah atau seperti apa?
0: Sudah mulai berlaku, okay. Sudah mulai berlaku, tetapi untuk pengguna SIM card yang baru. Sementara yang lain itu kan kecuali yang berlangganan ya, yang berlangganan itu nanti bisa diperbarui, tetapi yang beli misalnya prepaid seperti itu prabayar, nah itu setiap pembelian baru nanti akan melewati satu proses biometrik ini.
2: Oke. Wamen, terima kasih banyak. Ini kita sudah ngobrol banyak sekali ya, kayaknya pembahasannya dari mulai PP Tunas tadi, kemudian regulasi AI, dan juga terakhir adalah biometrik seluler tadi. Tapi kayaknya muaranya adalah tetap di perkembangan teknologi, khususnya di artificial intelligence, yang sama-sama pastinya kita nantikan nanti peta jalannya akan seperti apa yang digarap oleh pemerintah gitu ya Pak Wamen ya.
0: Ya, mohon doanya dan dukungannya, semoga lancar prosesnya menjadi perpres. Dengan demikian nanti perangkat regulasi tentang AI yang kita miliki ya, itu akan semakin kuat gitu dalam ya setidaknya mengantisipasi perkembangan saat ini. Paling tidak 5 tahun ke depan. Ya, karena kita nggak bisa membuat aturan yang panjang mengingat dinamikanya ini.
2: Perkembangannya terus berjalan ya.
0: Iya, apalagi di dunia jurnalistik tadi kan udah
2: dilihat
0: juga gitu. Belum selesai kita bicara udah ada teknologi yang baru.
2: Sudah ada yang baru. Oke, Pak Wamen terima kasih banyak. Terima kasih sudah mampir di podcast Antara On The Record dan sharing banyak hal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Pak Dezar Patria. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera tengah.

0: 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian telah kita ikuti ya podcast bersama dengan LKBN Antara dengan tema PP Tunas untuk Perlindungan Anak di Ruang Digital bersama dengan Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria. Selanjutnya kami akan langsung mengikuti siaran pertandingan Piala Dunia antara Meksiko melawan Ekuador yang sempat tertunda karena badai petir tadi pagi, langsung dari Stadion Meksiko City.
1: Memainkan bola bersama dengan William Pacho. Pacho mencoba melakukan tekanan, masih mencari kawan yang berdebas, tarik lagi ke belakang kepada Piro, berat musuh menyelak dia, kembalikan lagi jauh kepada penjaga gawang Herman Galindez. Herman Galindez tak sudah ke depan, melambung tinggi bola 3.5 sudah. Dari itu adalah Gonzalo Plata ataupun Nelson Angulo di sana. Pertandingan ini patah di tengah jalan serangan dari Ekuador dan sempat menjadi keberuntungan bagi pemain-pemain belakang kesebelasan Meksiko. Kini kuasa sebelumnya ada Cesar Montes di sana. Jadikan bola ke tengah Eric Lira ataupun Jesus Gallardo, melakukan tekanan dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Ekuador. Tarik lagi ke tengah, masih mencarikan yang berlibas, berikan ke depan masuknya kepada Roberto.

0: penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Dengan dunia bisnis atau UMKM, saatnya berkembang bersama RRI.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih tentunya untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami, mendengar di radio konvensional ataupun juga yang saat ini memonitor via streaming di aplikasi RRI Digital. Atensi-atensi dari pendengar semua tentunya terkait dengan siaran kami. Ini kami terbuka untuk Anda kritik ataupun juga berikan saran atau bahkan juga laporan ya terkait dengan penerimaan siarannya, bisa menggunakan jalur WhatsApp di 08115544976 ataupun juga menggunakan sosial media kami di Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Mendengar peringatan Hari Bayangkara di tanggal 1 Juli ini juga tentunya terpusat ya langsung dari Satlat Brimob Polri CKS yang dilakukan upacara Hari Bayangkara ke-80 yang juga dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dirilis RRI, pendengar, 9 mantan Kepala Kepolisian RI atau Kapolri juga menghadiri upacara tersebut, di mana kehadiran para mantan Kapolri ini mendapatkan sapaan langsung dari Presiden saat rangkaian upacara. Upacara juga dihadiri pimpinan lembaga negara serta para menteri anggota Kabinet Merah Putih, dan tampak pula Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta para duta besar negara sahabat, Ketua DPR, Ketua DPD ya yang juga menghadiri kegiatan tersebut. Dan terlansir dari RRI, pendengar, sejumlah mantan Kapolri ini menghadiri upacara Hari Bayangkara 80 seperti Jenderal Purnawirawan Rusman Hadi, kemudian Jenderal Suroyo Bimantoro, Jenderal Dai Bahtiar, Jenderal Sutanto, Jenderal Bambang Hendar Sodanuri, Jenderal Timur Pradopo, Jenderal Sutarman, Jenderal Badrodin Haiti, dan juga Jenderal Tito Karnavian.

0: mana sih ini orang? Kok belum sampai-sampai juga sih? Apa aku telepon aja ya? Kok lama banget sih? Hampir 1 jam nih nungguin.
1: Aduh, maaf ya bang. Tadi saya keserempet. Untungnya gak apa-apa dan bisa diselesaikan dengan damai.
0: Loh, kok bisa keserempet?
1: Iya bang, emang salah saya juga sih. Tadi saya mau belok ke kanan, tapi ternyata rating motor saya ke kiri. Jadinya pengendara motor di belakang nyerempet saya deh.
0: Rating?
1: Aduh, kaki.
0: Lampu sen kali maksudnya?
1: Iya bang, lampu sen maksudnya.
0: Makanya, kalau naik motor itu konsentrasi, terutama pengguna lampu sen. Kalau kamu nyalakan yang ke kiri, ya belok ke kiri dong, bukan ke kanan.
1: Iya bang.
0: Yaudah, obati dulu sana lukamu.
2: Lampu sen menjadi salah satu alat komunikasi dengan pengendara lain saat di jalan. Lampu sen harus digunakan dengan tepat dan pada waktu yang tepat demi mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

cerita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.

0: inspirasi. Lintas informasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri meresmikan sekaligus meninjau rumah layak huni RLH hasil kolaborasi Polres Kukar dan Basnas Kukar. Kegiatan tersebut berlangsung di RT3 kawasan Rapak Nyamuk, Gang Pandai Besi, Desa Rempanga, Kecamatan Loakulu. Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan apresiasi tinggi atas sinergi yang terjalin antara kepolisian dan Basnas dalam membantu masyarakat. Ia menilai kerjasama tersebut menjadi langkah nyata dalam mendukung peningkatan kesejahteraan warga di Kutai Kartanegara. Aulia Rahman Basri juga menegaskan bahwa penyediaan hunian yang sehat dan aman merupakan bagian dari program prioritas pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrim. Program RLH diharapkan terus berlanjut agar semakin banyak masyarakat yang terbantu. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari, ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
0: Lintas informasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktikkannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan hening cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Samarinda, siang ini Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kami update informasi-informasi untuk Anda mendengar untuk suasana siang hari ini ya. Diawali dengan gelaran Piala Dunia 2026, di mana pendengar keputusan FIFA mengambil kebijakan berbeda laga Meksiko melawan Ekuador babak 32 besar Piala Dunia 2026 tadi. Ini membuat geger publik karena untuk pertama kalinya sepanjang turnamen pertandingan digelar tanpa jeda minum atau hydration break namanya ya. Dilansir RRI, pertandingan Meksiko dan Ekuador ini memang awalnya dijadwalkan berlangsung pada pukul 4 waktu Indonesia Barat atau waktu setempat maksud kami, dan pada hari ini namun karena badai petir yang melanda kawasan Stadion Azteca Meksiko membuat FIFA akhirnya menunda kick off selama 1 jam demi alasan keselamatan. Dan setelah kondisi cuaca dinyatakan aman, pertandingan akhirnya dimulai kembali, dan meski sempat mengalami penundaan, FIFA memutuskan tidak menerapkan hydration break yang sebelumnya selalu hadir dalam setiap pertandingan Piala Dunia 2026. Dari laporan pendengar, keputusan FIFA ini diambil karena suhu udara di Meksiko tergolong lebih rendah jika dibandingkan dengan kota-kota lain yang memang menjadi tuan rumah turnamen Piala Dunia 2026. Dengan kondisi tersebut, FIFA menilai jeda pendinginan itu tidak lagi diperlukan, dan keputusan ini menjadikan laga Meksiko melawan Ekuador sebagai pertandingan pertama di Piala Dunia 2026 yang berlangsung tanpa jeda minum. Selengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id. Wow.

0: Terbaik dari musisi favorit.
1: Yes.
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Laporan terkini.
3: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi terkini pendengar terkait dengan launching sistem PKL real time SMK Negeri 15 Samarinda, melepas 418 siswa ke 155 dunia industri. Selengkapnya dilaporkan Dedi Purnama. Dedi.
4: Baik, terima kasih Ria Mitasari di studio. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, SMK Negeri 15 Samarinda resmi meluncurkan sistem informasi manajemen praktek kerja lapangan atau PKL berbasis real time atau waktu nyata yang terjadi.

0: Kami melepas 418 siswa ke 155 dunia industri, meliputi 7 kompetensi kalian, Mas Dedi. Jadi itu kegiatan kita berlangsung kurang lebih 1 jam sampai dengan pukul 9, seperti itu.
1: Ya, sistem informasi tadi, Bu, ya. Ini apakah baru pertama kali di SMK 15 atau seperti apa, Ibu?
0: Ya, alhamdulillah ini baru pertama kali. Ini adalah rilis kami yang pertama untuk monitoring dalam bentuk digital. Itu keutamaannya seperti itu, karena industri mereka nanti akan sampai dengan 31 Desember 2026, kurang lebih 6 bulan ke depan mereka akan pindah belajar di industri. Jadi kita mencoba meramu bagaimana caranya supaya kita tetap bisa memonitoring siswa kami. Ya, ini adalah kolaborasi dari tim DKV dan di bawah naungan Humas. Jadi kita membuat sistem informasi manajemen ini menjadi sebuah monitoring secara digital seperti itu.
1: Baik, Ibu, harapannya, Ibu, dari pelepasan siswa ini dan launching atau peluncuran sistem informasi ini, Bu.
0: Oke, sebetulnya ini berdasar pada Undang-Undang Pelayanan Publik, ya, standar pelayanan publik yang kedepannya dengan adanya monitoring secara digital, kami itu bisa langsung mengetahui apa yang terjadi di lapangan, sehingga tidak menunggu guru-guru pembimbing untuk datang ke industri, yang mana artinya kita mempunyai jadwal 1 bulan sekali untuk monitoring ke industri. Dengan adanya monitoring digital ini, kami harapkan itu tidak terlalu menumpuk, sehingga apapun yang terjadi di lapangan itu bisa segera kita tindak lanjutin, seperti itu, Mas Dev.
1: Baik, terima kasih, Ibu. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, ya, dengan hadirnya sistem digital tersebut, SMK Negeri 15 Samarinda berharap pelaksanaan PKL menjadi lebih efektif, transparan, dan mampu meningkatkan kedisiplinan serta kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. Demikian laporan dari SMK Negeri 15 Samarinda. Kembali ke Anda, Ria Mitasari.
2: Terima kasih, Dedi, untuk laporan Anda.
3: Laporan terkini Pro 1 FM.

semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.

pendidikan semakin mahal. Biaya pengobatan kesehatan semakin fantastis. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita meningkat. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita juga meningkat. Dan ini adalah dampak dari inflasi yang kita rasakan sekarang. Inflasi yang tinggi berdampak pada setiap aspek kehidupan kita. Namun, apakah kita benar-benar memahami dampaknya dan bagaimana cara menghadapinya? Dari biaya belanja sehari-hari hingga tabungan kita berpengaruh pada inflasi. Inflasi bukan hanya masalah ekonomi, ini mempengaruhi kesejahteraan. Pertimbangkan untuk meningkatkan keterampilan melalui peluang karir dan pendapatan. Hal ini bisa membantu mengimbangi efek inflasi. Dengan perencanaan bijaksana dan tindakan yang tepat, hadapi inflasi untuk kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan pengumuman ya dari Pengadilan Agama Samarinda memanggil Agus Setiawan bin Abdul Rahman alias Abdul Rahman ya. Di dulunya tinggal di Jalan Pendekat Mahulu RT 3 Kelurahan Loa Ipu, maksud kami Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dan sekarang keberadaannya tidak diketahui secara jelas. Untuk bisa datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada Selasa 3 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Juanda nomor 64. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Selvi Handayani binti Enang Jaya sebagai penggugat melawan Agus Setiawan bin Abdul Rahman sebagai tergugat. Diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dan menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban juga diajukan pada waktu sidang berlangsung.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang

0: Indonesia itu keberagaman.
1: Indonesia itu toleransi.
2: Indonesia itu tangguh.
3: Indonesia itu pekerja keras.
4: Indonesia itu senyuman.
5: Indonesia itu kulinernya mantap.
6: Right or wrong, Indonesia is my country.
7: Hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri.
8: Aku cinta Indonesia.
9: Aku cinta Indonesia.
10: Kami,

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Komisi 10 DPR RI ini menyorot tren penurunan minat calon mahasiswa program studi Sains, terutama untuk SNP MBPTN 2026, di mana fenomena minimnya pendaftar dibanding kuota daya tampung dinilai menjadi ancaman rapuhnya fondasi riset dan inovasi nasional di masa depan. Dilansir dari RRI, pendengar, anggota Komisi 10 DPR RI Habib Syarif Muhammad menilai kondisi ini menjadi alarm keras yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Kelangkaan generasi ilmuwan lokal secara jangka panjang berpotensi membuat Indonesia terjebak sebagai negara konsumen tanpa kemandirian teknologi. Ia menganalisis keengganan anak muda melirik ranah sains itu berakar dari belum terbangunnya ekosistem industri yang menjanjikan di dalam negeri. Karena selama ini profesi peneliti dan ilmuwan di Indonesia dikatakan masih minim penghargaan. Pemerintah harus memastikan kurikulum sains lebih kontekstual, menarik dan relevan dengan perkembangan teknologi. Dan yang tidak kalah penting, lulusan sains juga harus memiliki peluang kerja yang nyata. Ia mendesak Kemendikti Sainstek untuk segera merumuskan langkah afirmasi konkret, karena pemerintah harus mampu melipat gandakan alokasi beasiswa khusus rumpun sains, memodernisasi fasilitas laboratorium dari tingkat sekolah hingga kampus. Selengkapnya di website rri.co.id, pendengar, dan tuntas, saya Ria Mitasar yang sudah temani Anda dari pukul 10 tadi. Nanti akan berganti dengan penyampaian berita siang bersama rekan Dita Rania. Pastikan Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda.

0: deh. Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok. Banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak.
2: Enak aja tuh tangan main petik. Katanya pecinta alam. Kamunya.
0: Ih, lebay. Apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar?
3: Dengan Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, sesaat lagi akan kami sampaikan berita siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Rabu 1 Juli 2026.
2: Satu hal yang pasti, kami akan selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Kita akan terus selalu meningkatkan profesionalisme, sehingga nanti wujud dari tema pada tahun ini, yaitu Polri untuk masyarakat, benar-benar dapat kita wujudkan.
3: Dari Dinas Perdagangan dan UMKM, kita ada program yang tadi saya sampaikan, namanya program Jospol. Itu selain memberikan pelatihan kepada UMKM, memberikan bantuan peralatan dan juga marketing.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Tita Rania. Memperingati Hari Bayangkara ke-80, Kepolisian Resor Kota Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya itu mendapat dukungan dari para mitra yang selama ini merasakan langsung sinergi dengan Polri. Kita simak laporannya.
4: Memasuki usia ke-80, Polresta Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Tepian. Hal itu disampaikan Kapolresta Samarinda Kombes Pol Henry Umar setelah upacara peringatan Hari Bayangkara di Gor Segiri Samarinda pada pagi tadi. Henry mengatakan, perjalanan Polri selama 80 tahun harus menjadi bahan evaluasi untuk terus memperbaiki diri. Berbagai pengalaman yang telah dilalui harus menjadi pelajaran agar institusi kepolisian semakin profesional dan dipercaya masyarakat.
2: Satu hal yang pasti, kami akan selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Kita akan terus selalu meningkatkan profesionalisme, sehingga nanti wujud dari tema pada tahun ini, yaitu Polri untuk masyarakat, benar-benar dapat kita wujudkan. Polri betul-betul menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat dan diakui keberadaannya oleh seluruh masyarakat dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Samarinda.
4: Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Samarinda, Anies Iswantini, mengatakan kehadiran Polri selama ini sangat membantu tugas Satpol PP. Menurutnya, setiap kali turun ke lapangan, jajaran Polresta Samarinda selalu mendampingi sehingga penertiban dan pengamanan bisa berjalan lebih tertib dan lancar.
5: Kami selalu didukung dan di-backup penuh oleh Polresta, khususnya di Kota Samarinda dan jajarannya. Di mana pada saat penegakan, ya kan, kita dengan Polri ini selalu bersama-sama pengamanan ya, saat pengawasan kami selalu menempatkan diri bahwa Satpol PP dalam rangka tingkat kerja, di mana kewenangannya Polri pada saat itu menjalankan tugas kita sudah mampu berkolaborasi.
4: Anies berharap sinergi yang selama ini terjalin dapat terus dipertahankan. Menurutnya, kerjasama yang baik antara Polri dan pemerintah daerah menjadi salah satu modal penting untuk mewujudkan Samarinda sebagai kota yang teduh, rapi, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui program Jospol Kaltimpreneur. Program ini diharapkan mampu menciptakan UMKM yang tangguh sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja. Berikut laporannya.
6: Penguatan sektor UMKM menjadi salah satu fokus pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, pemerintah menilai pelaku usaha lokal harus dipersiapkan agar mampu bersaing dan menjadi bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan. Melalui program Jospol Kaltimpreneur, pemerintah tidak hanya memberikan pelatihan kewirausahaan, tetapi juga pendampingan, bantuan peralatan produksi, hingga dukungan pemasaran. Langkah ini dilakukan agar UMKM tidak hanya mampu memulai usaha, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan pemerintah ingin menciptakan UMKM yang semakin mandiri, mampu menyerap tenaga kerja, serta berkontribusi dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan di daerah.
7: Kaltim ke depan akan semakin banyak UMKM yang ada dan ini menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan. dari Dinas Perdagangan dan UMKM, kita ada program yang tadi saya sampaikan, namanya program Jospol. Itu selain memberikan pelatihan kepada UMKM, memberikan bantuan peralatan, dan juga marketing. Nah, ini terkait dengan keberlangsungan mereka untuk memasarkan hasil-hasil produksi mereka. Harapan ke depan, kita menginginkan UMKM lebih maju. Misalnya mereka sudah berhasil di satu produk, mereka akan berpindah ke produk lain, sehingga akan semakin berkembang dan semakin baik.
6: Pemerintah juga berharap pelaku UMKM yang telah berhasil mengembangkan satu produk dapat dilakukan diversifikasi usaha sehingga memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Dengan demikian, DSM produk lokal Kalimantan Timur akan semakin kuat, baik di tingkat regional maupun nasional. Melalui program Jospol Kaltimpreneur, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur optimis, UMKM dapat menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi daerah. Selain memperkuat ekonomi masyarakat, program ini juga diharapkan mampu menciptakan lebih banyak wirausaha baru yang produktif dan berdaya saing. RRI Samarinda, Nusokula melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda terus mengoptimalkan fasilitas publik di tengah melemahnya daya beli masyarakat. Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, mengatakan pihaknya sedang menyusun langkah untuk mengembalikan aktivitas ekonomi dan menarik kembali minat masyarakat berbelanja, salah satunya melalui penyediaan fasilitas publik. Ia juga meninjau sejumlah fasilitas olahraga seperti fasilitas driving range untuk berlatih golf yang secara umum telah siap digunakan.
8: Ya, untuk tujuan ke lapangan dalam rangka untuk optimalisasi daerah untuk olahraga. Jadi salah satunya ada trailing, yang kedua adalah kolam renang. Ya, yang driving ring secara keseluruhan kayaknya sudah bisa dipakai, tapi ada hal yang secara teknis nanti disampaikan kepada orang teknisnya, dan itu ada mungkin ada yang dirubah sedikit ya kan, karena menyangkut semua keamanan dan kenyamanan.
0: Saifuddin Zuhri menjelaskan secara keseluruhan fasilitas driving range sudah layak dimanfaatkan, meski diperlukan penyempurnaan teknis untuk memastikan aspek keamanan, terutama mengantisipasi resiko benturan bola golf terhadap area di sekitarnya. Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menegaskan komitmennya memberantas praktik percaloan dalam pengoperasional mal pelayanan publik. Berikut laporannya.
9: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menegaskan komitmennya menciptakan pelaksanaan mal pelayanan publik MPP yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik percaloan. Bupati meminta masyarakat segera melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri menegaskan tidak ada lagi ruang bagi praktik percaloan maupun intervensi pihak tertentu dalam pelaksanaan MPP. Menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya menghapus praktik yang berpotensi memicu konflik dan merugikan masyarakat. Aulia juga mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi jalannya proses tersebut. Ia meminta setiap dugaan praktik percaloan atau penyalahgunaan wewenang segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum agar dapat ditindak sesuai ketentuan.
10: Ada para calon-calon dan biasanya calon-calon ini terkoneksi dengan masyarakat. Hal-hal seperti ini yang sekarang ini berusaha untuk kita lawan, dan alhamdulillah di MPP Kutai Kartanegara sudah tidak ada lagi praktek-praktek seperti ini. Kenapa? Kalau ada yang masih berupaya untuk fraud, itu cerahkan saja ke depan kejaksaan, pajak saya.
9: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berharap kolaborasi masyarakat dan aparat penegak hukum dapat memastikan seluruh proses MPP berlangsung adil, transparan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintahan. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Sebelum merencanakan training camp, pengurus baru Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Kabupaten Pasir akan berfokus terhadap penguatan fisik atlet dan memperkuat chemistry dalam tim. Kita simak laporannya.
11: Setelah terpilih aklamasi dan dipercaya untuk menakodai cabang olahraga voli sebagai Ketua Pengkap Pengurus Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Kabupaten Paser periode 2026-2030, Burhanuddin akan mengenjot persiapan tim Bumi Daya Taka. Persiapan nanti bakal dilakukan sebagai bentuk tahap awal untuk menghadapi perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 yang bakal bergulir di Paser pada 14 November 2026 mendatang. Melihat hasil ada waktu yang cukup untuk persiapan, Burhanuddin memang sebelumnya sudah berencana untuk membuat program TC atau melakukan latih tanding dengan tim lain. Hanya saja, sementara tahap awal akan fokus pada persiapan atlet dengan meningkatkan kualitas chemistry dalam satu tim.
12: TC-nya untuk sementara kami fokus kepada bagaimana kerja sama tim, kami perkuat itu dulu, kalau sudah fisik iya, dan untuk mental nanti kami mencoba untuk bisa keluar juga di Paser untuk ini sparring kah atau iya atau mengikuti lomba iya. Dan persiapan nanti untuk pelantikan kami berencana untuk mengadakan lomba dan iya perlombaan lomba voli iya sambil menguji kekuatan tim.
11: Sementara ini para atlet voli Bumi Paser tengah menjalani program latihan mandiri dan terfokus di Kecamatan Tanah Grogot, tepatnya di Gor Sadurengas Tapis. Burhanuddin menyebut tempat latihan ini juga akan menjadi venue pertandingan Porprov mendatang bersama dengan venue outdoor atau voli pantainya yang berada di sebelah Gor Sadurengas.
12: Kalau venue ini masih di gor bersama dengan futsal itu. Iya. Itu untuk indoornya, outdoornya ini sedang proses dibangun. Sedang proses dibangun. Di samping lapangan ini gor itu juga.
5: Iya. Sekitaran kompleks ini.
12: Iya, sekitaran juga. Di sini.
11: Di bawah pimpinannya untuk menata Porprov dan seterusnya nanti, Burhanuddin menegaskan para atlet yang tengah dibina ini diharuskan putra dan putri daerah Paser dan tidak akan mengambil atlet dari luar Kalimantan Timur. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Pada momen hari ulang tahun Bayangkara ke-80, ada kisah inspiratif yang telah mengukir prestasi nasional. Kawasan pesisir Balikpapan yang dulu kumuh dipenuhi puluhan pikap sampah kini telah bertransformasi menjadi pusat edukasi hijau berkat dedikasi seorang anggota Ditpolairut Polda Kaltim Aibda Taufik Ismail. Informasi selengkapnya terangkum dalam feature berikut ini.
13: Kisah ini bermula saat Aibda Taufik Ismail melihat degradasi parah di wilayah perbatasan Margomulyo dan Muara Rapak. Bersama rekannya, ia memimpin pengangkutan tak kurang lebih dari 20 mobil bak terbuka yang berisi sampah dari pesisir tersebut. Berbekal pendekatan humanis dan koordinasi bersama pemilik lahan pribadi, lahan tak bertuan itu perlahan-lahan direstorasi menjadi kawasan konservasi.
14: Dulu kawasan ini sebenarnya adalah kawasan tumpukan sampah. Kami bersihkan bersama rekan-rekan termasuk Pak Purwanto, kami mendapatkan kurang lebih 20 pickup sampah yang kami bersihkan. Dan alhamdulillah dalam kurun waktu 3 tahun ini, tempat ini sudah kami jadikan tempat untuk pembelajaran bagi generasi penerus bangsa. Dari bagaimana mengenal mangrove, bagaimana menyemai mangrove, dan juga dijadikan tempat untuk menanam bibit-bibit mangrove yang ada di lokasi ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai kelihatan bersih. Sudah banyak tanaman-tanaman yang mulai hidup, ada di sebelah kanan, sebelah kiri, dan belakang kami. Dan alhamdulillah kegiatan ini terus berjalan lancar dan banyak dari anak-anak dari tingkat PAUD sampai mahasiswa juga berdatangan di tempat ini.
13: Aibda Taufik pun mengatakan bahwa pentingnya merawat mangrove demi pelestarian alam dan juga generasi yang akan datang.
14: Kalau untuk kegiatan pelestarian terutama di pesisir itu sangat penting. Dan kewajiban kami adalah mencetak kaderisasi. Generasi penerus bangsa harus kami berikan ilmunya itu supaya ke depan menggantikan kegiatan kami ini. Jadi kami harus mencetak generasi penerus supaya kaderisasi terkait pemuda-pemudi peduli lingkungan terus ada di wilayah Kota Balikpapan. Karena tanpa adanya mereka, maka alam tidak akan mungkin terjaga kalau kita tidak mencetak generasi yang akan datang.
13: Dedikasi dan kesabaran tentu dibutuhkan untuk mendapatkan tanaman mangrove yang subur dan tetap terjaga. Aibda Taufik tidak sendirian, bersama rekan sejawatnya Brika Purwanto, kini wilayah mangrove tumbuh dengan subur.
15: Jadi mangrove ini kalau sudah seperti ini, nih akar sudah mulai turun, ya. Akar gantungnya itu sudah mengenai tanah, ini termasuk kita berhasil. Contohnya seperti ini kita sekitar 4 tahun. Nah, ini seperti ini. Terus hasilnya seperti ini. Ah, ini. Ini ada buahnya. Ya, seperti ini. Ini sudah termasuk kita berhasil. Kenapa risopora kita tanam di Gunung Pat ini? Intinya karena kita dulu kalau mencari bibit jauh sampai 10 kilo jalan ke tambak kita mencari 12 kilo Pak Topik ya.
16: Iya.
15: Nah, kenapa kita tujuan awalnya itu biar risopora itu ada di mangrove khususnya di Margomulyo nih. Kalau kita lihat di sini, ini yang paling banyak Apisenia yang tinggi-tinggi nih. Risopora ini tujuannya biar kita mencari bibit tidak jauh. Jadi setelah ada seperti 4 tahun ini sudah berhasil, seperti ini buah sudah ada. Nah, buahnya ini akan kita semai seperti ini. Sudah jadi seperti ini. Nanti buahnya seperti ini.
13: Dukungan dan sambutan baik dari nelayan mangrove setempat Arman yang mengatakan sejak mangrove ini bersih, tangkapannya mudah didapat dan berharap wilayah ini tetap lestari.
17: Bagus, kami itu mendukung kalau acara seperti kayak kegiatan-kegiatan ini mendukung sekali ya Ayu Bu ya. Selain meningkatkan kayak ekosistem kayak kepiting atau ikan tuh kan otomatis dia nggak lari jauh gitu loh, nggak berpindah. Maksudnya mereka tuh ikan atau kepiting tuh nggak migrasi jauh, ya paling nggak di sini-sini aja gitu aja. Harapan kami ke depannya itu ya semakin banyak kegiatan seperti ini ya semakin bagus gitu loh.
13: Restorasi mangrove ini berbuah investasi jangka panjang. Kawasan yang dulunya tempat pembuangan sampah telah disulap menjadi ruang laboratorium alam. Mulai dari anak usia dini hingga mahasiswa rutin datang untuk belajar mengenali spesies bakau dan cara penyamainya.
14: Kita jaga dengan harapan ke depan kalau mangrovenya terjaga tetap lestari maka bencana di pesisir kita tidak akan terjadi. Kebanggaan kami ini tentunya bagaimana Pak Budi mengungkapkannya ya, kadang kita tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Namun alhamdulillah mungkin kado terindah. Dan ini memang kado terindah lah, kado terindah di HUT Bhayangkara ke-80 dengan kita melaksanakan kegiatan sambang warga masyarakat pesisir, mengajak warga masyarakat pesisir untuk peduli terhadap ekosistem mangrovenya, padang lamunnya, dan juga terumbu karangnya serta sampah-sampah yang di pesisir. Dan ini adalah kado terindah di HUT Bhayangkara ke-80 Polri untuk masyarakat. Salam presisi.
13: Personil Ditporehut Polda Kaltim ini pun menjadi harapan besar akan kelestarian alam kini bisa terus terjaga demi generasi penerus selanjutnya. Puncak dedikasi ini terbayar manis tepat pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Penghargaan Kalpataru Adia diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jamhur Hidayat sebagai bentuk apresiasi tertinggi dari pesisir Kalimantan Timur. Aibda Taufik Ismail membuktikan bahwa pengabdian seorang anggota Polri tidak hanya menjaga keamanan tetapi juga merawat kehidupan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan Ibadah Haji 2026.
18: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan.
0: Empat jemaah haji asal Kabupaten Kutai Barat yang tergabung dalam kloter 17 debarkasi Balikpapan tiba di tanah air pada Selasa dini hari. Wakil Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kutai Barat, Zulkifli, mengatakan seluruh jemaah tiba dengan selamat dan dalam kondisi sehat melalui Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan. Setelah menjalani proses penyambutan dan administrasi di Asrama Haji, Balikpapan, para jemaah melanjutkan perjalanan kembali ke Kutai Barat bersama dengan petugas haji daerah. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berharap seluruh jemaah dapat kembali berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat serta menjadi haji yang mabrur.
18: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas.

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Memperingati Hari Bayangkara ke-80, Kepolisian Resor Kota Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya itu mendapat dukungan dari para mitra yang selama ini merasakan langsung sinergi dengan Polri. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat pengembangan usaha mikro kecil dan menengah melalui program Jospol Kaltimpreneur. Program ini diharapkan mampu menciptakan UMKM yang tangguh sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja. Demikian berita siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: tarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samarinda, pendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Di siang hari ini pendengar Titarannya kembali hadir menjumpai Anda dalam rangkaian Samarinda Sore. Dan dari kawasan Siremimin saat ini terpantau untuk cuaca mendung yang cukup gelap ya pendengar, tanda-tanda ingin akan terjadinya hujan pendengar. Dan juga untuk kawasan lalu lintas seputar Miamin saat ini terpantau ramai lancar ya. Jadi untuk Anda yang masih berada di jalan atau mungkin akan melakukan perjalanan, pastikan Anda selalu membawa jas hujan untuk Anda pengendara roda 2 ya, karena cuaca yang sepertinya akan hujan. Dan selalu berhati-hati, utamakan kewaspadaan Anda dan juga keselamatan Anda. Saatnya kami sampaikan pendengar ruang pengumuman di siang hari ini pendengar, berupa panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kota Samarinda yang telah memanggil Agus Mujono bin Sagino, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 18 Agustus tahun 1970. Beragama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman terdahulu beralamat di Jalan Kiai Haji Harun Nafsi, RT 18, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Lojan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang sekarang keberadaannya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada Selasa 3 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Samarinda Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Norna Ningsih binti Sulaiman sebagai penggugat melawan Agus Mujono bin Sagino sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada

waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan melalui Radio Republik Indonesia Samarinda, dan panggilan ini merupakan panggilan pertama. Dan pendengar, selanjutnya masih berupa panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kota Samarinda yang telah memanggil Dwi Murti Setiono bin Murlan, tempat dan tanggal lahir Samarinda 18 Januari tahun 1991. Beragama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman terdahulu di Jalan Dr. Andes HB Suparno, RT 29, nomor 11, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada Senin 2 November tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64, Samarinda, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rini Setiawan binti Wagiman sebagai penggugat melawan Dwi Murti Setiono bin Murlan sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada para tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, dan jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa Radio Republik Indonesia Samarinda, dan panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian pendengar rombongan di siang menjelang sore hari ini, yang merupakan panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kota Samarinda. Tetap bersama kami pendengar dalam rangkaian Samarinda sore hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, pendengar, kembali bersama Anda di 100% Indonesia di siang menjelang sore hari ini ya pendengar. Dan sebenarnya kalau dibilang siang sih sudah cukup gelap ya saat ini, karena mendung yang sangat gelap ya di siang hari ini pendengar. Dan Anda tentunya bisa mendengarkan sajian kami di 100% Indonesia siang hari ini pendengar di 736566 743495 dan juga di WhatsApp di 0811554976 ya pendengar. Seperti biasa di hari ini pendengar ya, ada lagu-lagu Indonesia pilihan yang sudah kami hadirkan untuk Anda juga di siang hari ini. Ada dari The Massive, Maudy Ayunda, Ade Govinda, ada Unmesh, Niji, BCL, 5 Minutes, Christian Bautista featuring dengan Raisa. Lalu ada Kunto Aji, ada Virgon, Titi Hamzah, Rosa dengan Barsena, dan juga Datu Siti Nurhaliza. Ya, pendengar yang bisa Anda pilih lagu-lagunya di 100% Indonesia hari ini. Hari ini Rabu 1 Juli 2026 ya, pendengar. Diperingati juga sebagai hari Bayangkara ya, lahirnya Bayangkara. Dan kalau berbicara mengenai polisi, kalau bertemu polisi di jalan pendengar, apa yang paling pertama kali terlintas di pikiran Anda? Apakah Anda merasa aman, Anda merasa segan, atau Anda justru punya pengalaman tertentu? Boleh ya diceritakan di 100% Indonesia siang hari ini pendengar di 736566743495 dan juga di WhatsApp di 0811554976. Sambil menunggu partisipasi Anda pendengar, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan satu lagu dari Christian Bautista featuring dengan Raisa dengan judul Rainbow.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik.

0: Indonesia.
1: Apakah semua orang tua sudah memahami apa itu Golden Age atau periode emas pada anak? Hal ini penting untuk diperhatikan, mengingat periode 1000 hari pertama anak, yang dihitung dari masa dalam kandungan hingga usia anak mencapai 2 tahun. Jika berbagai kebutuhan anak diabaikan pada masa ini, dikhawatirkan mengalami tumbuh kembang yang kurang optimal, seperti adanya gangguan kognitif, stunting atau perawakan pendek, serta adanya keterlambatan bicara maupun gangguan perilaku. Golden Age atau periode emas adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada masa awal kehidupan anak. Disebut sebagai periode yang sangat penting karena otak dan pertumbuhan fisik bertumbuh secara maksimal. Selain itu juga terjadi perkembangan kepribadian anak, pembentukan pola perilaku sikap, dan ekspresi emosi. Jadi, jangan sampai orang tua melewatkan periode penting pada kehidupan anak-anak kita. Karena kebutuhan gizi bayi sangat membutuhkan dukungan dan pendampingan agar pertumbuhan fisiknya optimal, juga motorik kasarnya, motorik halus, kognitif, bicara, dan interaksi sosialnya. Sehingga mampu memberikan stimulus yang tepat di 1000 hari pertama penting pada tahap perkembangan anak.
2: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
3: Masih bersama Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di 100% Indonesia siang hari ini, pendengar ya, seperti biasa di jalur interaktif kami di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554496. Sudah ada yang bergabung pendengar di jalur WhatsApp ya. Kita langsung sapa. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Dita.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Mbak Wira, gimana kabarnya nih siang hari ini?
4: Alhamdulillah, sehat selalu. Semoga Mbak Dita sekeluarga sehat juga. Amin.
3: Amin, terima kasih. Di sini sudah hujan kalau di Miamin. Di sana masih mendung ya Mbak Wira ya? Masih mendung ya Mbak Wira ya di sana ya?
4: Agak padam. PLN-nya padam tadi jam 12.
3: Oh, sampai sekarang kah atau gimana?
4: Ya, jam 12 tadi.
3: Oh, udah nyala ya jam 12 tadi belum, ya?
4: Belum, baru padam jam 12 tadi.
3: Oh, sampai sekarang belum nyala ya, lagi belum. Iya,
4: katanya sih 6 jam.
3: Waduh,
4: katanya sih mulai tadi jam 10 sampai jam 3 sekarang jam 12.
3: Wah ya, semoga segera kembali ya, nyala lagi gitu listriknya ya Mbak Wira ya.
4: Ya itu 6 jam sih.
3: Wah, ini panjang juga.
4: Ya, panjang juga ini. Bayangkara ya.
3: Ya, betul sekali Mbak Wira.
4: Itu kalau naik motor kan ada polisi kan, Pak Polisi. Was-was kalau enggak ada surat-suratnya kan. Pakai helm, enggak ada bawa surat-surat STNK-nya. Jadi was-was kalau kita bawa yang lengkap, jadi enggak was-was kita.
3: Iya. Makanya harus selalu ada di dompet gitu ya, surat-suratnya lengkap.
4: Biar dekat misalnya ke pasar sebentar aja, pokoknya harus bawa, harus pakai helm. Karena kita kan enggak tahu kan di mana-mana Pak Polisi. Ada razia kan?
3: Iya.
4: Muter-muter. Ada apa Pak? Ada apa Bu? Ada razia bilang misalnya kantor camat kah? Di depan pas. Was-was kan kalau enggak ada surat-suratnya.
3: Iya.
4: itulah. Salam-salam untuk Mbak Dita ya.
3: Boleh, boleh. Silakan Mbak Wira.
4: Pendengar Persatu RRI Samarinda, salam sehat dan sukses selalu. Amin.
3: Amin.
4: Lagunya Siti Nurhaliza.
3: Siti Nurhaliza boleh.
4: Kalau pulang hati-hati Mbak Dita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wira sudah ikutan gabungan ya di siang hari ini pendengar. Dan nanti untuk Siti Nurhaliza yang ditunggu ya Mbak Wira. Masih ada yang bergabung lagi pendengar dari jalur WhatsApp. Kita sapa kembali. Halo, selamat siang menjelang sore.
0: Halo, selamat sore. Assalamualaikum Mbak Dita.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah di sore hari ini ya, informasi terkini lintasan sore untuk cuaca yang ada di Jalan Jakarta Lobakung ini Mbak Dita. Hujan tapi nggak terlalu lebat ini, rintik-rintik itu baru mulai.
3: Oh oke.
0: Okay. Iya, mungkin di sebagian kota Samarinda ya, mungkin ada yang sudah hujan lebat atau bagaimana ya.
3: Iya.
0: Nah, semoga kita lebih hati-hati sebelum hujan.
3: Iya, terputus sepertinya nih Bang Sulaiman ya.
0: Ini ada yang ganggu saya ini Mbak Dita.
3: Oh oke.
0: Okay. Iya, nggak apa-apa deh ya. Ya sudah masuk kembali Mbak Dita.
3: Iya iya iya.
0: Ya untuk informasi lalu lintasnya juga ya lumayan ramai lancar ini, terutama sekali kendaraan roda 2, roda 4 ya. Nah, kebetulan ada sebagian adik-adik kita ya yang untuk SMP dengan SMA ini mengambil rapot ini.
3: Iya iya betul. Iya, lagi masanya.
0: Iya, jadi alhamdulillah lah. Jadi cuacanya ini merata ini. Gelap ini Mbak Dita. Ya, iya. Semoga kita tetap semangat meskipun cuacanya gelap, aktivitas kita tidak terganggu lah ya kan.
3: Amin, amin.
0: Ya, sambil goreng tela-tela ini Mbak Dita.
3: Wah luar biasa, sambil selamat berjualan.
0: Ayam kriwil ini kebetulan ada konsumen ini. Iya, itu Mbak Dita ya, tetap semangat.
3: Oke. Okay.
0: Tetap pokoknya tersenyum selalu lah.
3: Seluruh
0: RRI Pro 1 juga yang lagi mendengar acara ini ya, 100% Indonesia di mana saja berada. Semoga semuanya sehat, selamat beraktivitas. Oke Mbak Dita ya.
3: Oke, siap.
0: Salam juga tadi yang di seberang, Bunda
3: Wira.
0: Wira, tetap semangat Bunda. Makasih, assalamualaikum Mbak Dita.
3: Waalaikumsalam. Lagunya. Oh boleh boleh.
0: Lagunya hampir ketinggalan. Aduh lupa lah tadi yang dibacakan itu.
3: Lagunya ada di masih BCL. Oke, oke, siap.
0: Ya, makasih Mbak Dita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon ya kali ini pendengar ya. Oke, halo. Halo, selamat siang menjelang sore.
5: Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
5: Di sini gerimis. Dari tadi mau masuk Mbak Dita.
3: Oh iya kah?
5: Ada teman.
3: Oh iya.
5: Mau beli telur penyu katanya 1000 biji.
3: Waduh.
5: Kirim ke Jakarta katanya. 100 biji lah untuk restoran.
3: Iya.
5: Saya bilang nggak bisa lagi sekarang, dendanya 100 juta Mbak Dita.
3: Betul.
5: 100 juta terus itu nggak boleh lagi dijual belikan karena itu dilindungi Mbak Dita.
3: Iya.
5: Kan ini burung teriak semua nama Dita. Senang dengar suara Mbak Dita dia.
3: Waduh.
5: Jadi nggak boleh lagi ya itu telur penyu dijual itu Mbak Dita.
3: Betul, sudah dilarang ya Bang ya.
5: Dilarang, nggak boleh. Nah, kalau saya bilang saya kan makanya saya banyak baca koran jadi tahu larangan itu. Ada undang-undangnya sekarang. Makasih Mbak Dita ya. Oke dah. Kalau saya jadikanlah diri kita tuh seorang polisi Mbak Dita ya. Nah jadi seakan-akan kita nih polisi. Jangan kita lewatin yang lampu merah.
3: Nah itu dia.
5: Membalas sebelah kiri kan Mbak Dita ya.
3: Nah iya.
5: Di kentong harus ada SIM STNK ya Mbak Dita ya.
3: Tujuh.
5: Terus itu sein kiri kanan lampu jarak dekat jauh terus itu lampu rem.
3: Nah,
5: itu penting Mbak Dita. Itulah alur lalu lintas. Jadi selamat Hari Bayangkara untuk Republik Polisi Republik Indonesia Mbak Dita ya.
3: Siap.
5: Jadi kita itu dengan polisi itu terayomi Mbak Dita.
3: Ya.
5: Coba aja. Coba berani pemajikan ribut atau orang mau membuat suatu kesalahan pemainnya jamret, itu polisi segera datang Mbak Dita.
3: Iya.
5: Karena saya tahu, jadi jangan dikira di jalan tuh ada polisi, ada itu.
3: Ada terus mereka, ya.
5: Tapi mereka kan ada pakaian dinas, pakaian biasa aja, jangan dikira. Nah, yeah. Jadi jangan coba-coba melakukan jamret pokoknya. Wah, tembak di tempat itu bagus. Oke lah Mbak Dita ya.
3: Siap Bang.
5: Dilarang jual telur penyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bang Mamat yang sudah gabungan juga ya. Nanti kami akan kembali lagi pendengar setelah jeda berikut ini, dan pastikan Anda tetap bersama kami Pro Satu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim terdapat tautan pendaftaran lowongan kerja di PT Adikarya Persero TBK secara besar-besaran di seluruh Indonesia. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir melalui Turnback Hoax, tautan dalam bio akun tersebut mengarah ke halaman berisikan formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan juga nomor telegram. Setelah memasukkan kata kunci lowongan kerja Adikarya terbaru ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke laman resmi di karir.adi.co.id. Dan dari laman tersebut diketahui bahwa saat ini perusahaan belum membuka program rekrutmen, sehingga informasi yang beredar di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim adanya pendaftaran lowongan kerja PT Adikarya Persero adalah informasi hoax dan tidak benar. Pendengar, demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah, memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktikkannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 100% Indonesia. 100% Indonesia pendengar di Pro 1 RRI Samarinda siang hari ini, sore hari ini pendengar ya sudah di 736566, 743495 dan juga di WhatsApp di 0811554497 ya. Di Tarani masih akan bersama dengan Anda membahas hari ini hari lahirnya Bhayangkara ya pendengar, tanggal 1 Juli 2026. Berbicara mengenai polisi, apa yang pertama kali terlintas di benak Anda ketika pertama bertemu polisi di jalan ya? Apakah Anda merasa aman, segan, atau justru punya pengalaman tertentu yang menarik bersama dengan Pak polisi? Dan pendengar, kalau berbicara mengenai polisi, biasanya sih ada dua kemungkinan ya ketika bertemu polisi di jalan. Pertama tentunya aman, merasa jalannya diawasi, dilindungi gitu ya. Tapi di sisi lainnya tiba-tiba jadi insecure gitu, takut gitu. Apakah tadi kebawa semua ya surat-suratnya? Apa lengkap ya gitu sih. Tapi ya pendengar, ini menjadi satu catatan ya, kalau misalnya memang ada baiknya surat-surat ini

lengkap dan juga identitas Anda pastinya akan lebih memudahkan untuk kepolisian untuk bisa mencari dan membantu gitu ya. Jadi pastikan Anda selalu membawa surat-surat penting Anda di bersama Anda lah, di badan Anda gitu, di dompet Anda, di tas Anda gitu, jangan ditinggal walaupun memang berpergiannya sebentar aja ataupun dekat aja gitu ya. Di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554976 pendengar. Masih ada Kunto Aji, ada 5 minutes, ada Niji, ada Unmesh, Maudi Ayunda, The Massive, Virgon, Titi Hamzah dan juga Rosa yang lagu-lagunya bisa Anda pilih dan Anda dengarkan di 100% Indonesia sore hari ini ya pendengar, bersama di Tarania tentunya hingga nanti merapat di pukul 16 ya untuk 100% Indonesia. Siang hari ini pendengar bisa langsung menghubungi di jalur interaktif kami. Di WhatsApp juga bisa juga pendengar di 0811554976 ya. Sambil menunggu partisipasi Anda pendengar, kami akan hadirkan dulu satu lagu Bertengkar Manis. Jadi jangan bertengkar, kalaupun bertengkar yang manis aja seperti katanya juga Rosa dan juga Barcelona.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda masih bersama Anda ya di 100% Indonesia bersama di Tarania di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554476 pendengar ya. Cuaca sudah mulai hujan pendengar kalau terpantau dari kawasan CRM Yamin saat ini. Mungkin ada di beberapa titik yang baru mulai gerimis atau justru baru mulai mendung ya pendengar. Pastikan Anda yang ingin bepergian atau mengharuskan Anda untuk bepergian di sore hari ini pendengar, pastikan Anda membawa jas hujan ya untuk Anda yang mengendarai roda 2 dan jangan memaksakan kendak ya pendengar. Kalau misalnya sudah cukup deras, rawan licin, berbahaya ya, boleh menduduh dulu. Pastikan Anda mengutamakan keselamatan Anda dibanding kecepatan ya. Sudah ada yang bergabung di jalur telepon kami pendengar. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Ada Bang Ari ya di sini ya. Oke, Bang Ari, ini lagunya ada The Massive, ada Maudy Ayunda, ada Unmesh, Niji, 5 Minutes, Kunto Aji, Virgon, dan juga Titi Hamzah.
1: The Massive.
0: The Massive? Oke, boleh. Nanti diputarkan ya, Bang Ari ya. Mohon ditunggu, terima kasih, Bang Ari. Nanti diputarkan The Massive dengan judul Perempuan Tangguh. Waduh, siapa nih perempuan tangguh untuk Bang Ari ya? Masih di 100% Indonesia sore hari ini pendengar, hujan-hujan kayak gini ya. Temanya mengenai polisi. Nah, apa sih yang ada di benak Anda pendengar ketika pertama kali atau ketika berpapasan gitu ya dengan polisi di jalan? Apakah ada rasa takut, ada rasa segan, atau justru Anda merasa aman dan merasa dilindungi, diayomi gitu ya ketika ada sosok polisi yang sedang jaga gitu di jalan ya. Boleh diceritakan di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554476 mendengar bersama kami di 100% Indonesia sore hari ini. Kalau berbicara mengenai polisi, luar biasa ya pendengar jasa-jasa mereka, bagaimana solidaritas dan kemauan mereka untuk menjaga masyarakat ya, mendengar, mengayomi masyarakat gitu ya. Tentunya ada rasa aman, ada rasa dilindungi ketika berpapasan dengan polisi di jalan. Apalagi di jalan ya pendengar sebenarnya, karena kalau di jalan kan cukup tidak ber... ini ya, mendengar, tidak bisa diprediksi gitu jalan akan bagaimana gitu kan. Bisa jadi hujan, bisa jadi lagi macet. Dengan hadirnya polisi tentunya ini bisa mengamankan dan memberi rasa apa ya pendengar, aman dan juga tenang gitu ya. Dan pendengar, saat ini Ibu Kepsta RRI Samarinda lagi monitor di tol Balikpapan Samarinda ya, di perjalanan. Selamat sore Ibu, hati-hati Ibu di jalan ya, semoga perjalanannya lancar dan juga aman, sehat, sentosa pendengar. Kita sapa bersama-sama ya, ada Ibu Wulan yang sedang di jalan ini ya, monitor kami semua pendengar, monitor Anda Pro 1 RRI Samarinda dari tol Balikpapan Samarinda ya pendengar. Saat ini di situasi di tol Balikpapan Samarinda juga terpantau gerimis ya, jadi sepertinya untuk cuacanya di sore hari ini rata ya pendengar. Di kawasan Samarinda dan sekitarnya masih diguyur hujan. Beberapa titik mungkin juga sudah gerimis dan juga mendung yang cukup gelap ya pendengar. Jadi selalu berhati-hati, pelan-pelan aja kalau katanya kotak ya. Jangan terburu-buru, jangan laju-laju di jalan ya. Kita sama-sama saling jaga. Dan pendengar, Ibu Wulan, Ibu Kepsta RRI Samarinda hari ini baru saja menghadiri HUT Bayangkara ke-80 di Polda Balikpapan ya pendengar. Jadi sekarang mungkin sedang perjalanan kembali pulang ke Samarinda. Masih berbicara dengan HUT Bayangkara di hari ini pendengar ya. Luar biasa untuk topiknya juga nggak jauh-jauh dari kepolisian ya pendengar. Jadi Anda boleh bergabung di saluran kami pendengar di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554476 ya pendengar. Untuk hari ini, apa sih yang ada di benak Anda ketika berpapasan dengan polisi gitu? Apakah Anda mendapatkan rasa aman, rasa segan, rasa takut, rasa nyaman, ataupun Anda punya pengalaman-pengalaman menarik lainnya pendengar yang berhubungan dengan polisi di jalan gitu ya? Boleh diceritakan bersama kami pendengar di 0541-7365-667-443-495 dan juga di WhatsApp di 0811-554-4976. Sambil menunggu partisipasi Anda pendengar, kami akan hadirkan juga, ini spesial juga, lagu untuk Bu Capsta yang sedang memonitor kami ya di Tol Balikpapan Samarinda, dan juga tentunya untuk Anda pendengar semuanya yang sedang mendengarkan, kami akan hadirkan lagu dari Titi Hamzah ya, Geletar di sore hari ini pendengar, untuk temani Anda di situasi dingin dan sendu dan syahdu karena diguyur hujan di kawasan Samarinda dan sekitarnya ya. Kami nanti akan kembali lagi pendengar, dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Thank you.

0: asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami yang diserap dari bahasa Jepang ini adalah rasa gurih.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Hadis Riwayat At-Tabrani.

dari tiga hal, niscaya masuk surga. Pertama, bebas dari sombong. Kedua, bebas dari khianat. Dan ketiga, dari tanggungan utang. Hadis riwayat Ibnu Majah.

100% Indonesia, pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Waktu sudah menunjukkan pukul 15.53 ya waktu Indonesia Tengah. Saat tadi Tarania pamit dulu dari 100% Indonesia pendengar, karena setelah ini kami akan kembali lagi bersama dengan Anda untuk Indonesia Cerdas. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Berikir masih bersama Anda dalam Prosatu RRI Samarinda yang hari ini akan mengajak Anda untuk dalam Indonesia Cerdas. Pendengar, pendidikan adalah kunci masa depan bangsa, di mana pendidikan harus bermutu, merata, dan juga relevan. Hal ini disampaikan juga oleh Kemenko PMK, pendengar, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan Republik Indonesia. Dalam menghadapi disrupsi teknologi, pendidikan harus bisa mencetak smart user AI dan juga AI trainer. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pendengar, menegaskan bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk menentukan masa depan bangsa. Disampaikan dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional di tahun 2025 lalu, pendengar, dan juga peluncuran program hasil terbaik cepat atau PHTC Presiden di SD Negeri Cimahpar 5 di Bogor, Jawa Barat, juga di tahun yang sama ya, di tahun 2025. Di mana Presiden menegaskan bahwa Indonesia sudah menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dengan alokasi APBN terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari 22%. Namun, Presiden juga mengingatkan untuk anggaran tersebut bisa digunakan secara tepat sasaran. Dalam Indonesia Cerdas sore hari ini, pendengar, kami akan ajak Anda untuk membahas pendidikan, bagaimana caranya supaya pendidikan di Indonesia bisa lebih bermutu, bisa merata ke seluruh daerah dan juga relevan untuk masa depan ya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi dalam Indonesia Cerdas.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Gladys, itu gambar apa?
2: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
1: Panah itu apa ya?
2: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
1: Wajib dihormati tidak?
2: Wajib lah, Faro.
1: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
2: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
1: Oh.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

0: dan inspirasi.
1: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendidikan dalam Indonesia Cerdas sore hari ini ya, pendengar, kami masih ajak Anda untuk membahas mengenai pendidikan. Pendidikan di Indonesia memang harus bermutu, harus relevan, dan juga harus berkualitas tinggi. Dengan tujuan tentunya untuk mencetak sumber daya manusia, pendengar, SDM yang unggul, yang berdaya saing global, dan memastikan bahwa setiap lulusan di Indonesia tidak hanya punya keahlian yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini, tapi juga bisa memecahkan masalah lokal dan juga mendorong pembangunan nasional. Dan pendidikan adalah salah satu sektor yang sangat penting ya, pendengar, untuk bisa membentuk sebuah SDM dan menentukan apakah SDM tersebut, masyarakat tersebut akan menjadi SDM yang baik ataupun SDM yang berkualitas atau tidak. Dengan pendidikan bermutu, pendengar, tentunya ada poin-poin ataupun keunggulan-unggulannya ketika memang pendidikan di Indonesia sudah bermutu. Yang pertama adalah tentunya mencetak SDM unggul, di mana sistem yang berkualitas tinggi menghasilkan generasi yang cerdas, yang inovatif dan juga berkarakter kuat. Dan ini tentunya akan membuat peningkatan taraf hidup, karena pendidikan bermutu adalah fondasi utama, pendengar, dalam mengentaskan kemiskinan dan juga membuka lebih banyak lagi kesempatan kerja. Dan tentunya hal ini akan membawa kita kepada kemajuan peradaban bangsa. Menjadi syarat mutlak, pendengar, agar Indonesia bisa bersaing dan juga menjadi negara maju di tingkat global, dimulai dari pendidikan yang bermutu dan juga relevan. Presiden juga mengatakan ya, pendengar, bahwa Indonesia sudah menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dengan alokasi APBN terbesar di dalam sejarah, lebih dari 22% bahkan, dan ia mengingatkan untuk anggaran tersebut bisa digunakan secara tepat sasaran dan juga bijak gitu ya. Karena selain pembiayaan, pendengar, Presiden juga menyoroti pentingnya percepatan perbaikan infrastruktur pendidikan. Karena Pak Presiden menyadari bahwa tantangan besar dalam memperbaiki ratusan ribu unit sekolah secara merata dan cepat, namun hal itu masih menjadi tantangan ya, pendengar, walaupun tantangan itu bukan berarti menjadi alasan untuk menyerah dalam memperjuangkan pendidikan Indonesia. Pak Presiden berkata bahwa untuk memperbaiki 11.000 sekolah mungkin perlu 30 tahun sampai semua sekolah tersebut bisa diperbaiki. Namun hal itu bukan jadi alasan untuk menyerah, dan jangan sampai 30 tahun waktu yang diperlukan untuk memperbaiki sekolah-sekolah itu. Sehingga memang bersama-sama, pendengar, kita sebagai masyarakat dan juga pemerintah harus memperbaiki dan menyediakan, memastikan sekolah yang bermutu dan tepat adalah dilakukan dalam waktu secepat-cepatnya. Oleh karenanya, Presiden mengajak semua pihak untuk berperan secara nyata untuk membangun negeri melalui pendidikan. Anggaran dan juga sumber daya lainnya juga harus dikelola dengan baik dan sepenuhnya diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan masih akan membahas mengenai pendidikan sebagai kunci masa depan bangsa, pendengar, di Indonesia Cerdas sore hari ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Mbak-mbak, dengar kabar gak sih soal kasus demam berdarah? Yang aku dengar lagi banyak yang kena tuh.
4: Iya loh. Apalagi kan musim hujan. Nyamuk Aedes aegypti itulah yang jadi penyebab demam berdarah makin banyak. Bahaya banget gak sih?
3: Betul mbak, aku juga udah mulai waspada nih. Soalnya nyamuk ini suka berkembang biak liar gitu kan. Kalau kita gak jaga kebersihan, bisa jadi sasaran selanjutnya kita kan.
4: Iya, itu juga yang aku khawatirkan. Makanya kalau kita selalu lihat genangan air kayak selokan, pot bunga, atau plastik bekas. Karena kita tuh gak pernah sadar, disitulah sebenarnya titik nyamuk berkumpul.
3: Bener mbak, selain menjaga lingkungan, kita juga wajib menjaga diri kita sendiri.
4: Oh iya, aku juga denger nih, kalau gejalanya itu seperti demam tinggi, nyeri sendi, sakit kepala, atau ruam-ruam merah di kulit. Jadi jangan ditunda-tunda, segera ke dokter deh. Soalnya kalau terlambat, penanganannya tuh bisa bahaya.
3: Iya, gejalanya mirip banget kan sama flu. Tapi demam berdarah ini bisa lebih parah kan? Makanya penting banget untuk waspada. Dan ketika ada tanda-tanda, segera ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat.
4: Iya, yang paling penting tuh jangan panik. Dan tetap waspada, cegah dulu dari awal sebelum masuk musim penghujan.
3: Betul mbak. Semoga kita semua bisa tetap sehat dan terhindar dari demam berdarah. Yuk, kita jaga kebersihan
5: dan tetap perhatikan kesehatanmu.

0: gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Pentinglah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
3: Setuju?
4: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
5: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
2: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
3: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
5: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
2: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
7: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Anda dalam sajian Indonesia Cerdas. Masih membahas mengenai pendidikan sebagai kunci masa depan bangsa, di mana pendidikan harus bermutu, harus juga merata dan tentunya relevan. Presiden mengajak semua pihak untuk berperan secara nyata membangun negeri melalui pendidikan. Anggaran dan sumber daya lain yang telah diberikan harus dikelola dengan baik dan juga sepenuhnya diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pendengar. Dan dalam kesempatan yang terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno juga menyampaikan bahwa ada tiga hal utama yang harus menjadi perhatian dalam pembangunan pendidikan nasional, yaitu kualitas, aksesibilitas, dan juga relevansi. Di mana pendidikan di Indonesia tentunya harus bermutu dan berkualitas tinggi. Lalu kedua, aksesibilitasnya meningkat, artinya semakin merata dan juga terjangkau, terjangkau secara teritori maupun secara status sosial ekonomi. Dan juga yang ketiga adalah relevan sesuai dengan dinamika dan juga kebutuhan pembangunan. Pratikno juga menekankan pendengar bahwa ketiga aspek tersebut tidak boleh diabaikan agar pendidikan di Indonesia benar-benar bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tidak ada yang termarginalkan dan juga semuanya mendapatkan kesempatan layanan pendidikan. Menko PMK mendengar juga mengingatkan bahwa pentingnya kesiapan menghadapi era disrupsi teknologi, digitalisasi dan juga kecerdasan buatan atau AI. Karena menurutnya seluruh warga negara mendengar bukan hanya anak sekolah, ini harus mampu menjadi smart user, yaitu pengguna AI yang cerdas, yang berpikir kritis dan juga mampu melakukan verifikasi informasi. Jangan sampai kemudahan adanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini membuat warga negara bukannya semakin belajar ataupun semakin ingin menjadi lebih baik, tapi juga menjadi malas gitu ya pendengar. Sehingga memang pendidikan adalah satu-satunya pondasi untuk bisa menyiapkan masyarakat dan juga anak untuk bisa menghadapi era disrupsi teknologi, digitalisasi dan juga kecerdasan buatan atau AI. Kami masih akan membahas mengenai pendidikan sebagai kunci masa depan bangsa dalam Indonesia Cerdas sore hari ini. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

dahulu. Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, khitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi Turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda pendengar dalam Indonesia Cerdas di sore hari ini, membahas mengenai pendidikan sebagai kunci masa depan bangsa. Dan Menko PNK pendengar juga mengatakan bahwa pendidikan kedepannya harus menyiapkan generasi yang tidak hanya mampu menggunakan AI secara bijak, tapi juga menjadi pengembang atau developer dan juga pelaku usaha berbasis AI atau disebut juga sebagai AI-preneur. Oleh karenanya pendengar, pendidikan di Indonesia harus bisa membantu mengembangkan kemampuan numerisasi, coding dan juga entrepreneurship, sehingga nanti kedepannya akan mampu mengembangkan industri AI yang kuat dan juga AI Indonesia yang berdaulat. Harapannya untuk memenuhi harapan tersebut pendengar, maka data asupannya harus sesuai dengan data Indonesia dan algoritmanya sesuai dengan kepentingan pembangunan bangsa Indonesia. Oleh karenanya memang pendidikan adalah langkah awal yang menjadi kunci dan juga hal yang krusial dan fundamental ya pendengar, untuk bisa mengembangkan masa depan bangsa Indonesia supaya lebih bermutu dan juga relevan. Itu tadi pendengar sajian Indonesia Cerdas untuk Anda di sore hari ini pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi, karena setelah ini kami akan kembali bersama Anda untuk Lintas Banjar Nusantara ya, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lintas Banjar Nusantara ya. Peringatan pemirsa, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami bergabung dengan RRI Nunukan untuk lintas Banjar Nusantara ya.

0: Santa Raya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8 edisi Rabu 1 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar BNN mengungkap fenomena sosial kompleks yang saling berkaitan di wilayah Nunukan. Narkoba, seks bebas, judi online, dan masalah ekonomi dinilai sebagai satu rangkaian masalah yang tidak bisa dipisahkan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansa.
1: BNN Nunukan menekankan perlunya peningkatan sumber daya manusia yang tidak hanya berfokus pada isu narkoba semata. Pengetahuan tentang berbagai fenomena sosial lainnya juga harus masuk dalam agenda edukasi masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala BNN Nunukan Anton Suryadi Siagian.
2: Nah, di sisi lain perlunya juga peningkatan sumber daya manusia selain pengetahuan tentang narkoba, perlu juga pengetahuan tentang bagaimana seks bebas yang terjadi di Nunukan ini. Nah, saya melihat fenomena ini ada kaitannya dengan narkoba, ada kaitannya dengan namanya judi online, ada kaitannya dengan masalah ekonomi dan pekerjaan.
1: Fenomena sosial berlapis ini mendorong BNN Nunukan untuk memperluas pendekatan penanganan melampaui batas kewenangan sektoral. Kolaborasi lintas instansi vertikal di Kabupaten Nunukan menjadi langkah strategis yang perlu segera diwujudkan. Instansi vertikal yang hadir di Kabupaten Nunukan dinilai memiliki potensi besar dalam menyokong program-program pembangunan daerah. Sinergi ini sekaligus dapat memperkuat upaya penanggulangan masalah sosial secara menyeluruh dan terkoordinasi.
2: Ketiga fenomena ini perlu kita pertimbangkan, di sisi lain bekerja sama dengan beberapa instansi vertikal yang ada di Kabupaten Nunukan.
1: BNN Nunukan berharap pemerintah daerah segera memaksimalkan kehadiran instansi vertikal sebagai mitra strategis pembangunan. Kolaborasi ini dinilai sejalan dan secara tidak langsung mendukung program-program yang telah dirancang Bupati Nunukan.
2: Saya mengharapkan pemerintah daerah dapat memanfaatkan semaksimal mungkin dengan kehadiran para instansi vertikal yang ada di Kabupaten Nunukan. Karena secara tidak langsung instansi vertikal ini menyokong program-program dari Bapak Bupati kita yang telah disiapkan beliau.
1: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunon, Takanunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dita di sana. Halo Dita, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo Wina, kabar kami di Samarinda alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini masih hujan ya, segerimis-gerimis setelah diguyur hujan sejak siang tadi Wina.
0: Baik, berarti sejuk ya. Sama juga nih, kalau di Nunukan mendung begitu Dita, jadi sejuk untuk suasananya.
1: Iya, baik.
0: Baik, Dita, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Dari Samarinda sore hari ini ada informasi terkait HUT ataupun Hari Bhayangkara ke-80 ya, Polresta Samarinda yang terus berbenah, Wina.
0: Baik, Dita, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih. Memperingati Hari Bhayangkara ke-80, Polresta Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan upaya itu mendapat dukungan dari para mitra yang selama ini merasakan langsung sinergi dengan Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Sela Deva.
2: Memasuki usia ke-80, Polresta Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Tepian. Hal itu disampaikan Kapolresta Samarinda Kombes Pol Henry Umar setelah upacara peringatan Hari Bhayangkara di Gor Segiri Samarinda pada pagi tadi. Henry mengatakan, perjalanan Polri selama 80 tahun harus menjadi bahan evaluasi untuk terus memperbaiki diri. Berbagai pengalaman yang telah dilalui harus menjadi pelajaran agar institusi kepolisian semakin profesional dan dipercaya masyarakat.
3: Satu hal yang pasti, kami akan selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Kita akan terus selalu meningkatkan profesionalisme, sehingga nanti wujud dari tema pada tahun ini, yaitu Polri untuk masyarakat, benar-benar dapat kita wujudkan. Polri betul-betul menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat dan diakui keberadaannya oleh seluruh masyarakat dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Samarinda.
2: Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Samarinda, Anies Iswantini mengatakan, kehadiran Polri selama ini sangat membantu tugas Satpol PP. Menurutnya, setiap kali turun ke lapangan, jajaran Polresta Samarinda selalu mendampingi sehingga penertiban dan pengamanan bisa berjalan lebih tertib dan lancar.
4: Kami selalu didukung dan di-backup penuh oleh Polresta khususnya di Kota Samarinda dan jajarannya. Di mana pada saat penegakan, ya kan, kita dengan Polri ini selalu bersama-sama pengamanan ya, saat pengawasan kami selalu menempatkan diri bahwa Satpol PP dalam rangka tingkat kerja, di mana kewenangannya Polri pada saat itu menjalankan tugas kita sudah mampu kolaborasi.
2: Anies berharap sinergi yang selama ini terjalin dapat terus dipertahankan. Menurutnya, kerjasama yang baik antara Polri dan pemerintah daerah menjadi salah satu modal penting untuk mewujudkan Samarinda sebagai kota yang teduh, rapi, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore hari ini, saatnya kami kembali kepada Anda Wina di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Pendengar, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: pendengar dan pemirsa RRI. Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Reta di sana. Halo Reta, apa kabar?
1: Iya, halo rekan kami Wina, apa kabar juga?
0: Alhamdulillah dari Nunukan, baik. Kalau dari Palangkaraya, apa kabar nih?
1: Ya, dari Palangkaraya luar biasa, baik sekali. Untuk kondisi cuaca pada hari ini, dari pagi tadi hingga sore hari ini di Palangkaraya, sangat terik sekali dan panas tentunya.
0: Wah, berbeda ya dari Nunukan dan Samarinda ya?
1: Iya, terbalik, ya betul sekali.
0: Baik, baik Reta, informasi apa yang telah disiapkan RRI Palangkaraya untuk pendengar lintas Banjar Nusantara ya sore ini?
1: Iya, baik untuk sore hari ini dari Palangkaraya, di mana ratusan SPPG dan relawan gelar aksi damai minta MBG dilanjutkan.
0: Baik Reta, silakan laporan selengkapnya.
1: Ya baik. Pendengar dan pemirsa, ratusan pengelola SPPG dan relawan menggelar aksi damai di hadapan Gubernur Kalimantan Tengah, meminta agar program MBG tetap dilanjutkan dan bermohon agar dapur umum yang disanksi kembali dibuka agar bisa beroperasional. Selengkapnya rekan kami Edi Suroso melaporkan.
2: Kami mendukung agar makan bergizi gratis ini, program Bapak Presiden Prabowo Subianto, untuk tetap dilanjutkan.
3: Ratusan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG bersama para relawan menggelar aksi damai di depan kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Mereka menyampaikan aspirasi agar program makan bergizi gratis atau MBG tetap dilanjutkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah. Koordinator aksi damai Tirta Yoga Panuntun menegaskan, pihaknya mendukung penuh program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Namun mereka juga meminta adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut, khususnya terhadap Badan Gizi Nasional, agar berbagai persoalan yang pernah terjadi tidak kembali terulang.
2: Kami mendukung agar makan bergizi gratis ini, program Bapak Presiden Prabowo Subianto, untuk tetap dilanjutkan, tapi dengan beberapa catatan, salah satunya adalah tetap melakukan evaluasi terhadap Badan Gizi Nasional agar kasus atau hal yang telah terjadi yang sudah-sudah itu tidak akan terjadi lagi gitu. Dan kenapa kami menyampaikannya di kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, itu dalam rangka agar Bapak Gubernur Bapak Haji Agus Tirsabudan tersebut langsung menyampaikan ke Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, gitu Pak.
3: Menurutnya, aksi penyampaian aspirasi di kantor Gubernur Kalimantan Tengah dilakukan dengan harapan Gubernur Kalimantan Tengah dapat menyampaikan langsung masukan tersebut kepada Presiden. Dengan demikian, keberlangsungan program MBG tetap terjaga, namun disertai pembenahan tata kelola sehingga pelaksananya menjadi lebih baik dan tepat sasaran. Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tirsabran menyatakan akan meneruskan seluruh aspirasi para peserta aksi kepada Presiden. Ia menegaskan dukungannya terhadap berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk program makan bergizi gratis sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
4: Sekolah Garuda, cetak sawah rakyat, kesehatan gratis.
5: Betul.
4: Ini program yang mulia.
5: Betul, program mulia.
4: Tapi yang di bawah ini, penggerogot-penggerogot ini, tikus-tikus ini, anak bangsa ini harus kita hajar. Gaji yang kami nikmati, fisik kesehatan kami nikmati, kursi yang agak luar biasa untuk kami, itu adalah uang kalian.
3: Agus Tiar menilai program-program yang berpihak kepada masyarakat seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan gizi merupakan program yang mulia dan harus dijaga pelaksanaannya. Namun ia juga menekankan pentingnya pengawasan agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan program tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Dalam aksi tersebut, massa juga meminta pemerintah mencabut status suspensi terhadap sejumlah dapur umum yang saat ini tidak lagi beroperasi. Menurut mereka, penghentian operasional dapur berdampak pada terhentinya pelayanan dan menghambat penyaluran makanan bergizi kepada para penerima manfaat di berbagai daerah. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, demikian tadi rekan Wina, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Banjarmasin, sore ini ada rekan Faiza di sana. Halo Faiza, apa kabar?
1: Halo Wina, kabar baik di sini Wina.
0: Alhamdulillah. Kalau cuacanya di Banjarmasin seperti apa Faiza?
1: Cuaca tidak sepanas di hari yang kemarin. Sepertinya lebih adem ya untuk hari ini Wina.
0: Lebih teduh sejuk begitu ya Faiza.
1: Iya. Yeah.
0: Baik, ada informasi apa nih dari Banjarmasin?
1: Ya Wina, dari Banjarmasin, jalur Pertalite SPBU Ahmad Yani kilometer 5 ditutup Wina.
0: Baik, Faiza silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Wina. Jalur pengisian BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Jalan Ahmad Yani kilometer 5 Banjarmasin sejak beberapa waktu lalu tampak kosong dari antrean kendaraan. Penutupan jalur ini memaksa sejumlah konsumen batal mengisi bahan bakar. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
2: Hari Sabtu. Nah, kurang tahu karenanya ini cuma suplai sudah dihentikan.
3: Sebuah spanduk bertuliskan SPBU dalam masa pembinaan Pertamina kini terbentang di area pengisian BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Ahmad Yani kilometer 5. Imbasnya, jalur yang biasanya padat oleh antrean kendaraan kini sepi tanpa aktivitas. Sementara itu, petugas hanya melayani kendaraan di jalur BBM jenis lainnya yang masih beroperasi normal seperti hari biasa. Mengenai kondisi ini, salah seorang petugas SPBU, Ahmad, menjelaskan pihaknya sudah menghentikan pelayanan Pertalite sejak Sabtu 27 Juni lalu.
2: Mulai hari Sabtu, nah kurang tahu karenanya ini cuma suplai sudah dihentikan, suplai Pertalite-nya. Dari Pertamina, kalau buka, kalau ada minyaknya terus, buka terus. Kan kalau jam 6 sampai jam 10 malam, jam 6 buka, jam 10 malam tutup. Di Pertalite sini, Pertalite sama di Turumbo.
3: Dihentikannya pelayanan bahan bakar subsidi ini sempat memicu kebingungan masyarakat. Banyak pengendara roda 2 maupun roda 4 yang terpaksa harus memutar balik kendaraan mereka akibat ditutupnya jalur Pertalite. Salah seorang pengendara, Siti, mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya informasi penghentian penjualan Pertalite di SPBU tersebut.
4: Maunya misi Pertalite tapi ada bacaannya itu lalu kerja di baik. Jadinya apa tadi SPBU dalam masa pembinaan Pertamina. Nah, itu lalu kerja di. Enggak tahu mbak baru yang di sini. Tahu nggak kalau yang di sana tuh baru yang misi tadi tuh kerja di misi lalu bubulik nih. Untuk melihat ke Pertamina lain-lain juga.
3: Sementara itu, pihak Pertamina membenarkan adanya indikasi pelanggaran operasional di lapangan. Temuan tersebut membuat Pertamina harus mengambil langkah tegas berupa sanksi pembinaan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Wina di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, dari Tarakan ada rekan saya Jubaida di sana. Halo Jube, bagaimana kondisi cuaca Tarakan sore ini?
1: Iya, halo Wina. Cuaca di Kota Tarakan sore ini agak mendung ini, Wina.
0: Mendung sama berarti dari dinunukan ya, begitu Jube?
1: Oke, baik.
0: Baik, Jube, ada informasi apa yang sudah disiapkan di lintas Banjar Nusantara ya sore ini?
1: Iya, ini masih terkait dengan upacara Bayangkara ke-80 di Kota Tarakan, Wina.
0: Baik, Jube, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Wina Dinunukan, pendengar dan pemirsa. Kepolisian Resor Tarakan turut menggelar upacara Hari Bayangkara ke-80 di Mapolres Tarakan. Dalam kesempatan ini, Kapolres AKBP Erwin S. Manik menyamakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Laporan selengkapnya disampaikan Rajab Syah.
2: Tema peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat.
3: Tepat hari ini, Rabu 1 Juli 2026, Kepolisian Republik Indonesia memperingati hari jadinya ke-80. Di Tarakan, Kalimantan Utara, upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 berlangsung hikmat di lapangan Mapolres Tarakan. Bertindak sebagai inspektur upacara, Kapolres Tarakan AKBP Erwin S. Manik dan dihadiri langsung unsur Forkopimda Tarakan. Hari Bayangkara tahun ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Membacakan amanat tertulis Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kapolres Tarakan menekankan pentingnya pelayanan yang responsif di tengah tantangan geopolitik global yang kian dinamis.
2: Tema peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini mengandung makna bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam seluruh perjalanan pengabdiannya bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hari ini berarti bahwa seluruh pengabdian Polri diarahkan untuk melindungi, melayani, dan melayani masyarakat. Perwujudan pengabdian kepada masyarakat tentunya dapat tercapai apabila dalam melaksanakan tugas pokoknya mampu mencerminkan kesigapan, ketegasan, dan profesionalisme untuk memberikan pelayanan terbaiknya.
3: Presiden juga memberikan beberapa penekanan tugas kepada Polri. Pertama, perkuat reformasi kelembagaan Polri. Polri harus memastikan proses reformasi birokrasi mampu mewujudkan institusi Polri yang profesional, transparan, akuntabel, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Kedua, tingkatkan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas. Polri harus mampu memastikan profesionalitas setiap anggota dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum. Ketiga, manfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta tingkatkan transparansi proses kerja dan berkuat akuntabilitas organisasi. Keempat, meningkatkan profesionalitas organisasi dalam menghadapi lingkungan strategis yang dinamis. Dan kelima, penguatan legitimasi institusi Polri. Selain menegaskan reformasi internal melalui amanat tersebut, Presiden juga mengapresiasi peran aktif Polri dalam mengawal agenda strategis nasional, mulai dari dukungan program makan bergizi gratis, swasembada pangan, hingga penegakan hukum terhadap judi online dan narkoba. Dalam kesempatan itu, juga ditunjukkan sinergitas TNI dan Polri, di mana Polri Tarakan juga mendapatkan ucapan selamat dari mitranya, diantaranya dari Kodim 0907 Tarakan. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wina, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Jubeda dari Tarakan Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian lintas Banjar Nusantaraya edisi Rabu 1 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: terus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Bencana gempa bumi tidak bisa diprediksi dan dapat terjadi kapan saja. Wilayah Indonesia sering dilanda gempa karena letaknya yang berada di cincin api Pasifik atau Ring of Fire dan pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Oleh karena itu, penting untuk semua pihak memahami mitigasi bencana, khususnya gempa bumi. Bahkan, di beberapa daerah berpotensi mengalami gempa besar dengan kehadiran zona megatrust. Maka dari itu, perlu mengetahui cara merespon jika terjadi bencana gempa. Berikut tips aman saat terjadi gempa. Jika berada di dalam bangunan, lindungilah badan dan kepala dari reruntuhan. Sembunyi di bawah meja, kasur, atau benda keras lainnya. Lari keluar apabila masih dapat dilakukan, serta cari tempat yang paling aman dari reruntuhan dan guncangan. Setelah gempa selesai, dihimbau untuk memeriksa lingkungan sekitar yang mungkin terdampak, seperti kebakaran, kebocoran gas, atau arus pendek. Usahakan tidak berjalan di daerah sekitar gempa, karena kemungkinan akan terjadi gempa susulan.

97,6 FM Merigara Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, sebuah warung makan di Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota terbakar pada Rabu pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kebakaran yang menghanguskan warung makan Bojonegoro diduga dipicu oleh kebocoran selang tabung gas LPG saat aktivitas memasak. Pemilik warung, Suarso, sempat berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR, namun kobaran api terus membesar hingga melalap bangunan. Sementara itu, Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Disdamkar Samarinda, Ahmad Suprianto, mengatakan petugas dari posko 1 dan posko 2 tiba di lokasi sekitar 3 menit setelah menerima laporan. Saat tiba, api telah menguasai bagian dalam warung makan dan langsung dilakukan upaya pemadaman agar tidak merembet ke bangunan sekitarnya. Dan hingga kini, penyebab pasti dari kebakaran tersebut masih dalam penyelidikan.

0: Dita, hari Minggu nanti temani ibu ke undangan ya.
1: Undangan siapa, Bu?
0: Una.
1: Loh, bukannya umurnya lebih muda dari aku ya?
0: Iya.
1: Bu, kalau aku nikahnya nanti aja ya, kalau umurku udah cukup.
0: Gitu ya?
1: Ya, biar akunya siap dulu, biar anakku sehat dan pintar kayak aku.
0: Paling bisa.
1: Aku masih mau sekolah, terus masih mau belajar sama ibu.
0: Ayo, mau belajar apa?
1: Belajar masak. Ayo yuk, Bu, aku udah lapar.
0: Itu sih bukan belajar masak, tapi kamu udah lapar.
1: Hehe, ibu tahu aja.
2: Berdasarkan instruksi Gubernur Kalimantan Timur nomor 463 garis miring 5665 garis miring DKP 3A tahun 2019 tentang pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak, bahwa setiap anak dijamin dan dilindungi serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dari diskriminasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Perkawinan usia anak mengakibatkan dampak negatif bagi anak pada aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang dapat menyebabkan munculnya stunting, kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, serta pola asuh yang salah terhadap anak. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di Kota Samarinda saat ini terus dimatangkan. Regulasi ini diharapkan menjadi payung hukum yang dapat memperkuat kewenangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sekaligus meningkatkan perlindungan masyarakat dari ancaman kebakaran. Hal tersebut disampaikan dalam uji publik Raperda yang digelar pada Auditorium 22 Zulhijjah UINSI Samarinda. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda, Hendra, menyebutkan bahwa petugas di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika menangani peristiwa kebakaran berskala besar. Pemerintah berharap melalui Raperda ini sistem penanganan kebakaran dan juga upaya penyelamatan di Kota Samarinda dapat semakin cepat, efektif, dan terkoordinasi.
5: Kamu apain kucing tuh?
6: Enggak, saya kujutin aja biar lari. Habis. Lihat tuh tempat sampah. Diubek-ubek, jadi berhamburan kemana-mana kan?
5: Nah, kenapa jadi kucing itu yang disalahkan?
6: Nah terus?
5: Makanya buang sampah itu jangan sembarangan. Kan ada tuh sudah disediakan tempat sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah bekas makanan seperti ini, kamu buang ke keranjang sampah gini ya? Wajarlah kalau kucing ubek-ubek. Harusnya kamu buang sampah bekas makanan itu di sana tuh.
6: Ih, malasnya aku jalan ke sana itu.
5: Nah, sekarang pilih sampah di ubek-ubek gini atau buang sampah pada tempat yang sesuai.
7: Orang bijak membuang sampah sesuai tempatnya. Mari kelola sampah dengan baik untuk lingkungan yang bersih dan sehat.
6: Ibu ini, coba ambil sendiri, gak lihat apa bapak lagi baikin ban beko yang rusak ini.
5: Ih, si bapak, itu loh di dekat bapak.
6: Ibu ini, ganggu bapak aja. Udah, sampahnya sapukan ke parit aja. Repot amat sih.
5: Astaga bapak ini, masa sampah-sampah ini dimasukin ke parit sih? Ntar paritnya buntu dong.
6: Ya udah, kalau gak mau paritnya buntu, nih, ambil sendiri seroknya.
2: Kurangnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan dan perilaku suka buang sampah sembarangan dapat menyebabkan parit primer tersumbat. Kondisi ini akan mengakibatkan air tidak bisa mengalir dengan baik yang pada akhirnya berdampak banjir. Mari kita jaga lingkungan sungai, parit atau selokan dari sampah. Peduli lingkunganmu sekarang sebelum merugi akibat banjir.
4: Pro 1. 97,6 FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar BPBD Kutai Kartanegara terus meningkatkan pelayanan publik sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di wilayahnya. Di mana langkah ini dilakukan mengingat kondisi cuaca di Kutai Kartanegara yang tidak menentu dengan perubahan dari hujan deras hingga panas terik. Kepala BPBD Kukar Setianto Nugroho Aji menyampaikan bahwa peningkatan kesiapsiagaan dilakukan melalui latihan bersama yang melibatkan Polres dan Kodim Kukar yang dilaksanakan secara berkelanjutan selama 6 bulan. Sementara itu, Koordinator Lapangan BPBD Kukar Eko Suryawinata menambahkan bahwa terdapat sejumlah wilayah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Beberapa di antaranya yaitu Muara Kaman yang pernah mengalami kejadian karhutla serta wilayah Muara Badak dan juga Marangkayu. Upaya kesiapsiagaan ini diharapkan dapat mempercepat respons penanganan bencana serta meminimalkan dampak yang ditimbulkan masyarakat. Pendengar, demikian majalah Udara Kentongan untuk edisi hari ini 1 Juli 2026. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wow, kiapa kok nggak nabuang sampah di laut?
1: Eh, opo, kok kiapa so? Terserah pak kita kok. Cuma buang sampah leh subeking takan cimpangana. Deng lagi laut terluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau supaya dapalia bersih. Deng itu biota laut nyandak mau mati. Karena nyandak sayang pak orang penelayan-nelayan. Dorang pemancari itu kasiang.
1: Oh iyo, asal leh.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang berisikan informasi mengenai lowongan pekerjaan di pabrik Sari Roti, disertai juga dengan tautan yang diklaim untuk mendaftar. Tautannya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar karena dilansir melalui Tenback Hoax. Tautan tersebut mengarah pada halaman berisikan formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan juga nomor telegram yang terindikasi phishing. Dilansir dari laman resmi perusahaan Sari Roti, perusahaan saat ini membuka lowongan pekerjaan untuk sejumlah posisi di berbagai kantor cabang di Indonesia. Adapun informasi terkait rekrutmen tidak menuliskan nominal gaji seperti pada unggahan yang beredar. Dengar demikian, cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang

sikap yang Pancasila.

0: Dengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kami hadirkan untuk Anda pengajian Quran Surah An-Nisa ayat 1 sampai dengan 3 bersama dengan Mari Ulfa dan dengan penerjemah Puang Supeno.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Hei sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya. Allah menciptakan istrinya dan daripadanya keduanya adalah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertawakallah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balig harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

0: Dan jika kamu takut, tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim. Bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, yang artinya, jika salah seorang dari kalian akan makan, hendaklah menyebut nama Allah Ta'ala. Apabila lupa menyebut nama Allah Ta'ala, hendaklah mengucapkan

0: 97,6 FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, peluncuran pesawat ruang angkasa Robotic Link milik Thales untuk meningkatkan orbit Observatorium Neil Gerald Swift milik NASA resmi ditunda. Karena sebelumnya misi ini dijadwalkan akan meluncur pada Selasa 30 Juni 2026 kemarin, pendengar. Namun akhirnya NASA memutuskan menunda peluncurannya akibat kondisi cuaca yang tidak mendukung, sehingga upaya peluncuran berikutnya direncanakan akan paling cepat pada Rabu hari ini 1 Juli di pukul 21.43. Dan misi ini mendengar diketahui menggunakan roket Pegasus XL mirip milik Northrop Grumman dari Atoll Kwajalein ke Pulau Marshall, dan Link akan bermanuver mendekati, menangkap, dan secara perlahan menaikkan ketinggian orbit Swift selama beberapa bulan. Langkah ini mendengar dinilai bisa mencegah satelit tersebut masuk kembali ke atmosfer bumi pada akhir tahun ini. Dan atmosfer bumi menimbulkan hambatan pada semua pesawat ruang angkasa di orbit bumi rendah. Ini secara bertahap mengurangi ketinggiannya jika mereka tidak memiliki sistem propulsi untuk menangkal efek tersebut. Dan gelombang aktivitas matahari yang meningkat baru-baru ini mendengar ini memperbesar dampak terhadap Swift yang diluncurkan pada November 2004 lalu, maksud kami. Dan alih-alih membiarkan Swift kembali memasuki atmosfer, NASA memanfaatkan kesempatan ini untuk memajukan industri layanan satelit komersial Amerika Serikat. Dan pesawat antariksa Link akan memiliki berat sekitar 399 kg dengan tinggi sekitar 1,5 meter, dengan panel surya sepanjang hampir 6 meter yang akan menyuplai dayanya untuk 3 pendorong ion dan juga 3 lengan robotik. Ya. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Barang siapa menunjukkan orang lain pada kebaikan, maka pahalanya sama dengan orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan saat gelap menuju masjid, bahwa ia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kami akan berikan Anda informasi olahraga dari Lakers. 8 musim berjalan, pendengar, LeBron James tinggalkan Lakers di musim depan. Ia berterima kasih kepada klubnya itu karena mengizinkannya mengenakan warna ungu dan juga emas. LeBron James akan tinggalkan Los Angeles Lakers di musim depan, pendengar. Ia berterima kasih kepada klubnya karena mengizinkan mengenakan warna ungu dan emas. Klubnya mendoakan yang terbaik bagi salah satu atlet terhebat dalam sejarah menjelang hak bebasnya. James LeBron James, 41 tahun, usianya melampaui rekor Robert Parrish untuk sebagian besar pertandingan musim reguler pada Maret lalu dan mendapatkan seleksi All-Star ke-22 berturut-turut pada Februari yang lalu, ya pendengar. Ia dan juga putranya Bronny menjadi dua ayah anak pertama yang bermain bersama di NBA pada Oktober 2024. Dan James bergabung dengan Lakers di tahun 2018 setelah dipilih oleh Cavaliers sebagai pilihan pertama NBA Draft 2003. Ia bermain 7 musim di Cleveland sebelum pindah ke Miami Heat. Dalam The Decision di Miami, ia bersama Dwayne Wade dan juga Chris Bosh akan memenangkan 2 gelar NBA selama 4 musim. Dan James kembali ke Cleveland dan membawa Cavaliers meraih kejuaraan pertama di tahun 2016 setelah bangkit dari defisit 3-1. Lalu 2 tahun kemudian, pendengar, ia meninggalkan Cleveland untuk bergabung dengan Lakers di Western Conference. Dan James adalah pemain paling berharga final NBA 4 kali. Kepindahan ke Miami di tahun 2010 menyebabkan banyak orang membakar replika jersinya di Cleveland. Informasi ini, pendengar, sekaligus menutup perjumpaan saya di Tanania dengan Anda di rangkaian Samarinda sore hari ini. Pendengar, ya, telah temani sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah dan selanjutnya akan bergantian dengan rekan siar Fira Amalia untuk temani Anda dalam rangkaian Samarinda malam. Pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengarkan musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Ngabur.
4: Guiding block gak cuma hiasan loh, garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
5: Semua gara-gara ibu, gak becus ngurus anak.
6: Loh, kok gara-gara ibu? Seharusnya bapak dong yang juga harus bertanggung jawab dengan anak-anak, bukan ibu.
5: Alah, kok malah nyalakan bapak? Bapak kan setiap hari cari uang untuk kalian.
6: Ya ibu juga kan banyak kegiatan di luar bapak. Ya arisan lah.
5: Ah, sudah-sudah. Dari dulu memang ibu gak pernah nurut apa yang dibilangin.
7: Pak, bu, sudah. Jangan bertengkar terus. Kak Ozi seperti itu karena tidak pernah mendapat perhatian dari bapak sama ibu. Setiap hari hanya sibuk dengan pekerjaan dan urusan di luar.
5: Kamu anak tahu apa?
7: Kami tidak hanya butuh materi, Pak, Bu. Kami juga butuh perhatian dan kasih sayang.
5: Alah.
8: Salah satu penyebab anak terjerumus menjadi pecandu narkoba adalah kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua. Mari, jauhkan anak-anak kita dari bahaya narkoba dengan memberikan perhatian, kasih sayang, dan meluangkan waktu untuk keluarga. Pesan ini disampaikan oleh

0: 1. Lintas informasi pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, sebuah warung makan Bojonegoro di Jalan Flores, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, terbakar pada Rabu hari ini. Kebakaran diduga dipicu oleh kebocoran gas saat proses memasak. Pemilik warung makan Suarso mengatakan api diduga muncul setelah terjadi kebocoran pada selang atau regulator gas, dan ia mengaku sempat berusaha memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan atau apar, namun api terus membesar. Sementara itu, Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda, Ahmad Suprianto, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 9 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah, dan saat petugas tiba di lokasi, api sudah membakar bangunan warung makan. Ia mengatakan hasil keterangan sementara dari pemilik warung mengarah pada dugaan kebocoran gas saat memasang regulator ketika memasak. Beruntung mendengar kebakaran hanya menghanguskan satu bangunan warung makan dan tidak merambat ke bangunan lain di sekitarnya. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
0: Row 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Indonesia.

1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Rekan siar Fira Malia akan temani ruang dengar Anda pada rangkaian Samarinda malam hari ini 1 Juli 2026 hingga nanti merapat pukul 12 malam. Tentunya pendengar, kami akan hadirkan kepada Anda wawasan dan juga informasi ringan untuk Anda. Nantikan juga pada pukul 20 kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan berita nasional dalam Warta Berita Sentral. Dan nantikan juga pendengar pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajakan untuk mendengarkan Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta, yang malam ini akan mendatangkan Domi Allen dan juga akan dipandu oleh Ita Purnamasari bersama dengan Antes. Tetap bersama kami pendengar dalam rangkaian Samarinda malam hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Samarinda kami akan update kepada Anda peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur yang masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir di Kabupaten Berau mencakup wilayah Kelai, Sekah, di Kabupaten Kutai Timur mencakup wilayah Muara Wahau, Busang dan sekitarnya. Dapat meluas ke wilayah Tabang, Talen dan sekitarnya. Pendengar, kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 21 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk update cuaca terkini, pendengar juga dapat Anda akses di laman BMKG yaitu www.bmkg.co.id.

di sini yang suka bergaya dan berfuse menghasilkan berbagai foto, melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikephor Knibbs berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knibbs membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knibbs kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knibbs meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan salat isya untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, pesanku sesuatu kepada daku yang akan berguna bagiku di sisi Allah." Nabi Muhammad lalu bersabda, "Perbanyaklah mengingat kematian, maka kamu akan terhibur dari kelelahan dunia. Dan hendaklah kamu bersyukur. Sesungguhnya, bersyukur akan menambah kenikmatan Allah, dan perbanyaklah doa. Sesungguhnya, kamu tidak mengetahui kapan doamu akan terkabul." Hadis riwayat At-Tabrani.
3: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu.
4: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian islami, tausiah, dan murotal kapan saja, di mana saja, dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
5: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Samarinda, tahukah Anda pendengar mulai hari ini 1 Juli 2026, pengemudi ojek online atau ojol roda 2 resmi diperlakukan sebagai pengusaha mikro transportasi online. Dan dengan status baru tersebut, mereka tidak hanya menikmati potongan komisi maksimal 8%, kini ojol juga berhak mengakses berbagai fasilitas yang selama ini diperuntukkan bagi pelaku UMKM. Hal tersebut disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman di kantornya hari ini, dan ia mengatakan perubahan status itu secara otomatis membuka akses pengemudi ojol terhadap program pemberdayaan pemerintah. Mulai dari pembiayaan usaha, pelatihan kewirausahaan, hingga berbagai bentuk pendampingan usaha. Selain memperoleh pendapatan sebesar 92% tarif perjalanan, para pengemudi juga memperoleh perlakuan yang sama dengan pelaku UMKM, salah satunya tidak dikenakan perpajakan. Menurutnya, pemerintah juga sedang menyiapkan stimulus untuk mendorong pengemudi memiliki sumber pendapatan di luar aktivitas mitra transportasi daring, di mana program tersebut mencakup akses pembiayaan usaha, peningkatan kapasitas kewirausahaan, hingga pendampingan dalam mengembangkan usaha produktif. Untuk informasi selengkapnya, pendengar juga dapat Anda akses laman kami www.rri.co.id.

0: FM.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. You Do You adalah buku yang ditulis oleh Sarah Knight, seorang penulis motivasi yang dikenal dengan gaya penyampaian yang jujur dan lugas. Buku ini membahas tentang bagaimana kita dapat menjadi diri sendiri tanpa mempedulikan ekspektasi dan pandangan orang lain. Esensi dari You Do You diuraikan dalam beberapa poin kunci. Pertama-tama, buku ini mendorong kita untuk memahami dan menerima diri sendiri. Sarah Knight menekankan pentingnya untuk mengenali kelebihan dan kekurangan kita, tanpa perlu merasa terbebani oleh standar yang mungkin ditetapkan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, You Do You memotivasi kita untuk fokus pada kekuatan kita sendiri dan membangun kepercayaan diri tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain. Buku ini memberikan pandangan yang berbeda terhadap penolakan. Knight menyatakan bahwa penolakan sebenarnya adalah suatu hal yang positif dan merupakan bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Dengan menghadapi penolakan, kita dapat belajar dari pengalaman tersebut dan tumbuh sebagai individu yang lebih kuat. Ini sejalan dengan pesan inti buku, yaitu untuk melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan bukan sebagai hambatan yang menghentikan kita. Buku ini juga menyoroti pentingnya menetapkan batasan dalam kehidupan kita. Knight berpendapat bahwa kita harus bisa mengatakan tidak tanpa merasa bersalah atau khawatir akan reaksi orang lain. Kemampuan untuk menetapkan batasan adalah kunci untuk menjaga keseimbangan hidup dan memastikan bahwa kita tetap setia pada nilai dan keinginan pribadi kita. Selain itu, You Do You membahas konsep Zero Fuck Given yang diperkenalkan dalam buku sebelumnya oleh penulis ini. Hal ini mengacu pada ide bahwa kita harus memilih dengan bijak di mana kita ingin menghabiskan energi dan perhatian kita. Menghindari mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu dapat membantu kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan bermakna dalam hidup kita. Lalu buku ini juga mendorong kita untuk membebaskan diri dari ekspektasi orang lain. Knight menekankan bahwa hidup untuk memenuhi harapan orang lain bukanlah resep kebahagiaan. Dengan membebaskan diri dari tekanan tersebut, kita dapat mengejar impian dan kebahagiaan sesuai dengan nilai dan keinginan pribadi kita. Dalam esensi buku, You Do You adalah panggilan untuk menjadi diri sendiri tanpa rasa takut atau penyesalan. Buku ini memberikan perspektif yang menyegarkan tentang kebebasan pribadi dan bagaimana menghargai diri sendiri dalam proses perjalanan hidup. Dengan mengambil resiko, belajar dari kegagalan, dan menetapkan batasan yang sehat, pembaca diingatkan untuk hidup sesuai dengan aturan mereka sendiri, bukan aturan orang lain. Demikian esensi buku berjudul You Do You, karya Sarah Knight. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.

0: dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar. Puji syukur, sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026, telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
7: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi dengan per metrik ton batu bara di Kukar tersebut.
6: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia enggan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Tiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herlu Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
9: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua, tarif angkutan udara. Dan yang ketiga, pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
8: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
10: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
8: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
11: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawing menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
12: Nah, kejadian dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi sangat yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
11: Kepala Keasistenan Utama 4 Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
13: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan korporat dari Ombudsman.
11: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti.
11: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air. Selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
1: Ya, Lukman, dapat kami informasikan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah, sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Kyai Haji Irfan Yusuf.
2: Alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR satu ruas dan apresiasi. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah kloter ujung pandang 43 sudah mendek, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan kerajaan. Kita sudah berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras bahu-bahu membantu kami dalam melaksanakan pemulihan haji tahun ini.
1: Dan terlihat dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murur dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhad menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasannya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari tanah suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian dari Ulalam Media Center Haji tahun 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung, sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. Dua kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta-Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya. Dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini. Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten serta 4.964 jemaah haji asal provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
4: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
5: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya dirasakan kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jemaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jemaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
4: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter

Pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah, sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di tanah suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jamaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri. Dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditilori.

0: say that the, like you say, the mentality is perfect. We are so,
1: mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1,5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
0: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them. And I think

0: nadmetat sih, nadam se na kraju.
1: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1,5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Josef Broz Tito. Josef Broz Tito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Josef Broz Tito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Josef Broz Tito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas dari Timor. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dalam rangkaian Samarinda malam hari ini kembali kami hadirkan kepada Anda mimbar agama Katolik dengan judul Memegang Teguh Janji Tuhan bersama Bapak Yosef Gorontokan.
1: Mimbar agama.
2: Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Apa kabar para pendengar? Semoga para pendengar sehat dan selalu diberkati Tuhan. Senang sekali saya, Yosef Gorontokan, SPLMPD, dapat menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik. Para pendengar yang berbahagia, hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran dan hidup yang membawa kita dalam suasana kebahagiaan dan kasih. Tema hari ini adalah dari ketakutan berubah menjadi percaya. Untuk itu kita awali perjumpaan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Dialah jalan yang mengantar manusia kepadamu. Dialah kebenaran yang menjadi pegangan hidup kami. Dialah hidup yang memberikan jaminan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Dia telah ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Maka kami mohon kepadamu, teranglah hati semua orang agar semakin terbuka untuk mengenal Dia. Dialah putramu yang kau kasihi dan kepadanyalah engkau berkenan. Semoga semua orang selalu berusaha hidup dalam kasih yang diajarkan Yesus sebagai hukum yang utama, agar dengan hidup saling mengasihi semua orang sampai pula kepada Yesus Juru Selamat yang sejati. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk semua umat Katolik dimanapun berada. Semoga mereka selalu diberkati Tuhan dan diberikan rahmat yang berlimpah. Dengan demikian kami pun beroleh keselamatan yang diperjuangkan oleh Yesus Kristus lewat sengsara, wafat dan kebangkitannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Pendengar yang berbahagia, marilah kita akan mendengarkan bacaan-bacaan yang diambil dari kitab Kejadian bab 15 ayat 5 sampai 12. Pada suatu ketika Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaklah nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lalu firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Kata Abram, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung terkukur, dan seekor anak burung merpati. Diambillahnyalah semua itu bagi Tuhan. Dipotong 2, lalu diletakkan bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman kepadanya, keturunanmulah kuberikan negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai sungai Efrat yang besar itu. Dalam bacaan Mazmur bab 27 ayat 7-9, Tuhan adalah terang dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gentar? Dengarlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu cari ya Tuhan, terturut firman-Mu, carilah wajah-Ku. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu daripadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkau penolongku ya Allah penyelamatku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, dalam Injil Lukas bab 9 ayat 28-36. Pada suatu ketika Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih kelihat kekilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya merupakan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takluklah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-muridnya itu merahasiakannya. Dan pada saat itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, kita dapat membayangkan ketakutan-ketakutan yang ada dalam benak Abram. Bagaimana jika raja-raja di timur balas dendam setelah kekalahannya? Bagaimana dengan hartaku, penerusku? Ketakutan Abram cukup beralasan. Menurut tradisi waktu itu, jika Abram mati tanpa anak laki-laki, maka hambanya yang tertua akan jadi pewarisnya. Meskipun Abram mengasihi hambanya, ia menginginkan anaknya sendirilah yang meneruskan garis keturunannya. Di tengah kekhawatiran itu, Tuhan bertindak. Tuhan menolong dan menguatkan. Tuhan berjanji melindungi Abram dan memberikan upah yang sangat besar kepadanya. Tuhan memang tidak menjanjikan kekayaan dan ketenaran. Ia menjanjikan apa yang menjadi jawaban dari kekhawatiran Abram, yaitu keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Bukan hanya perjanjian, Tuhan juga meneguhkan janji tersebut lewat upacara yang serius. Mendengar janji Tuhan, segala kekhawatiran dan ketakutan Abraham sirna. Dan ia berkata, "Aku percaya Tuhan." Walau Abraham menunjukkan imannya melalui tindakan, ternyata imannya lah yang membuat Abraham benar di hadapan Tuhan. Ketika dapat memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan Allah dengan percaya kepada Dia, tindakan lahiriah kita dengan hadir di gereja, berdoa, berbuat baik dan sebagainya, bukan dengan sendirinya membuat kita benar di hadapan Allah. Hubungan yang benar dengan Allah selalu dilandasi oleh iman. Iman adalah keyakinan terdalam bahwa Allah adalah Ia yang telah berkata-kata dan akan melakukan apa yang telah Ia katakan. Tindakan-tindakan baik dan benar yang dilakukan akan mengikuti keyakinan iman kita sebagai hasil sampingan saja. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, bagaimana jika dalam hidup kita dan mengakibatkan ketakutan-ketakutan yang menurut kita beralasan dan mengkhawatirkan, serahkan hidup kita kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, pemazmur melalui dengan pernyataan teoritis, jika Tuhan adalah terang, keselamatan, dan benteng hidupnya, kepada siapakah ia harus takut? Ketiga lambang ini menegakkan sifat Allah. Terang melambangkan kehadiran Allah yang mengalahkan kegelapan, sekalipun memberi rasa aman. Keselamatan jelas merupakan akibat dari perlindungan Tuhan. Sedangkan benteng menggambarkan pertahanan dan perlindungan yang kokoh terhadap serangan musuh. Pendengar yang berbahagia dan dikasih Tuhan, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita perlu memperhatikan 5M. Yaitu, yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, ketiga menjaga jarak, keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima mengurangi mobilitas. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami memberikan hidup kami kepada-Mu. Buatlah hidup kami sebagai persembahan kurban yang harum wangi bagi Allah. Tolonglah kami agar senantiasa memperkenalkan Kristus bagi orang lain, agar dengan demikian setiap orang dapat mengenal dan mengalami kasih-Mu. Satukanlah kami dalam cinta kasih-Mu dan dorong-lah kami membangun suatu masyarakat yang hidup rukun, sehati sejiwa, tempat tiada lagi yang merasa diasingkan. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Para pendengar yang berbahagia, kita sudah mendengarkan bacaan-bacaan suci dan kita sudah merenungkannya. Semoga dalam acara Mimbar Agama Katolik ini menguatkan iman kita. Semoga nilai-nilai iman yang kita renungkan pada hari ini memberikan kita kekuatan dan kebahagiaan. Saya, Yosef Gorontokan, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, mohon diri. Kita akan bertemu kembali pada jam yang sama di minggu depan. God bless you.
1: Mimbar Agama.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional yang akan mendatangkan Domi Allen dan juga dipandu oleh Ita Purnamasari.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada sepotong penggaran lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Kupandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Andes Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026 kita juga di-relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di RRI Pro 1 Jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
1: Malam, Nas.
0: Apa kabar, Bang?
1: Baik, sehat ya.
0: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
1: Sehat.
0: Baik, Bang Domi, kita juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
1: Iya, rindu sampai mati ya.
0: Betul, rindu sampai mati. Yeah. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu, udah ciptakan lagu ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih Bang, atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener. Nah ini gimana ceritanya, Bang, akhirnya buat lagu barengan Ria Risti?
1: Nggak sengaja itu ya. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90
0: ya,
1: yang di komandoi Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Nah, besok-besoknya aku kan memang sering tiap barang lagi,
0: ya.
1: Aku share-share gitu.
0: Oke. Okay.
1: Gak tahu Ria feeling sama rindu apa, rindu yang menyiksa,
0: rindu yang menyiksa. Itu dia. Lalu ya,
1: akhirnya digarap
0: beberapa
1: minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching. Gitu kan ceritanya,
0: gitu ya.
1: Jadi nggak sengaja,
0: jadi memang nggak sengaja.
1: Sengaja
0: atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu?
1: Enggak.
0: Oh, enggak juga.
1: Enggak juga.
0: Oh, jadi sebetulnya kebetulan yang menarik.
1: Tuhan aja.
0: Betul. Jalan Tuhannya begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi tek vokal langsung, produksi.
1: Iya.
0: Gitu. Waktunya aja. Panjang enggak tuh, Bang? Lama enggak?
1: Enggak juga lah.
0: Enggak.
1: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
0: Iya. Beda emang pendengar, kalau jam terbang yang berbicara tuh udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi. Memang Domi kan, apalagi juga dengan Baria ya, ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Ini satu lagu, apa akan nanti juga
1: single
0: akan
1: aja,
0: single aja. Ada kemungkinan untuk lagi ada single, single album mungkin
1: diserahin sama Baria kali ya.
0: Siap, Baria.
1: Single aja.
0: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya.
1: Okay.
0: Bang Domi, ini sudah ada di line telepon. Sudah menunggu. Okay. Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Okay. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Benny. Halo, Bung Benny, sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus gimana? Bung Benny, tapi ada juga Bung Alfred di bau-bau. Kita sapa dulu.
1: Bawa Palu ya?
0: Iya, bawa Palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung bersama kami, silakan Bung Albert. Nampaknya juga terputus Bang. Iya, kita lanjutkan obrolan ini Bang Domi. Tentunya ini satu di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
0: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini. Okay. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan saya Tawon di Bali.
0: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
2: Baik, baik. Bang Andes gimana?
0: Kabar baik juga, baik-baik.
2: Sama Bang Domi Allen.
0: Betul, silakan langsung. Halo. Beliau ingin bertanya.
2: Apa nih? Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
1: Baik, sehat-sehat. Siapa namanya?
2: Iya. Saya Tawon Bang Domi.
1: Oh iya, salam kenal Tawon ya.
2: Gimana gimana? Kebetulan lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
1: Iya.
2: Saya baru usia 3 tahun itu.
1: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
0: 89.
1: Usia 89, usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
2: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
1: Oh, gitu ya. Papa suka sering putar-putar ya.
2: Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
1: Iya. Ya, terima kasih.
2: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah?
1: Yang anak-anak muda ya. Iya, baru-baru ini kan baru edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nickel tuh ya, yang judulnya serupa.
2: Oh iya.
1: Juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Ria Retsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga. Dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga. Ada di Comaca nantinya.
2: Oh gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
1: Iya, sehat selalu ya.
2: Saya coba cek lagi deh.
1: Oke,
2: nanti sehat selalu Bang Domi, terus ya, berkarya untuk musik Indonesia.
1: Oke,
0: okay. Amin.
1: Siap, makasih.
0: Terima kasih Tawan di Bali. Iya, sama-sama Bang Tawan.
2: Terima kasih.
0: Siap, terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado.
1: Manado ya.
0: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
0: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
3: Kabar alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah baik-baik. Iya, silakan dengan Bang Domi Allen.
3: Saya kepincet sama Bung Andes.
0: Mbak Ita
3: kemana sih?
0: Mbak Ita, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya. Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi. Betul. Silakan.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Domi Allen.
1: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
3: Bung Benny Jo, dari Manado ya.
1: Namanya ya.
3: Iya, namanya Bung Benny Jo, orang Manado gitu loh.
1: Iya.
3: Oke, kita langsung bertanya aja ya.
0: Silakan.
3: Penyanyi, pencipta lagu sekaligus produser ya di era 80-an.
1: Iya.
3: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
1: Saya itu tuh agak, saya jadi gini, saya
0: oh dua pertanyaan Bang Domi.
1: Gimana Bang? Pertanyaan kedua.
0: Silakan. Pertanyaan kedua dulu.
3: Pertanyaan kedua. Apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Alet yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya Pak Domi Alet. Bang Andes, salam dong.
0: Siap, boleh, silakan. Bung Beni.
3: Ibu Fatmawati di Nado, Angkel Gazi di mana? Angkel Gazi di Padang.
0: Ya.
3: Ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang. Bung Leman Lampung, Ayuk Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
1: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
0: Oh iya.
1: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Dulu di Jakarta itu ada MBFA.
0: Oh iya.
1: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan
0: tuh ya, depan kelas.
1: Nah, jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya saya coba tuh belajar. Dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: Iya, iya.
1: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes. Akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording tahun 84.
0: Itu recording pertama?
1: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
0: Andaikan Kau Kumiliki.
1: Labelnya DS Record.
0: DS Record. Itu label legend juga itu tentunya.
1: Iya, saya dulu memang singer and composer.
0: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
1: Enggak, kalau nulis sih sebenarnya dari SMA. Ya. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah, udah gitu saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
0: Iya, Senandung Doa.
1: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
0: di rumah Bang Domi.
1: Nah, pagi-pagi saya putar-putar. Ternyata saya putar, dia suka. Ini lagu siapa katanya? Lagu gue, tapi enggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record.
0: Oh iya.
1: Nah, terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, Seharusnya Kau Ada di Sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah, itu lagu pertama saya.
0: Jadi
1: saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
0: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin lagu ke label, dibawa, dinyanyikan.
1: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu.
0: Karena ya, sebagai penciptanya.
1: Iya.
0: Oh, siap.
1: Sebagai hak pakai lagunya.
0: Hak pakai lagunya.
1: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50 ribu.
0: Tapi di tahun itu juga sudah.
1: Ya 50 ribu dulu berharga.
0: Iya, berharga benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
1: Dian
0: bangga.
1: Sisa. Dian itu Sisa. Saya lagu pertama yang masuk ke recording.
0: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kau Miliki ini tahun 84-nya.
1: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
0: Oh gitu.
1: Joni Putu Hena.
0: Oh.
1: Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
0: Yang Juwita judulnya.
1: Juwita. Okay. Tapi enggak label. Yang label justru Joni Putu Hena.
0: Andaikan Kau Miliki. Itu yang jadi album, judul album juga.
1: Lagu saya di pelengkap.
0: Oh, siap. Mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Tini, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan?
1: Banyak kayak lagu, cuman ini koplo ya, yang Indah Pada Waktunya yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga. Pesan moral. kadang nyiptain lagu buat Indonesia, yeah, buat IKN, yeah, itu ada banyak di YouTube, oh, karya-karya saya.
0: Betul, nah, bisa dilihat juga

0: tulus hatiku. Abang Doni, izin, ini album keberapa? Terus izin bang, ini album keberapa? Baru suaranya abang ini tenor atau bass?
1: Iya. Terus kemudian gimana? Gimana? Diulang lagi pertanyaannya, Budang Luis, maaf.
0: Pertanyaannya, abang ini album keberapa, bang?
1: Yang tadi dinyanyikan.
0: Terus
1: ya?
0: Yang kedua, ya yang kedua, ini jenis suaranya abang tenor atau bass? Atau baton?
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya ada tiga ya?
1: Silakan, Widya Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI, di mana Ibu Bidan belajar di situ, ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini, Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong, dan Bang Adi Yudhistira.
1: Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Aduh. Dengan dengan nyanyiin pas ulang. Gitu, nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24 bar itu.
1: Boleh.
0: Siap.

0: katanya sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap, siap, udah langsung ketebak nih.
1: Itu lagunya.
0: Siap. Ya, terima kasih.
2: Iya.
0: Bila Luis. Baik, Bila Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya
1: apa? Judulnya Tuhan Jagakan Dia.
0: Oke.
1: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
0: Oh, itu booming di Malaysia.
1: Di Malaysia baru diresikal sama Yunisara.
0: Iya.
1: Baru booming di Indonesia.
0: Oke.
1: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band. Nah, Tuhan jagakan dia, dia kekasih

0: Gitu. Dari motif band dulu yang nyanyikan di Indonesianya, lalu booming di Malaysia, di recycle lagi besar. Itu tahun berapa bang? Yang pertama yang
1: motif band 2009 ya.
0: 2009.
1: Nah, sama Yuni Sara di recycle tahun 2014.
0: Oh iya, baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
1: Aku di tengah kali ya.
0: Di tengah.
1: Antara bariton dan tenor ya.
0: Oke. Okay.
1: Tengah ya. Apa
0: tengah. Aku juga Bang bariton dan tenor ya. Bila ya, Luis di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Doni memang udah khas kita tahu.
1: Yeah, yeah.
0: Kalau Bang Domi nyanyi ya ini Bang Domi gitu. Yeah, yeah. Terus ketiga darah seni bang, katanya mungkin berasal dari mana, orang tua,
1: keluarga. Saya nggak ada tuh.
0: Oh iya,
1: hanya saya
0: yang jadi penyanyi, yang jadi dan penyanyi. Musisi
1: Dan semuanya malah pengusaha.
0: Iya. Jadi Bang Domi lah yang
1: juga mama pertama. Nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi. Pengennya menjadi kayak direktur
0: kantor.
1: Cuman orang kantoran lebih memilih jalan jadi seniman. Karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu. Hanya seniman yang bebas.
0: Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya.
1: Akhirnya
0: dilakukan seperti itu. Baik, kalau gitu kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi, Bang apa?
0: Oh, aku dengan Andes Satria.
2: Saya selalu buat Bang Andes ya.
0: Amin. Doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan.

0: Rahma dengan Bang Domi Allen.
1: Selamat malam buat Bang Domi Allen.
2: Ya, Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
1: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Allen nih.
2: Iya.
1: Sejak lagu pertamanya Almarhumah Niki Ardila.
2: Oh iya.
1: Rona Biru.
2: Rona Biru ya.
1: Iya.
2: Terus ada juga waktu Nika meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nika tuh.
1: Iya. Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nika Ardila.
2: Iya.
1: Nika Ardila Fans Club di Padang.
2: Iya. Gimana Bu Rahma?
0: Ya, pertanyaannya Bu Rahma mungkin.
1: Pertanyaannya gini. Saya pingin Bang Domi Allen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhumah Niki Ardila sama Nova Urbah.
2: Oh iya.
1: Nah, penyanyinya siapa aja gak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen lagu-lagu ciptaan Bang Domi Allen seperti Almarhumah Niki Ardila sama Nova Urbah.
2: Itu dong, gitu. Bu Rahma. Kan baru keluar tuh dibawakan Reza, judulnya serupa, itu ciptaan saya, itu mirip Nike. Serupa, karya Domi Allen, penyanyinya Reza.
1: Reza
2: udah ada di YouTube, dengar aja, baru kok, baru seminggu keluar
0: tuh, baru
1: seminggu.
0: Betul,
1: pantas aja itu ya.
2: Buka yeah. aja serupa Reza, itu karya Domi Allen.
1: Iya.
2: Yeah.
0: Baik.
1: Kalau dapat ini, kalau dapat Nova Urbah diajak kata lagi bisa enggak tuh?
2: Waduh, dia udah anggota DPR tuh
0: kayaknya. Nah, itu.
1: Ya betul, dia kesibukannya udah
2: ini. Iya, udah dunianya udah beda tuh.
0: Iya. Betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
1: Itu aja deh.
0: Itu aja.
1: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Yuni Shara.
2: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
1: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
2: Iya. Makasih.
1: Ya, semoga sukses ke depannya.
2: Iya.
1: Apa yang diliris banyak yang peminat-peminatnya.
2: Iya. Terima kasih Bu Rahma, sehat selalu.
1: Iya, terima kasih juga Bang Domi Allen.
2: Iya.
1: Terima kasih juga buat Bang Anda.
0: Siap.
1: Boleh,
0: tiga, silakan.
1: Tiga.
0: Iya.
1: Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
0: Siap. Kalau
1: kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip dan
2: mirip bintang kehidupan.
0: Loh. Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, dan Anda bisa langsung dengar juga sudah dirilis ya. Tentunya video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
2: Boleh.
0: Ini dengan Pak Hasanuddin. Bogor, kita ya? Apa di Bogor. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami Pak? Nampaknya terputus Bang Domi dari Bogor. Kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 021-344-1496 atau di WhatsApp di 0811-7972-7912.

Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisi 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran, mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gesa, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, benar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya, benar ya. Yang ditunggu-tunggu, tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentu
1: untuk pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil, ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya, ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fafa.
1: Selamat malam ya, ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam, Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Samba, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumeneb, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahunata, Kengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap,
0: Mandes. Iya, Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi.
1: Iya nih, Bang Domi Alen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang ya, Domi Alen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya, Bang Domi ya?
2: Iya.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Aku duet bareng Yangson AI ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yangson sudah almarhum berapa tahun yang lalu, Mas Domi. Ya, aduh.
2: Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, iya, benar-benar. Iya,
2: iya. Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa aku lupa. Iya, ya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai
0: betul.
1: Mati.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811 7972 7912,
1: atau telepon 0213444499 dan 3440696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita.
1: Iya
0: ya
1: dong.
0: Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yangson? Kalau nggak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul-betul.
2: Dulu kan ya. Pancer, termasuk kan.
1: Iya benar. Wih, ingat loh.
2: Termasuk Krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada
2: kan?
1: Di situ semua. Aku tuh masih jadi warga
2: Robert,
1: Surabaya.
2: Robert, kan? Ya, operator ya, kan?
1: Iya benar.
2: Nah, aku enggak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya,
2: nah,
1: Mas.
2: Terus, bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi, Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar di sini. Aku feeling nih lagu orang. Oh iya. Waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita kalau enggak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul betul
2: kan, bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga. Ma, itu
2: Bapak nggak salah naruh
1: tapi enggak. Itulah ya Mas Domi, produser zaman dulu tuh
2: ya,
1: kupingnya tuh
2: ya.
1: Dulu ya
2: udah kamu diam kan ya.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh Bang Andes.
0: Iya,
1: aku filmnya tajam banget
2: berat,
1: betul
2: gitu. Nggak tahu meledak gitu
1: ya, benar luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya Mas Domi.
2: Sempet kita kan waktu aku syuting lagu ini syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Ya, di album aku.
1: Iya,
2: iya,
1: lagu lain betul.
2: Benar enggak yang ya, reggae ya. Itu?
1: Iya, iya benar, benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi, aku. Maudi Kusnaidi.
2: Iya, tuh model aku tuh Maudi, Maudi masih.
1: Oh, iya, iya, iya, modelnya Bang Andes. Iya, jadi saat itu aku tuh kalau lagi rekaman enggak pernah lama, kan harus balik lagi betul, ke Surabaya untuk ya. Melanjutkan kuliah. Ya, kan enggak bisa lama-lama.
2: Enggak saling kenal waktu itu, waktu Rindu Sampai Mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, wala ceritanya sebelumnya Alin barulah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya.
1: Musiknya Mas Arthur. Karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Gitu, jadi ya. Dari Penari Ular. Terus Selamat Tinggal Mimi sampainya Rindu Sampai Mati ya, itu semuanya Mas Arthur
0: Mas
1: semua.
0: Arthur, ya. Oh, oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita mana,
0: ke Bogor.
1: Oh, kita ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kang Hasanuddin silakan.
1: Malam enggak, Kang?
0: Malam, Kang Hasanuddin. Malam, Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus. Iya. Dan ada juga
1: dari
0: langsung
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Andi, selamat malam. Bang Andi, selamat malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi, biasanya dengan suara yang berat.
0: Iya.
1: Bang Andi, apa kita semuanya?
0: Lagi kurang ya, enak ya. Atau?
1: Bang Andi, kenapa, halo.
3: Kenapa,
0: sehat. Bung Andi, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah. Ini
1: Bang Andi, agak. Kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada.
2: Sudah.
1: Nah, ini bagus.
0: Sip.
1: Apa kabar ya, Bang Andi?
3: Gila bola ini.
1: Oh iya, iya gila
0: begadang,
1: bola ya.
0: Begadang
1: ya. Jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Ya, Bang Andi. Bintang tamu ya. Kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Bagi karya-karyanya. Sejauh ini lebih 500 ya.
1: Boy, 100-an udah. Iya, Bang.
3: Ya, saya ada inspirasi tadi lagunya itu apa? Andaikan kau kumiliki.
2: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya.
3: Luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di
1: iya Bang, tadi ada urusan sesaat, jalanan juga macet banget Bang Andi.
3: Oh, macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tinggal hujan kan Jakarta hari ini.
1: Iya, cuman musim liburan jadi jalanan macet nih Bang. Iya.
3: Kau sama jalan yuk.
1: Wis. Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya. Wih.
0: Mantap,
1: Bang Andi. Itu enak-enak nih.
3: Mau nyanyi kan nggak sampai habis.
1: Bang Andi mau nyanyi?
3: Nggak usah baik.
1: Ya. Monggo silakan kalau mau salam silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja.
1: Oh iya.
0: Siap
1: Bang Andi.
3: Yang terpenting doa untuk semuanya.
1: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya dan sukses segala.
1: Siap. Amin.
3: Sama Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Sama kita enggak komunikasi Bung Andes.
0: Betul, Bang Andi. Siap. Ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya, akhirnya ketemu juga.
1: Ini. Ketemu juga ya ini ya, Bang Andi ya. Aduh.
3: Ya, itu aja dari saya Mbak Ita.
1: Oke, Bang Andi, siap.
0: Siap.
3: Dengan Ibu Tiara di.
1: Oke.
0: Baik.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin, Mbak Ita.
1: Masih penasaran
0: kali
1: nih.
0: Coba ya di
1: selamat
0: Bogor
1: malam,
0: kita sapa
1: Kang Hasanuddin.
0: Kang, sudah terhubung?
1: Halo.
0: Nah, nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Okay. Tapi di WhatsApp call.
1: WhatsApp call.
0: Ada dari
1: ada Ibu Ana. Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat
4: halo,
1: malam.
4: Halo Kang Andes. Mbak Ita, apa kabar?
1: Iya, alhamdulillah baik.
0: Gimana? Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Ale.
2: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat kita semua. Silakan.
4: Gimana?

0: Wajahmu tayang Mbak Ita.
1: Ada Bu Ana bisa yang aja
0: loh, mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya Bang Andes.
2: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
1: Iya. Bu Ana.
0: Bu Ana apa yang bisa loh selalu ceria.
1: Iya, bener, silakan.
0: Ke... Bu Ana, ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi?
2: Oh, sampaikan buat Bang Domi Allen. Semoga sukses selalu. Aslinya dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa? Nah, itu aja Mbak Ita.
0: Nanti akan dijawab ya.
1: Oke, iya.
2: Salam-salam buat
0: monggo silakan Bu Ana.
2: Buat Tit Oma di Palembang. Terus Bang Beni Jo Manado Siguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Terima kasih Mbak Ita ke Kak Ade. Dadah Bu Ana.
1: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau yang ini dari Palembang.
0: Oma, ya, Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Pak Andes ya?
1: Betul, Oma Ana, dengan Andes saya ini.
0: Aduh, I love you sama Oma Ana loh Bang Andes nih. Woi, mantap.
1: Terharu ada juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
0: Oma sehat, Oma. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Tadi kan udah pernah nyanyi. Mama nyanyi, Pak Andi juga nyanyi dengan
1: betul
3: macam negaranya ya. Oma Ana juga mau nyanyi boleh ya?
0: Boleh, silakan, silakan Oma.
3: Cintaku padamu udah cukup.
1: Iya, iya, baik.
0: Takkan berubah, takkan berubah Oma. Tenang
1: iya
0: aja.
1: Tuh, takkan berubah kata Mbak Ita.
0: Iya pastinya dong.
1: Pastinya.
3: Mantap.
1: Iya.
0: Iya. Mas Yudi lagi ngaran semen.
1: Ah, itu dia lagi ngaran semen Mas Yudi.
0: Ngaran semen lah.
1: Silakan, kita juga ada Bang
0: Mas
1: Domi
0: Allen. Ya. Silakan Oma.
1: Silakan Oma.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Iya, malam Oma.
3: Iya, sehat selalu. Pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya? Jadi pengen tahu gitu. Makanya pendengar ini kayaknya kepo ya, Bang ya. Pengen tahu dari mana gitu.
1: Iya.
3: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
0: Siap.
3: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh enggak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
1: Boleh.
0: Siap Oma. Ayo.
1: Boleh tuh katanya.
3: Oh,
0: banyak. Boleh dong, banyak justru.
4: Lomba karaoke.
0: Iya, iya. Lomba karaoke iya. Kelas ya benar-benar.
3: Ke mana juga? Oh, dia nyanyi di kamar mandi gitu.
1: Siap.
0: Boleh, Ma.
3: Kelas untuk ini aja lah, ya baru lah untuk Bumi ya.
4: Iya. Sama-sama.
3: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
4: Amin.
0: Amin, Oma.
1: Amin.
3: Kirim-kirim.
0: Monggo silakan,
1: Oma.
3: Iya, ada tadi Ibu Ana yang Sorong ya, sama Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
1: Pak Andi Yudhistira.
3: Ya, Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang deh, Pro 1 semua yang ada, yang apalagi yang lagi siaran datang selamat tugas
1: lagi. Siap.
0: Siap, Oma.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail.
0: Okay.
1: Disampaikan.
0: Siap.
3: Oke, itu aja. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama Oma.
3: Salam you Bang Ande.
1: Love you too Oma Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang
0: ya,
1: tadi ada di Sorong.
0: Pertanyaannya
1: aslinya, oh pertanyaannya juga sama dengan Oma Ana. Asal dari
0: Bang
1: mana?
0: Bang Domi dari mana Bang? Asal
4: saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
0: Oh dari Rangkas Bitung. Ya,
4: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
0: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung. Ya,
4: dan saya lahir di Jakarta.
0: Di Jakarta. Lahirnya di Jakarta.
1: Terjawab ya.
0: Sudah
1: dari Rangkas Bitung dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disebut tahun berapa tuh?
4: Yang mana?
1: Nah, banyak tuh dia nyanyi ya.
4: Kayaknya bukan
0: Oh, jadi gini, nah, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
4: ciptanya Yongki.
0: Oh, Yongki suara.
4: Nah, bukan dia
1: itu.
0: Jadi tadi liriknya dirubah sama Wan.
4: Itu Cinta Kepadamu.
0: Cinta Kepadamu.
1: Cinta Kepadamu yang ini yang Pandi.
4: Enggak sama. Enggak sama,
0: sama ya. Liriknya. Cuman liriknya sama liriknya. Buana diganti.
1: Jadi aduh, itu ciptaannya Bung Yongki. Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai dan
0: ciptain
4: barat apa-apa?
1: Mungkin
4: barat apa Indonesia?
1: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaannya dari
0: Mas Domi, Mas Domi maksudnya ya, mungkin.
4: Tuhan jagakan dia.
0: Jangan sampai enggak bilang Indus sampai mati loh, Bang.
1: Itu dia.
4: Yang meledak itu yang bagus.
1: Iya.
0: Sudah ngancem ini. Jangan sampai enggak disebut.
4: Yang meledak yang bagus.
1: Betul.
0: Indus sampai mati.
1: Indus sampai mati.
0: Judulnya pun juga bayangin Indus sampai mati gitu loh.
1: Saking rindunya.
0: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
1: Betul, betul. Bahasa anak sekarang tuh clickbait.
0: Iya loh, benar loh.
1: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya?
0: Berkarya, Bang.
4: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
1: SMP.
4: Oh, cuman nyanyinya di Ancol.
0: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang. Panggung. Bukan cuman sekolah ya, Bang. Ya,
4: iya.
0: Wih, keren. Nah,
4: terus mulai ke recording. Nah, enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: RRI
4: ya, Studio 5.
0: Oh iya, lu aku baru tahu. Wow.
4: Tahun 79 sama ya Berlin Panjaitan. Bang Yan.
0: Iya.
4: Dulu ada kan pop.
1: Iya, betul.
0: Berlin Yan Berlin.
4: Terus tahun 80 aku masuk Arco Product sama Mas Kelly Arianto.
0: Iya, Mas Kelly tahu. Oh,
4: itu.
0: Iya.
4: Baru aku masuk ke DS Record.
0: DS Record ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
4: Pak Dasi kan, Dasi Supriyogi kan orang Surabaya.
0: Oh iya. Ya cuman tadi kan belum masuk industri, masih SMP loh, Bang Romi.
4: DS tuh Dasi Supriyogi.
0: Oh iya.
4: Ada tahun 84 tuh DS Record.
0: Oh, iya.
4: Termasuk penyanyinya banyak tuh, Pani Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
1: Dimulai tahun dari SMP 83
4: album
1: tadi
4: ya, album 84. Tapi kalau lagu juga di Ambisi Saya itu yang pertama yang seharusnya ada di sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
0: Oh iya, Bang, aku tuh di dulu tuh selalu kepo, Bang Domi ini kalau nyiptain lagu melodi sama liriknya apa melodinya aja, liriknya orang lain.
4: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama enggak jadi itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20 sampai 25 menit
0: itu udah jadi.
4: Itu harus jadi. Dan aku ngarang lagu enggak pernah pakai tulis-tulisan. Pegang gitar
0: langsung direkam.
4: Nyanyi.
0: Langsung direkam, Bang.
4: Direkam.
0: Kan supaya enggak. Oh, jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
4: Iya, udah langsung aja kayak chord gitu sambil jalan.
0: Iya.
4: Sampai sekarang. Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua.
1: Iya.
4: Udah 66 nih kan.
0: Wah, tapi enggak kelihatan ya, Bang. Bang Domi ini awet muda.
4: Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
1: 250.
0: Oh my god.
4: Termasuk lagunya Ria ini.
1: Iya, iya.
4: Lagu Ria yang Rindu Menyiksa itu di 250 lagu. Mudah-mudahan ntar dikasih dengar. Gitu,
0: aku ya, Bang, ya. Wah, aku jadi terpukau.
4: Ya, sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
0: Wow.
4: Gitu. 25.
0: Keren sekali, Bang.
4: Mudah-mudahan bisa ada.
0: Boleh ya, Bang, insyaallah nanti kita bisa
4: jodoh
0: bisa kolab.
1: Iya,
4: sama
1: oleh pendengar tentunya.
0: Iya, betul. Sampaikan ke Mas Bang.
4: Iya.
1: Siap kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
0: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat malam, Kang Hasanuddin.
5: Selamat malam, baik.
1: Akhirnya, Kang.
0: Masuk Pak Eko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kumaha da mang Kang Hasan?
5: Satunya dari aduh bener nih dari sate.
1: Sudah terhubung di halo, tidak ada suaranya.
0: Iya, Kang.
5: Kenapa lambat tadi?
0: Loh, enggak tahu, kenapa Bang Andre?
1: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
0: jadi suara halo. Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
5: Lambat tadi, baiknya lambat tadi.
0: Saya terlambat. Oh iya, iya tadi.
5: Tadi lambat, macet ya?
0: Oh iya, macet Bang. Macet banget. Ada urusan sedikit tadi, Bang Hasan. Tapi kan airnya sudah hadir.
5: Akhirnya menemuin juga di ruang rimba.
0: Akhirnya ketemu ya Kang ya, kita di udara. Kang Hasan, monggo silakan. Mangga sama Bang Domial.
5: Tadi lagunya Baita dan putar dua kali.
0: Betul
1: dong.
5: Sama lagu apa itu? Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
0: Oh iya, Cinta Padamu.
5: Jadi putar tadi udah.
0: Iya dong.
5: Baitanya masih di jalan. Lama belum Baita. Saya pengen kapan Baita ngeluarin album lagi.
0: Oh iya, siap. Siap Kang. Insya Allah tahun ini.
5: Bang Domi nih.
0: Iya.
1: Silakan.
4: Salam kenal Pak.
5: Ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut kepalia di 5 lah, saya sempat di Studio 4
0: RRI?
4: Iya, Studio 5. Iya, Studio 5 Bang.
0: Oh,
4: iya.
0: Bang Hasan juga
5: sempat saya
4: ikut di
5: Studio 4 tapi tahun 93 saya.
1: Tahun 93, baik.
5: Alhamdulillah, waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
4: yang Berlin ya?
5: Wawan sama yang pianonya itu Bang Fani atau Atu di Berlin dari tempat mulia ya duluan Bang Domi sih. Cuma saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang juga masih di
0: betul
5: di Kang Mata Negara dan cuman saya mau ditanyakan ini.
1: Silakan.
5: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati itu ini terinspirasi dari tanggal berapa dan minggu keberapa terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya sempat kalau saya sempat membawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
0: Oh serius Kang? Gue mantap.
4: Iya.
0: Iya, soalnya tinggi sekali Kang Yangson, Bang Yangson itu. Sampai mati.
5: Itu di situ saya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Sukses buat Maita. Bayang saya. Bang Domi, kalau bisa coba saya pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
0: Rindu
4: sampai mati ya.
0: Buat bahasan nanti ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Malam kembali Mbak Ita, Ande Satria.
1: Malam Teh.
0: Kumaha Teh?
6: Rindu, ruang berbagi rindu
0: memori lewat lagu.
6: Tagline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
0: Iya dong.
1: Siap.
0: Teh. Kumaha Teh?
6: Alhamdulillah Teh sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mangga Teh sama langsung sama Mas Domi Alen ya Teh.
6: Orang Rangkas Bitung.
0: Rangkas
1: Bitung.
0: Ya.
1: Betul.
6: Mas. Bang kayaknya.
0: Bang. Ya betul.
6: Abang boleh, Akang boleh. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
4: Sunda
6: Banten
4: juga.
6: Ya, Banten Sunda ya. Enggak ya, Kang Alen lah Kang Alen.
0: Kang Alen weh keren Kang Alen.
4: Enggak apa-apa.
6: Kang Alen aja lah ya biar banyak.
0: Terserah Teteh
1: apa ya. Silakan Teh,
4: seenaknya aja Teh.
6: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
4: Iya. Iya. Kumaha Teh?
6: Kang Alen. Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
4: Oh semua. Gitu. Makasih.
6: Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
4: Makasih. Yang penting yang mendengar senang.
6: Yang alih ya. itu antaranya ya itu Mbak Ita, rindu sampai mati.
1: Iya.
6: Keren.
0: Betul Teteh.
6: Nah, itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Rindu Setengah Mati itu
4: buat kita.
6: Saat ini udah ada yang cover.
0: Oh iya iya ya, pertanyaan bagus. Yang ditampung ya Teh ya.
4: Kayaknya di
6: lagu-lagu 80-an 70-an itu banyak yang cover, iya, jadi kekinian, iya. Gitu.
1: Betul, betul,
0: betul, betul, betul, betul.
6: Nah, udah ada. Terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi penat.
4: Lagu baru yang saya Inggrisin.
6: Oh lagu baru.
4: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing, tapi nanti diklaim.
0: Oh iya
4: kalau
0: ya.
4: Lagu baru enggak.
0: Iya iya iya.
4: Nah, jadi saya lebih memilih
0: menciptakan lagu baru, betul.
6: Lagu baru ya. Lagi itu siapa? Okay. Ya kalau gitu terus dengan berkarya Kang Alen, karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
1: Amin.
6: Menyapa boleh nggak Teh?
0: Boleh dong Teteh.
6: Betul Salembur tadi ya Kang Hasan Teh, gitu ya yang di Bogor juga.
1: Betul.
6: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malamnya Bung Dio, gabung dong. Juga ada
1: Bang
6: Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Oke, Teteh.
0: Sampai jumpa Teteh. Selamat malam. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini.
0: Oh, Litoli.
1: Litoli ada dengan Mbak.
0: Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Ya, selamat malam. Baik, selamat malam.
4: Borong ya, borong.
1: Siap, Mbak Haryanti.
4: Satria bergitar.
7: Semangat untuk semuanya.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ke Bang Satan
1: ya. Bang Domi.
0: Bang Domi Alen.
1: Silakan.
7: Kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
0: Bang Domi sempat ya, benar sempat di ruang rindu.
1: Iya.
7: Kemarin pernah juga itu ya.
1: Betul. Pendengar memang ini.
7: Nulis lagu ya,
1: misalkan
7: lagu tuh apa pernah buat karya cuma sampai atau cerpen mas gitu ya, ini sebagai saya dan yang kedua pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya,
0: soundtrack film aja. Oke siap
7: ya, terus untuk Bang Domi Alen semoga terus berkarya dan terus menginspirasi
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang Rindu Sampai Mati itu oleh apa? Dan itu kapan Bang katanya?
4: Itu zaman
0: tahun 89 sih rilisnya.
4: 88 kali ya.
0: Iya.
4: Ya itu masalah cinta.
1: Oke.
0: Judulnya aja Rindu Sampai Mati.
4: Masalah previsi lah.
0: Jadi pengalaman pribadi
1: dari.
0: Iya dong.
1: Siap. Ya, semoga terjadi dari tahun 88 ya, Marita.
4: Dan tapi itu di kasih ini kita 89.
0: Ya, dirilis 89.
1: Oh, siap. Jawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya, saat ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya, mungkin
0: di era Gen Z.
4: Oh iya
0: Kang,
4: memati di YouTube banyak.
0: Sekarang. Oh gitu ya.
1: Sudah. Mantap.
0: Tinggal ketik aja
4: gitu sampai mati. Sekarang.
0: Iya ya. Sudah
4: jawab ya. Ada AI-nya.
0: Ada juga ya.
1: Oh iya. Wow.
0: Iya.
4: Sekarang banyak itu.
0: Dan enggak kalah keren loh semuanya yang cover.
4: Kita enggak kontrol kali ya.
0: Iya, benar.
4: Banyak.
0: Aku jadi penasaran nanti ya.
4: Sampai pulang sampai mati. Itu yang cover.
1: Oh iya.
4: Terus yang dikoploin.
0: Iya.
4: Iya, banyak.
1: Oke, iya.
0: Mantap lah.
1: Terjawab ya, Teh Dinda. Sudah ada dan banyak.
0: Banyak,
1: ya. Tentu tadi udah terjawab bahasa Inggris itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
4: Kalau cerpen puisi enggak, kalau yang di soundtrack film.
0: Ya pernah ya.
4: Ya di Centini itu, Indah Pada Waktunya.
1: Oh, okay.
0: Centini. Itu ada,
1: Indah Pada Waktunya.
4: Ya, yang dibawain Dewi Persik.
0: Nah.
1: Oh, oke. Okay. Jadi
4: di film Centini.
0: Film Centini, iya.
1: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
0: 2000-an ya, Bang ya kalau enggak salah ya. 2000-an.
4: Ya, 5-6 tahun yang lalu.
1: Oh.
0: Kali ya. Mungkin ya Bang, ya.
4: Enggak lah.
0: Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
4: Iya.
0: Iya sebelum pandemi.
4: Pokoknya itu lagu keluar 2016.
1: Iya. 2016. Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack ya film Centini. Betul. Tadi judulnya adalah Indah Pada Waktunya. Baik, kita Mbak Hita, kita juga break dulu. Ya, untuk juga mengundang pendengar ya, Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912,
0: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499. Ditunggu.

32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Senegal Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnama Sari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
1: Musiknya mana nih?
0: Ini dia.
1: Musik favorit aku. Kalau sudah ada musik ini artinya kita sedang berada di second impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
0: Betul.
1: Udah siap Bang Domi?
0: Ya.
1: Ah, mantap. Bila mana pertanyaannya dijawab benar,
0: gimana?
1: Akan ada pisang goreng.
0: Silahkan. Sudah menunggu.
1: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
0: Asik.
1: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
0: Apa, Bang?
1: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
2: Chris Putuhena.
1: Iya. Yeah.
2: Bukan John Putuhena.
1: Chris Putuhena.
2: Lupa.
1: Waduh Mas Anes ya, udah iya. Pisang gorengnya
0: buat ah, siap.
2: Lupa
0: gitu. Ya berarti ya.
1: Bener lupa benih Bang. Aduh sayang ya iya. Pisang goreng layang. Judulnya Maafkan Diriku.
0: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya.
1: Okay,
0: ya, Mbak Ita dan juga Mbak Domi. Tahun 1990 nih Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
1: 1990.
0: Mungkin masih inget.
2: 3.250.
0: Wow, benar sekali. Betul Bang.
1: Kok bisa inget sih Bang? Kok bisa tahu?
2: Gak tahu.
0: Oh, tapi pas banget 3.250.
1: Nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000 tapi 3.250. Bener banget.
0: Bener banget. Satu bener, Mbak Ita.
1: Siapkan gorengnya nanti ya. Oke, pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
0: Urutan keempat, Bang.
1: Urutan keempat.
2: Kau milikku.
0: Hah?
2: Kau milikku.
1: Satu kali lagi, Bang.
0: Satu kali lagi.
2: Rioni.
1: Ya udah, sekali lagi, Bang.
0: Sekali lagi, Bang. Terakhir
1: ini.
2: Lupa.
1: Aku udah gini-gini loh.
0: Iya, keluhnya.
1: Aku sudah begini-gini loh.
2: Hambatan.
0: Bukan.
1: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua.
0: Okay.
1: Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
0: Oh. Tinggal Kenangan. Baik. Baik, pertanyaan berikutnya. Bang Domi tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut, Bang?
1: Gampang ini. Gampang pastinya.
2: Aku sayang kamu.
0: Iya.

0: Bener bang, Agustus 1986. Bener.
1: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas, ini lumayan bagus. Tiga pisang goreng dibawa pulang.
0: Silakan.
1: Sudah impresi.
0: Betul. Itu dia mendengar. Bang Domi masih hafal.
1: Nah iya, nyain kerja aja masih produktif sampai sini.
0: Iya,
1: hampir ribuan loh.
0: Wow,
1: tadi katanya hampir seribu.
0: Hampir seribu. Produktif sekali bang. Bang Domi.
1: Luar biasa.
0: Baik. Kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya. Mbak Ita, yang ini kita ke Bandung.
1: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
0: Kang Firman.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
1: Iya Kang Firman.
0: Malam Kang Firman.
2: Ya, aku udah lama enggak gabung Bang Domi.
1: Iya nih, kemana aja Kang?
3: Jadi rindu ya.
2: Enggak, benarnya gini loh Mbak Ita. Aku di Jakarta. Tapi ada kerjaan di
1: Bandung.
0: Siap.
2: Mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta.
1: Kapan-kapan main langsung, Kang?
2: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
0: Udah Firman.
2: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
1: Tinggi, aku pernah ke situ loh, udah.
0: Mantap.
1: Indah sekali.
2: Salam ya Mbak Ita, Bang Andes.
0: Silakan.
1: Siap.
2: Terus ada bintang tamu kita.
1: Ada Mas Domi Allen.
0: Silakan.
2: Halo, selamat malam Bang Domi
3: Allen. Ya, selamat malam. Salam kenal ya.
2: Salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu dan produser musik.
1: Betul.
2: Ya.
3: Iya.
2: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
0: Iya.
2: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga stamina-nya gimana? Itu yang pertama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube, ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan Abang pribadi? Apa melihat dari lingkungan apa kerabat apa teman-teman, inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanya sama dua pertanyaan buat Bang.
3: Inspirasinya ya. Dari Tuhan kali ya.
0: Nah,
3: dari Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
2: Boleh salam-salam dulu.
0: Silakan.
1: Nanti dijawab ya.
0: Nanti dijawab.
1: Oke, udah, ya. Silakan.
2: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
0: Siap.
2: RRI Jakarta dan kami juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku mendengar RRI Bukit Tinggi.
0: Oh iya.
2: Kita Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
0: Ya.
1: Oke.
2: Salam juga buat Bang Allen dan
0: kita
2: Purnama Sari.
1: Terima kasih. Terima kasih. Udah Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
1: Hebat lo ya, diusir
0: iya.
1: 6 loh. Tapi
3: saya bangun jam 4
0: pagi, dini hari.
3: Berdoa, terus saya lari pagi, terus pegang gitar. Itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu. Sorenya 1-2 lagu. Jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu
1: Bang,
3: sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan gitu, gitu, gitu.
1: Wow.
3: Jadi saya ngarang lagu tuh kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan. Jadi jadi sekarang saya lagi diam dikirim mood gitu apa satu note aja itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu itu mesti nggak jadi.
0: Okay.
3: Kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu jadinya 20 menit
1: loh.
0: 20 menit.
3: Jadi lebih udah lagu yang dibuat-buat kalau aku.
1: Kalau Bendomi
3: gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250
1: itu banyak banget loh
0: banget
1: Bang.
3: Sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris. Termasuk yang saya mau kasih kamu
1: luar biasa.
3: Filenya yang menyimpan istri saya.

0: karena saya pelupa.
1: Iya,
2: ya, oh iya.
0: Mam, kamu simpan. Ya.
1: Jadi kerjasama yang luar biasa suami istri.
0: Aduh, yang translate juga istri karena dia yang bisa bahasa
1: Inggris. Bahasa Inggris
2: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang?
0: Dari Tuhan.
2: Dari Tuhan.
0: Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya. Betul. Lewat otak saya.
1: Mas Domi luar biasa.
2: Baik, luar biasa, Bang Domi tentunya. Dan kita sekarang juga ada penelpon, Bang Domi. Kita lanjutkan Mbak Ita ya.
1: Selamat malam, Bang Leman.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Berkatu Bang Leman.
2: Iya, Bang Leman.
3: Dan selamat malam untuk Bang
1: Domi Allen.
3: Domi Allen.
0: Halo, salam kenal, Bang.
3: Ya begini, Mbak Ita.
1: Iya.
2: Silakan.
3: Berlangsung dari Kota Kasih di TikTok, YouTube dan Google.
2: Iya.
3: Di situ ada semua, sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih. Domi yang kacang kemara yang ganteng.
2: Oh iya.
1: Emang bener, Bang Lema.
3: Ini Bang Baika dan di YouTube.
2: Betul, YouTube, kita juga live di YouTube.
3: Ada. Dan Mbak Ita kalau jadi horor.
1: Iya.
3: Tamunya Domi Allen, kita Gulu Indonesia.
2: Betul.
1: Betul.
3: Ini Bang Domi.
0: Iya.
3: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu atau perubahan atau pergerakan kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu kalau waktu undangan Bang Domi gitu?
1: Iya.
3: Itu siap, Mbak Ita.
1: Oke, siap, Bang Leman.
2: Iya, Bang Leman.
3: Salam, Mbak Ita.
1: Ya, silakan, Bang.
3: Bung Benito, Bapak Mawati, bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung terkecuali itu baik
1: terang.
3: Assalamualaikum.
2: Siap.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
1: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya.
2: Enggak ada
0: ya. Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itulah terbaik. Jadi gak pernah saya pikirin, oh ini bagus ini, enggak. Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
1: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
2: Iya, betul.
0: Jadi,
2: betul.
0: Ya, betul. Jadi biasanya kalau saya feeling, jadi.
2: The feeling tuh jadi aja ya, Bang Lema terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
1: Untuk off air
2: undangan-undangan.
0: Nyanyi. Nah, sampai sekarang
1: loh.
2: Sampai sekarang loh.
0: Nyanyi.
1: Banyak jobnya, Bang Lema.
0: Tapi saya ingin nyanyi lagu sendiri.
2: Oh.
0: Nyanyi lagu barat malah.
1: Lagu barat malah, Bang. Oh, sukanya apa? Oh, Bee Gees.
0: Bee Gees
1: gitu. Baik. Oh, gitu. Bang Domi kenapa gak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jaga dia.
0: Jarang lagu sendiri.
1: Gimana Bang Domi?
0: Kecuali penontonnya tahu.
1: Terus minta lagu request ya.
2: Siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya, tentunya undangan masih.
1: Masih
2: Bang Domi.
1: Sampai sekarang.
2: Kita masih dari Lampung, Mbak Ita.
1: Ada Bang Govinda, selamat malam.
4: Selamat malam, tadi.
1: Iya Bang.
2: Bang Govinda, silakan.
1: Silakan Bang Govinda. Beli. Iya, lupa. Beli
2: Govinda.
1: Beli Govinda, betul. Orang Bali. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. Pertanyaan saya, berapa lagu yang ini dan yang terbaru apakah yang nanti diputar?
2: Oke. Ada lagi?
1: Ditampung dulu
2: beli
1: ya,
2: Govinda.
1: Beli.
4: Semoga sukses.
1: Amin.
4: Semakin berkembang.
2: Amin.
4: Pendengar maupun luar pendengar semakin sukses lah dalam yang dibuat lagunya.
2: Amin.
4: Amin. Astungkaring.
1: Astungkaring.
4: RRI Pro 1 Wacana. RRI Singaraja dan RRI salam keakraban saudara dari Sukabumi di Lampung.
1: Oke.
4: Okay. Dan mendengar semua yang dari seluruh Nusantara. Merdeka.
1: Merdeka.
2: Merdeka.
1: Matur suksma. Beli Gopinda.
2: Baik, matur suksma, Beli Gopinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
1: Tadi sudah dijawab.
2: Sudah dijawab sebenarnya.
1: Hampir seribu.
2: Hampir seribu tuh ya. Tuh. Betul, sudah hampir seribu terjawab ya, Beli Gopinda.
1: Masuk seribu.
2: Nah, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini, Mbak Ita dari
1: Tebet. Wah, dari Cigu ya, dari Tebet. Selamat malam.
5: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Malam.
1: Malam, Cigu ya.
5: Nama saya yang cantik is the best.
1: Cigu ya, bisa aja nih, terima kasih.
5: Walaupun lambat, tapi tetap masih hadir.
1: Mohon maaf, Cigu ya. Betul, Cigu ya.
5: Selamat malam, Bang Ande.
2: Malam, Cigu.
5: Ganteng, sampai terjatuh-jatuh aku. Bang Ande, satu. Aduh.
2: Iya, Cigu.
5: Bang Ande, iya. Tadinya mau ke situ, Mbak Ita.
1: Lah, ayo.
5: Nantilah, kapan-kapan.
1: Kapan-kapan, Cigu, ditunggu ya.
5: Ya, pengen.
1: Siap.
5: Aduh, Mbak Ita pengganteng banget ini. Mirip kayak ikan Fauji nih. Selamat malam, Bang
1: Mas Domi, silakan Mas Domi.
0: Malam.
5: Ganteng, kacamatanya keren. Kapan dia sama juga aku juga nontonnya ngaco lagi nonton.
2: Oh iya.
5: Masuk nih,
2: halo, Cigu. Masuk nih
5: luar. Halo. Jaringan luar biasa. Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
1: Bang Domi,
5: kedua kali. Luar biasa Bang Domi. Bang Domi,
2: yeah.
5: Ini Ria Jakarta atau Cigu Ria Jakarta? Memang kalau dipanggil guru itu nggak hilang, panggil Cigu.
2: Betul.
5: Ipin, begitulah ceritanya. Benar nggak?
2: Iya.
5: Ini, apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pecinta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
1: Iya pastinya.
5: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan pokoknya sendiri tentang musik itu.
1: Oh, iya.
5: Penciptanya benar kan Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
1: Oh iya.
5: Nah,
1: benar.
5: Sedikit aja. Ya. Ada lagunya Juwita Bang Domi.
1: Siap.
5: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album tahun baru berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang
1: Betul.
5: Domi bilang, ya kan? Bagaimana kita awet muda takkan hilang awet mudanya untuk masa tuanya? Wih, luar biasa ya Bang Aisyah.
2: Iya.
5: Pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu Biru ya, kalau nggak salah tuh tahun 2021 lah itu ya Bang Domi ya.
1: Biru lagu
5: Biru. Adam kalau nggak salah
0: bukan Adam.
5: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Benar kan Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya tadi nyanyikan lagu cinta buat Bang Domi, pokoknya apa namanya? Seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
2: Amin.
5: Pokoknya terus berkarya, lancar rezekinya. Kalau lancar rezekinya,
1: ingat-ingat
5: ya pendengarnya ya.
2: Amin.
1: Domi. Siap, Cigu.
5: Domi Allen dengan Cigu Ria Jakarta ya. Nanti ingat itu. Kita selalu berdoakan, apalagi pendengarnya, presenter yang cantik, bintang-bintang tamunya, apalagi tahi ketawa mulu. Itu saja, pokoknya.
1: Mantap.
5: Buat kirim salam boleh ya.
2: Silakan, Cigu.
5: Buat presenter di Pro 1 Nusantara. Nanti satu-satu nanti kakak bagi ya.
2: Iya, betul.
5: Termasuk lah, pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat, salam bahagia.
2: Siap.
5: Terus, ntar dulu yang keduanya.
2: Iya, silakan.
5: Bapak Widi, yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
1: Bapak Widi.
5: Ini kedengar loh,
1: tapi Bapak
5: Widi di Tokyo, juga buat Ibu Farida. Itu saja.
1: Ya.
5: Terima kasih banyak Bang Ade, Mbak Ita. Sehat terus ya, salam sehat, selamat malam.
2: Selamat malam. Baik, iya,
1: seru
2: dari Cigu Ria di Tebet. Pertanyaannya tadi ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
0: Banyak ya,
1: pastinya ratusan tahun ini.
2: Ratusan, iya udah lebih.
0: Ya itu tadi kan 250.
1: Iya 250-an.
2: Betul, udah 250-an
0: tuh. Baru sebulan 250.
1: Aduh,
2: itu aja. Ada 250 lagu tuh ya. Baik. tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita, dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
0: penyanyi muda. Adam.
1: Iya, penyanyi Gen Z dan milenial.
0: Wahana Record.
1: Wahana Record, ya.
2: Oke, ya. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
1: Betul sekali.
2: 2026 ini baik. Ini kita break lagi Mbak Gita tentunya ya. Untuk mengundang pendengar silakan ya.
1: WhatsApp di nomor 0811 7972 7912.
2: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami, ada di 021 344 0696 atau 021 344 1499.

0: habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan faatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, kita
1: enak-enak,
0: betul, Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
1: Siapa ini aja, Mas Andes?
0: Ada dari
1: Nurdigaf
0: ya? Oh, di Bogor.
1: Malam Mas Mbak.
0: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia Mbak Ita.
1: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini. Salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen. Lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Andes, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
0: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari
1: siapa nih Mas?
0: Namanya
1: mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pramasari. Dari Angkoton, Jember.
0: Di Jember.
1: Nama asli atau nama panggung itu?
0: Silakan.
1: Mas Domi Allen itu nama asli.
2: Nama asli.
1: Keren ya namanya.
0: Nama asli.
1: Kirain itu nama untuk di apa nama panggung.
2: KTP sama asli.
1: Namanya komersil ya Bang Andes.
0: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya Mbak Ita, ini udah nama asli ya, langsung. Betul.
1: Oke, Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
2: Banyak sih garap artis-artis muda.
1: Artis muda ya Bang ya.
2: Niatnya ya kolaborasi sama kita.
1: Iya sih, doain ya Bang Domi ya Bang Andes, doain.
0: Siap,
1: ya.
0: Betul,
1: semoga,
0: didoakan.
1: Semoga berjodoh lagunya Bang Domi dan apa vokalnya Ita Pramasari.
0: Amin.
1: Aransemennya Dwiki Darmawan.
0: Nah, tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya, atau tadi ada media sosial ya kan, atau YouTube channelnya ya, mungkin ya yang bisa
1: mau dibagikan
0: ke pendengar.
2: Oh, TikToknya ada.
0: Oh, ya.
1: Siap. Akunnya apa?
2: Domi Allen.
1: Domi Allen.
2: Terus labelnya juga ada
1: Doa Musik alias Domi Allen Musik.
0: Oh, Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada Bang, channel YouTube-nya?
2: Ya itu.
0: Domi Allen juga.
1: Domi Allen.
2: Doa Musik.
0: Oh, Doa Musik itu. Ya. Oh, siap.
1: Jadi buat pendengar yang pengin mendengarkan
0: ya,
1: atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik, Domi Allen Music.
0: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu
2: saya nyanyi juga.
1: Pastinya.
0: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau
1: satu
0: dua bait.
1: Ya.
0: Ya, silakan.
1: Refrennya ya Bang ya. Rindu sampai mati.
0: Kita dengarkan
1: Bang, sore.
0: Pendengar,
1: lihatlah.
2: Kamu tiga.
1: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
2: Aku satu.
1: Lihatlah.
2: Lihatlah.

0: Ini rasanya mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita beneran duet Domi Allen dan juga Mbak Ita bersama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
1: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
1: Kita sudah mau pamit.
0: Betul. Bang Domi terima kasih ya. Sekali lagi. Saya Andes Satria.
1: Ita pun nama Sari.
0: Tentunya.
1: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.

Radio Republik Indonesia Samarinda, Fira Amelia kembali temani ruang dengar Anda tentunya dengan sajian musik dan informasi untuk temani malam Anda hingga nanti pendengar merapat pukul 12 malam jelang Piala Dunia Inggris melawan Kongo yang akan disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Samarinda bersama Pro 3 RRI langsung dari Stadion Atlanta. Dan pendengar, informasi untuk Anda di mana grup band Indonesia Reality Club memilih jaga autentisitas di tengah tren musik digital. Di mana hal tersebut dipertegas oleh vokalis Reality Club yaitu Fathia Izzati yang mengatakan bahwa menjaga identitas musik menjadi hal penting bagi bandnya. Menurutnya, pendengar, berbagai data dan statistik dari platform streaming seperti Spotify dapat dianalisis namun hanya sebagai masukan. Fathia menjelaskan informasi tersebut membantu memahami pendengar tetapi tidak menentukan arah berkarya mereka. Saat kembali ke studio, Reality Club tetap berfokus menciptakan musik yang sesuai dengan karakter band mereka. Fathia Izzati atau yang diakrab dengan Cia ini menilai berbagai fitur yang dihadirkan sangat membantu musisi dalam memahami karya musik, di mana terdapat salah satu fitur yang menarik perhatiannya adalah Song DNA karena menampilkan informasi di balik sebuah lagu. Dan ia juga menyebut bahwa mengikuti tren atau meniru musisi yang sedang populer tidak selalu membuahkan hasil. Karena itu, Reality Club memilih tetap berpegang pada akar musik mereka sendiri dalam berkarya. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda akses laman kami www.rri.co.id.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

1 RRI Samarinda, kabar baik untuk Anda pecinta musik rock, di mana band legendaris yaitu Guns N' Roses akan menggelar konser di Jakarta pada 21 November 2026 dan menjadi bagian dari momentum reuni personel lama mereka. Menurutnya, pendengar, sejumlah nama telah dipastikan bergabung dalam rangkaian tour dunia yang akan singgah di Indonesia. CEO Raja Wali Indonesia, Anas Syahrul Alimi, yang membawa Guns N' Roses ke Indonesia, mengatakan bahwa hingga saat ini, 3 personel telah terkonfirmasi tampil bersama Guns N' Roses dalam konser tersebut. Ketiga musisi itu ialah Axl Rose, Slash, dan juga Duff McKagan yang dipastikan masuk dalam susunan penampil. Kehadiran personel lama tentunya dinilai menjadi daya tarik tersendiri ya bagi para penggemar Guns N' Roses di berbagai negara. Dan reuni tersebut juga meningkatkan antusiasme penggemar yang telah lama menantikan penampilan formasi ikonik dari band rock legendaris tersebut. Untuk informasi terkini dari dunia hiburan, pendengar, juga dapat Anda akses di laman kami www.rri.co.id.

Liga Sepak Bola Terbesar Dunia kembali hadir. Piala Dunia 2026 siap digelar mulai Juni 2026. Dari setiap sudut dunia, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung, sepak bola. Rasakan setiap detik ketegangannya, setiap gol yang tercipta, dan setiap momen bersejarah yang lahir di lapangan hijau. Radio Republik Indonesia siap menghadirkan siaran Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Setelah lebih dari 4 tahun, penyanyi Tulus akhirnya merilis lagu terbaru berjudul Teh Hijau pada Selasa kemarin. Lagu tersebut pendengar menjadi penanda kembalinya Tulus sejak merilis album Manusia pada tahun 2022. Dalam keterangan resminya, Tulus menjelaskan bahwa Teh Hijau mengangkat tema tentang menerima kehampaan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Lagu ini mengajak pendengar menerima setiap emosi yang hadir dan tetap melanjutkan langkah mereka. Pesan tersebut disampaikan melalui lirik yang sederhana namun dekat dengan pengalaman banyak orang, di mana Tulus menggambarkan bahwa tidak semua rasa harus segera dihilangkan, karena setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk pulih. Melalui lagu ini, pendengar Tulus mengajak pendengar menerima bahwa setiap perjalanan hidup memiliki waktunya masing-masing, sejalan dengan pesan yang ia bagikan sebelum perilisan lagu selanjutnya, Sudah Garis Jalannya.

0: Indonesia. Andaikan kau datang karya Tony Kuswoyo dari band Kes Plus.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Lagu ini dipopulerkan pertama kali pada album volume 2 tahun 1970. Banyak orang yang mengira lagu ini bermakna romansa, padahal lagu ini jauh dari tema tersebut. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna ini terlihat pada lirik berikut ini.

Dalam lirik tersebut menggambarkan tentang seseorang yang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan selama hidup. Tercatat, banyak musisi terkenal Indonesia yang membawakan ulang lagu ini. Seperti Ruth Sahanaya di tahun 2004, Noah di tahun 2016, dan Enmes di tahun 2016.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download

1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Jelang sesaat lagi timnas Inggris yang akan memulai perjalanan mereka di fase gugur Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Republik Demokratik Kongo pada babak 32 besar. Pertandingan ini pendengar akan berlangsung di Stadium Atlanta nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah dengan tiket ke babak 16 besar menjadi taruhannya. Pemenang laga ini pendengar akan menghadapi Meksiko yang lebih dulu memastikan tempat di babak berikutnya. Meski lebih diunggulkan, Inggris dipastikan tidak akan mendapat pertandingan mudah menghadapi wakil Afrika yang tampil mewujudkan sejak fase grup. Tetap bersama kami pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan siaran Piala Dunia Inggris menghadapi Republik Demokratik Kongo.

ingin selalu terhubung dengan dunia, kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

26 bukan cuma tentang siapa yang menang, tapi tentang bagaimana kita mendukung dengan bangga dan sportif. Dukung tim favoritmu tanpa menghina pendukung lain. Rayakan gol tanpa menebar kebencian. Karena sepak bola menyatukan, bukan memecah. Piala Dunia 2026, nikmati pertandingannya, hormati semua supporternya.

Pendengar, suatu hari seorang ayah dan anaknya sedang duduk berbincang-bincang di tepi sungai. Sang ayah berkata kepada anaknya, "Lihatlah anakku, air begitu penting dalam kehidupan ini. Tanpa air, kita semua akan mati." Pada saat yang bersamaan, seekor ikan kecil mendengar percakapan itu dari bawah permukaan air. Ikan kecil itu mendadak gelisah dan ingin tahu apakah air itu yang katanya begitu penting dalam kehidupan ini. Ikan kecil itu berenang dari hulu sampai ke hilir sungai sambil bertanya kepada setiap ikan yang ditemuinya. "Hai, tahukah kamu di mana tempat air berada? Aku telah mendengar percakapan manusia bahwa tanpa air kehidupan akan mati." Ternyata semua ikan yang telah ditanya tidak mengetahui di mana air itu. Si ikan kecil itu semakin kebingungan. Lalu ia berenang menuju mata air untuk bertemu dengan ikan sepuh yang sudah berpengalaman. Kepada ikan sepuh itu, ikan kecil ini menanyakan hal yang sama. "Di manakah air?" Ikan sepuh itu menjawab dengan bijak, "Tidak usah gelisah anakku. Air itu telah mengelilingimu, sehingga kamu bahkan tidak menyadari kehadirannya. Memang benar, tanpa air kita semua akan mati." Pendengar, manusia kadang-kadang mengalami situasi yang sama seperti ikan kecil, mencari kesana kemari tentang kehidupan dan kebahagiaan, padahal ia sedang menjalaninya. Bahkan kebahagiaan sedang melingkupinya sampai-sampai ia sendiri tidak menyadarinya.

0: Pro 1 RRI Samarinda. Demikian seluruh rangkaian acara yang kami sajikan di program 1 RRI Samarinda edisi hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Selanjutnya pendengar, kami akan bergabung bersama siaran Pro 3 RRI untuk mendengarkan pertandingan Piala Dunia antara Inggris menghadapi Republik Demokratik Kongo langsung dari Stadion Atlanta. Selamat mendengarkan.
1: Jaya, bagaimana Pak Sarwi? Jagoannya
2: tetap dukung Inggris lah, 1-0 lah.
1: 1-0. Terima kasih ya.
2: Terima kasih Bu.
1: Salam olahraga. Nah, menariknya tadi apa, Bung Jupri, tadi ada beberapa pendengar juga skornya 2-0 gitu. Apakah akan sejauh itu dengan kekuatan Kongo saat ini?
3: Ya, saya kira memang mungkin skornya akan tidak akan terlalu besar ya. Karena kita lihat memang Kongo, kita lihat di tiga pertandingan mereka di fase grup, mereka bisa menciptakan 4 gol dan hanya kebobolan juga 3 gol. Artinya kalau kita lawan Portugal mereka kebobolan 1, lawan Kolombia 1, kemudian juga melawan Uzbekistan 1 kali 1 gol. Jadi hanya 3 gol. Artinya membuktikan bahwa mereka bisa dibilang persentasenya kan 1 gol tiap kebobolan, 1 kali kebobolan di 3 pertandingan. Jadi persentasenya tidak terlalu jelek. Jadi saya kira memang ini menunjukkan ya bagaimana soliditas dari pertahanan dari Kongo, dan ujiannya adalah buat Inggris, karena kalau kita lihat bagaimana permainan mereka melawan Ghana, mereka menciptakan 17 tembakan tapi hanya 3 yang on target. Jadi persoalannya adalah bagaimana mereka bisa lebih efisien, dan terutama adalah bagaimana mereka bisa lebih tajam memanfaatkan peluang, karena kalau sampai situasinya tetap sama seperti itu ya akan sulit. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit buat Inggris.
1: Baik, kita ke Bogor. Bu Dinda, malam Bu Dinda.
4: Malam kembali Bung Lukman, cara salam olahraga.
1: Jaya, gimana Bu Dinda?
4: Bung Jupri, selamat malam, salam olahraga.
1: Salam olahraga Bu Dinda.
4: Dengar lirik lagu Piala Dunia tuh Don't Stop untuk Kongo. Don't Stop Kongo untuk malam ini.
1: Oh, pendukung Kongo jadi ini ya Bu Dinda.
4: Sepertinya begitu. Seneng aja lihat Kongo main tuh.
1: Iya, kenapa? Kan semua ngejagoin Inggris, Bu Dinda Kongo nih, beda nih.
4: Iya, beda ya gitu. Udah berubah dari sore tadi, tetap Kongo gitu. Okay. Kan jadi 2-1 lah untuk Kongo malam ini ya. Don't stop, apa namanya, tetap semangat untuk Kongo.
1: Baik, ya. Terima kasih Bu Dinda.

0: ketika semua pendengar atau tadi mayoritas menjagokan Inggris, ada Patong dan Budinda nih, menjagokan Kongo nih, Bung Jupri nih.
1: Ya kalau saya lihat ya setiap apa pertandingan kan ada kemungkinan ya, kemungkinan terjadi kejutan, karena bahkan kalau kita lihat di babak kedua kemarin tidak mungkin tidak ada orang yang percaya juga bahwa Paraguay bisa menyingkirkan Jerman, tapi itu terjadi gitu kemudian. Tapi persoalannya adalah bagaimana kemudian yaitu tadi taktikalnya berjalan atau tidak gitu, itu yang saya kira juga akan menjadi pembeda apakah Kongo akan tampil sebaik di tiga pertandingan mereka di fase grup atau justru Inggris bisa menemukan solusi bagaimana caranya membongkar pertahanan yang saya kira juga akan dibangun oleh para pemain dari Kongo, permainan bertahan yang akan coba ditampilkan dengan harapan memang bisa mencegah para pemain Inggris leluasa untuk bisa masuk ke area kotak penalti dari Kongo.
0: Baik, ini nampaknya para pemain sudah masuki lapangan dan saya waktunya untuk menyerahkan ke Bung Indra Virgiantara dan Bung Tomo Hakim untuk bisa melaporkan pandangan mata pertandingan Inggris versus Kongo. Silakan Bung Indra.

0: Fandian Atara dan Bung Duprianto Alexander.
1: Lukman yang selalu ngagetin.
0: Lukman Atara gitu ya.
1: Itu Lukman kejutan.
0: Padahal Kongo apa melongo nih?
1: Inggris.
0: Oh,
1: Inggris. Sesuai kampung halaman.
0: Oh iya. Singa ya.
1: Sebelah mananya? Kebetulan Oma dari sana.
0: Oma. Opa dari mana?
1: Opa dari Bojong.
0: Opa. Opanya dari Kongo juga kan?
1: Bojong, Opa. Bojong kebetulan.
0: Bojong Soang. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia kembali hadir di ruang dengar Anda. Kali ini dalam siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 antara Timnas Inggris menghadapi Timnas Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Seluruh pemain dari kedua tim sudah memasuki lapangan pertandingan dan sesaat lagi akan bersiap dilangsungkan kick off babak yang pertama ini. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan Adam Makatmeh dari Yordania juga sudah melakukan undian siapa yang akan melakukan kick off, sementara tim nasional Inggris juga turun dengan formasi terbaiknya. Nampaknya ada 4 dengan formasi 4-2-3-1 di mana Jordan Pickford berada di mistar gawang dari timnas Inggris. Kemudian barisan pertahanan ada Jed Spence, Ezri Konsa, Mark Guehi, Nico O'Reilly. Kemudian di sektor gelandang ada Elliot Anderson yang juga Declan Rice. Kemudian juga ada Noni Madueke, Jude Bellingham, Marcus Rashford dan juga Harry Kane di ujung tombak. Sementara Kongo dengan formasi 4-3-3 juga bersiap-siap di mistar gawang ada Lionel Mpasi, ya, Arthur Romaswaku, Axel Tuanzebe, ada Mbemba, kemudian ada Wan Bisaka, ada Ngayel Mokau, ada Samuel, juga di ada sana ada Noah Sadki, kemudian ada Brian Kistambe, ada Yohan Wisa dan juga Natel Mbuku mengisi lini serang dari Kongo. Babak pertama baru saja berlangsung beberapa detik yang lalu, di mana sekitar 50 detik sudah berlangsung. Coba lagi tadi sebuaya dari Kongo mempertahankan penguasaan bola dari Inggris. Kini bagaimana Mpasi menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelahnya. Bagaimana juga ada Mbemba coba sodorkan bola ke depan, namun dihalau tadi oleh O'Reilly, pemain bertahan dari Inggris. Lemparan ke dalam kini, nomor punggung 2 Wan Bisaka, sodorkan saja bagi pemain Kongo lainnya di sektor tengah tadi. Nomor punggung 7 nampaknya ada Natel Mbuku melahirkan ke sektor sebelah kiri, sodorkan bola ke depan. Mencoba kini Kongo memasuki sektor sebelah kanan pertahanan dari tim nasional Inggris, ada Masuaku, kemudian juga Zwenzebe dan juga ada Mbemba. Ini menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan mencari Wisa nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bayangin tadi juga pemain dari Inggris, namun posisinya sudah dalam posisi offside ketika menerima bola, menghasilkan tendangan bebas saja bagi timnas Inggris. Sodorkan langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Sodorkan bola mundur ke belakang pada Harry Kane, namun direbut lagi penguasaan bolanya oleh pemain-pemain dari Kongo yang mengenakan kostum biru langit pada malam hari ini waktu Indonesia. Coba lagi menguasai bola, dibayangi ketat tadi bagaimana Noni Madueke mencoba menahan pergerakan dari Noah Sadiki juga atau juga Arthur Masuaku di sektor sebelah kiri permainan dari Kongo. Lemparan ke dalam kini masih dikuasai oleh pemain dari Kongo, Arthur Masuaku, sodorkan saja ke belakang kepada Tuan Zebe, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Mpasi, San angkat jauh ke depan, namun dihalau oleh O'Reilly tadi dengan sundulan kepalanya, mencoba dikuasai namun kembali telah jadi pelanggaran nampaknya oleh Jude Bellingham. Upaya tadi untuk mengganggu bagaimana tendangan dari Mpasi penjaga gawang dari Kongo dianggap sebagai pelanggaran, sudah dilakukan cepat tendangan bebas tadi. Nomor punggung 7 kini bagaimana Buku sodorkan mundur ke belakang, ada Tuan Zebe masih juga memainkan bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada penjaga gawang Mpasi yang keluar dari daerah kotak penalti. Masih Mpasi kepada siapa yang berikan, angkat sektor sebelah kanan ada Mbemba, balikan lagi kepada Mpasi. coba membangun serangan kembali Tuan Zebe di sektor sebelah kiri. Permainan atau lini serang dari Kongo melewati garis tengah, mengalirkan lagi ke belakang tadi. Pemain-pemain dari Kongo yang cukup nampaknya percaya diri, ada Wan-Bissaka di sektor sebelah kanan. Oh, terlepas tadi penguasaan bolanya. Bagaimana Harry Kane kini menguasai bola, sodorkan lagi, mencoba mencari Noni Madueke. Nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo masih Noni Madueke. Berputar dia, coba mengontrol bola, mundur sedikit ke belakang. Ada Declan Rice di sana atau juga pemain Inggris lainnya. Declan Rice ini menguasai bola, alirkan lagi kepada Rashford. Marcus Rashford di sektor belakang, kirimkan daerah kotak penalti, namun umpannya terlalu kencang atau juga tidak menuhi teman-teman yang ada berada di daerah kotak penalti, di mana tadi ada juga Noni Madueke dan juga Harry Kane di sana. Namun bola hanya bergulir ke sisi kiri gawang dari Kongo. Tendangan gawang saja sudah dilakukan. Mbemba kini menguasai bola, pendek saja kembalikan kepada Mpasi, alirkan lagi kepada Tuan Zebe. Masih mencoba menggiring perlahan. Pemain-pemain Kongo mencoba mengontrol permainan, mundur ke belakang tadi Axel Tuan Zebe. Bayangi ketat tadi oleh bagaimana Harry Kane. Mpasi langsung jauh ke depan cari kawannya, namun lebih dekat kepada barisan pertahanan dari timnas Inggris. Onsa dan juga Guehi. Ada Declan Rice kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi pada Konsa, melebar ke sisi kanan mencari Spence, kerjasama seumpan 1-2, namun tidak mampu tadi dijangkau oleh Jude Bellingham. Kembali dikuasai oleh pemain-pemain Kongo. Ada Wan-Bissaka, sodorkan lagi ke depan dia, mencari main lainnya. Nampaknya Samuel sodorkan ke Wan-Bissaka di sektor sebelah kanan, kerjasama dengan Mbuku, masih memainkan bola. Umpan 1-2 di sisi kiri pertahanan dari Inggris, dihalau saja tadi oleh pemain dari Inggris. Bagaimana Mukau tadi mencoba mengontrol bola, lemparan ke dalam kamun bagi Kongo sudah dilakukan dengan cepat. Ada Tuan Zebe, Axel Tuan Zebe, sodorkan tadi kepada Sadiki, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan kini. Bagaimana Kongo perlahan memasuki daerah pertahanan dari timnas Inggris. Dengan punggung 20 bagaimana Wisa juga membantu memperolkan lagi ke sektor sebelah kanan, mencoba kotak atik dia, mendapat tekanan dari pemain dari Inggris Jess Spence, namun mundur ke belakang. Bagaimana Samuel, alirkan lagi kepada nomor punggung Mbemba, sodorkan bola ke depan, berada di kotak mati, berbahaya, lepaskan jalan, gol! Luar biasa! Menit ke-6, nomor punggung 9 dari Kongo ini akhirnya memecah kebuntuan Brian Kimbambe Cipenga. Luar biasa nih Bung, di aksi dari pemain Kongo ini Bung.
2: Ya, kita lihat kejutan yang terjadi. Kita lihat stadion Atlanta, bagaimana Kongo justru yang mampu unggul lebih dulu lewat aksi yang brilian tadi kita lihat dari Cipenga yang masuk tadi kotak penalti dari sisi kanan pertahanan dari Inggris. Dan kita lihat bagaimana para pemain Kongo di luar dugaan Bung Indra dan juga Bung Tomo, mereka justru bermain ofensif. Ya. Berani meladeni permainan dari Inggris, dan hasilnya terbukti. Kita lihat bagaimana mereka bisa mencetakkan gol yang sangat-sangat bagus. Kita lihat bagaimana tembakan ke tiang dekat mengagetkan kiper dari Inggris Jordan Pickford, dan skor berubah menjadi 1-0.
0: Dan kosongnya nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris tadi ketika Spence juga di agak sedikit ke tengah nampaknya ya Bung ya.
2: Iya, dan kalau kita mungkin tidak menduga juga ya bagaimana dia Spence melihat arah bola tadi yang mengarah ke Cipenga, karena kalau kita lihat memang begitu cepat pergerakan dari Cipenga, dan luar biasa bagaimana ketenangan ya yang ditunjukkan oleh Brian Kimbambe Cipenga ini dengan melepaskan tembakan yang sebenarnya agak-agak beresiko. Ya. Melepaskan tembakan ke sudut sempit, tapi kita lihat bagaimana kepercayaan diri ya yang akhirnya membuat memang gawang Pickford, Jordan Pickford harus kebobolan. Dan kita lihat Inggris ya menjadi tim yang tertinggal, justru tim yang difavoritkan di pertandingan ini, tapi justru tertinggal lebih dulu.
0: Ya, aksi sebuah tadi bagaimana serangan dari Inggris berbuah bagaimana aksi Mpasi yang coba memetik bola di udara namun harus berbenturan dengan rekannya sendiri. Mpasi masih tergeletak di daerah kotak penalti dari Kongo bersama pemain lainnya nampaknya, Maswaku sepertinya. Bagaimana upaya untuk mengambil si kulit bundar tadi, dengan resiko bertabrakan dengan rekannya sendiri, Arthur Masuaku, dan mendarat tampaknya tidak sempurna tadi bagaimana Empasi dan juga Masuaku setelah berbenturan mencoba mengantisipasi, nampaknya mendapatkan perawatan tim medis dari Kongo yang di awal-awal babak pertama ini mampu mengontrol pertandingan atau mencoba mengambil inisiatif serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ya, bagaimana juga tadi sudah ada review VAR juga bahwa posisinya memang onside ketika menerima

0: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Senegal.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar di live ya, pertandingan Piala Dunia antara Belgia melawan Senegal yang baru saja kami siarkan dari Pro 3 RRI tentunya, yang saat ini juga kembali ke sajian program di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dengan kemenangan Belgia dengan skor 3-2 atas Senegal. Kembali tentunya di edisi hari ini pendengar, Kamis 2 Juli 2026 kami akan update informasi ke ruang dengar Anda tentunya seputar Kalimantan Timur dengan penyampaian berita pagi pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
0: RRI Samarinda.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja.
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop.

0: aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Kamis 2 Juli 2026.
2: ...9,8% dari total usaha adalah UMKM. Ternyata dari hasil sensus ekonomi 2006, lahirlah Undang-Undang nomor 20 tahun 2008.
3: Jadi kalau energi terbarukan yang kemudian paling potensial di Kalimantan Timur, itu pertama kali itu adalah dari hidro, tapi itu datangnya dari ini ya, Kalimantan Utara betul ya. Kemudian yang kedua itu adalah dari surya.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari. Saudara, Badan Pusat Statistik menyatakan hasil sensus ekonomi telah beberapa kali berhasil melahirkan kebijakan baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, data yang dihimpun juga mampu memotret perkembangan usaha, termasuk usaha berbasis digital. Berikut laporan selengkapnya.
4: Hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi dasar pemerintah menyusun berbagai kebijakan, mulai dari pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, hingga pemetaan potensi ekonomi di setiap daerah. Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, manfaat sensus ekonomi telah terbukti dari pelaksanaan sensus pada tahun-tahun sebelumnya. Amalia mencontohkan, salah satunya seperti sensus ekonomi 2006, saat itu, BPS menemukan 99,8% pelaku usaha di Indonesia merupakan pelaku UMKM. Temuan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar lahirnya undang-undang baru.
2: Dan diketahui bahwa 99,8% dari total usaha adalah UMKM. Maka ternyata dari hasil sensus ekonomi 2006, lahirlah undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Tahun 2023 kami melakukan sensus pertanian. Ternyata dari hasil sensus pertanian terlihat bahwa lebih dari 45% petani adalah berusia di atas 55 tahun, sudah tua-tua. Akhirnya muncullah kegiatan atau program petani muda.
4: Selain memunculkan kebijakan baru, Amalia menambahkan, sensus ekonomi 2026 juga bisa memetakan potensi usaha di setiap daerah, sehingga lokasi sentra perdagangan, industri, perikanan, pertanian hingga pertambangan di suatu daerah dapat diketahui. Di samping itu, sensus tahun ini juga akan menjangkau usaha berbasis digital yang selama ini belum banyak terlihat secara fisik. Menurut Amalia, perkembangan pola usaha tersebut perlu dicatat, agar potret perekonomian Indonesia menjadi lebih utuh dan datanya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang bermanfaat. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Ribuan masyarakat di Indonesia masih menjadi korban aktivitas keuangan ilegal seperti pinjaman online dan investasi bodong sepanjang tahun 2026. Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Misran Pasaribu, mengatakan hingga 20 Mei pihaknya menerima 17.105 pengaduan dengan mayoritas berkaitan dengan pinjol ilegal. OJK pun berkomitmen meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran investasi bodong. Masyarakat juga diimbau selalu memastikan legalitas setiap layanan keuangan sebelum bertransaksi. Kalimantan Timur dinilai memiliki potensi besar mengembangkan energi terbarukan berbasis biomasa. Limbah sawit dan lahan pasca tambang disebut dapat menjadi sumber listrik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut laporannya.
5: Di tengah upaya pemerintah mendorong transisi menuju energi bersih, Kalimantan Timur dinilai memiliki peluang besar menjadi salah satu daerah penghasil energi baru terbarukan. Selain tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga air, potensi biomasa dari limbah perkebunan dan lahan pasca tambang masih sangat besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan biomasa dinilai tidak hanya mampu menghasilkan energi listrik, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi sektor perkebunan dan kehutanan. Pemanfaatan limbah sawit hingga tanaman energi di lahan bekas tambang juga diyakini dapat membuka lapangan kerja baru, sekaligus mendukung target pengurangan emisi karbon. Ketua Dewan Pembina Yayasan Mitra Hijau Diki Edwin Hindarto mengatakan biomasa menjadi salah satu sumber energi terbarukan yang memiliki prospek besar di Kalimantan Timur, karena didukung melimpahnya bahan baku yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
3: Jadi kalau energi terbarukan yang kemudian paling potensial di Kalimantan Timur, itu pertama kali itu adalah dari hidro, tapi itu datangnya dari ini ya, Kalimantan Utara betul ya, itu bagian Kalimantan Timur, itu hidro akan ada besar di sana. Kemudian yang kedua itu adalah dari surya. Surya itu sebetulnya adalah plug and play, dimanapun itu bisa dipasang di Kalimantan Timur. Kemudian yang ketiga, yang banyak orang melupakan itu adalah biomass. Ya biomass itu terdiri dari dua. Kaltim itu sebetulnya kalau kemudian lahan pasca tambang itu sudah selesai permasalahannya dan hukumnya itu betul-betul kepemilikan tanahnya itu jelas, itu sebetulnya harusnya kemudian akan bisa digunakan untuk menanam pohon, menanam berbagai tumbuhan yang kemudian akan bisa dipakai untuk energi terbarukan.
5: Ia menambahkan pengembangan biomasa juga dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan pasca tambang melalui penanaman tanaman energi yang kemudian diolah menjadi bahan bakar pembangkit listrik. Langkah tersebut dinilai mampu menghadirkan manfaat ekonomi sekaligus mendukung pemulihan lingkungan. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat, potensi biomasa diharapkan mampu menjadi salah satu pilar baru transisi energi di Kalimantan Timur. Selain mendukung target net zero emission, sektor ini juga diyakini dapat memperkuat ekonomi hijau yang berkelanjutan di benua etam. RRI Samarinda, Nisor Kula, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masa 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Balikpapan resmi berakhir. Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH akan melakukan evaluasi pelayanan dan mencatat ada peningkatan jumlah jemaah wafat tahun ini. Berikut laporannya.
6: Operasional pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Balikpapan resmi berakhir setelah kedatangan kloter Balikpapan BPN-17 yang membawa 105 jemaah haji. Dengan tibanya kloter terakhir tersebut, sebanyak 5.834 jemaah haji musim 2026 telah berhasil dipulangkan ke tanah air melalui debarkasi Balikpapan. Pasca berakhirnya operasional Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH, debarkasi Balikpapan mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rangkaian pelayanan. Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto Bajuri kepada RRI mengatakan secara umum pelayanan kepada jemaah berjalan baik dan mendapat respon positif. Penilaian tersebut dihimpun dari berbagai masukan jemaah haji terkait pelayanan akomodasi, konsumsi, kesehatan, pengelolaan bagasi hingga proses pemulangan ke daerah asal. Meski menghadapi tantangan seperti keterlambatan penerbangan, penanganan kesehatan jemaah lanjut usia dan distribusi bagasi seluruhnya dapat diatasi melalui koordinasi yang solid antar instansi.
7: Nah, tapi kita tidak jumawa terhadap jawaban daripada para jemaah haji tersebut. Kami selalu ingin berbuat berinovasi untuk kedepannya lebih baik lagi seperti itu. Karena tidak ada yang luput dari kesalahan dalam melaksanakan proses penjemputan ini atau penerimaan jemaah haji asal dari tanah suci ini.
6: Sementara itu, Ketua PPIH Debarkasi Balikpapan Mulis Hasan mengatakan jumlah jemaah yang wafat pada musim haji di tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Namun menurutnya kenaikan tersebut sejalan dengan bertambahnya kuota jemaah haji yang diberangkatkan melalui Debarkasi Balikpapan. Mulis Hasan mengatakan apabila pada musim haji di tahun lalu tercatat 4 jemaah haji yang wafat, maka di tahun ini jumlahnya mencapai 12 orang. Ia pun menilai kondisi tersebut perlu dilihat secara proporsional karena kuota jemaah haji yang dilayani Debarkasi Balikpapan juga meningkat sekitar 602 orang dibandingkan tahun sebelumnya.
8: Debarkasi Balikpapan memang ada peningkatan jumlah yang meninggal ya, karena sesuai dengan kenaikan daripada jumlah kuota itu sendiri kan, Kaltim ada peningkatan sekitar 602. Jadi wajar saja kalau jumlah yang wafat juga lebih banyak ketimbang tahun kemarin gitu ya. Gitu. Kalau tahun kemarin tuh hanya 4, ini sekitar 12 ini.
6: PPIH Debarkasi Balikpapan menegaskan seluruh hasil evaluasi penyelenggaraan haji di tahun ini bakal menjadi dasar perbaikan sistem pelayanan ibadah haji ke depan, semakin profesional, humanis, serta mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh jemaah haji melalui Debarkasi Batakan Balikpapan. RRI Rizky Multiantar melaporkan.
0: Trauma psikologis dapat mempengaruhi perilaku, hubungan sosial hingga kehidupan seseorang saat dewasa. Namun kondisi tersebut dinilai dapat dipulihkan melalui penanganan dan hipnoterapi yang tepat. Berikut laporannya.
9: Trauma psikologis yang dialami seseorang sejak masa kanak-kanak dapat tersimpan di alam bawah sadar dan mempengaruhi perilaku hingga dewasa. Kondisi ini bisa dipicu berbagai pengalaman, seperti kekerasan, pertengkaran dalam keluarga, perundungan, hingga pengalaman yang menimbulkan rasa takut berlebihan. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman, sekaligus praktisi hipnoterapi Iwan Samsugito mengatakan trauma dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti ketakutan terhadap suara keras, fobia, hingga kesulitan membangun hubungan sosial. Menurutnya, pengalaman negatif yang terjadi pada usia anak, terutama sebelum 9 tahun, lebih mudah terekam di alam bawah sadar sehingga dapat mempengaruhi karakter dan respon seseorang di kemudian hari.
10: Jadi sebenarnya kekuatan bawah sadar ini kita ini 9, jangan kekuatan sadar ini kita cuma 1. Tiap pertentangan antara pikiran bawah sadar dengan sadar itu pasti muncul. Nah, trauma itu tersimpannya di pikiran bawah sadar. Sehingga akhirnya itulah yang menguasai dirinya.
9: Dijelaskannya, trauma bukan kondisi yang tidak dapat diatasi melalui proses konseling dan hipnoterapi. Akar permasalahan dapat diidentifikasi sehingga respon emosional yang mengganggu bisa dikurangi. Keberhasilan terapi menurutnya sangat bergantung pada kemauan pasien untuk menjalani proses penyembuhan. Ia menambahkan penanganan trauma tidak selalu membutuhkan waktu yang sama pada setiap orang. Berdasarkan pengalamannya, sebagian besar kasus menunjukkan perkembangan dalam beberapa kali sesi terapi, meski durasinya bergantung pada tingkat keparahan trauma dan komitmen pasien. Masyarakat yang mengalami trauma psikologis diimbau tidak ragu mencari bantuan profesional agar dampak trauma tidak berlanjut terhadap kehidupan pribadi, keluarga, maupun lingkungan sosial. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kabupaten Paser terpaksa menunda menyelenggarakan 2 dari 4 event tahunan karena dampak dari efisiensi anggaran. Berikut liputannya.
11: Pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kabupaten Paser rencananya pada 2026 ini akan menggelar 4 item event pertandingan yang menjadi laga rutin di setiap tahun. Keempat event tersebut yakni Sepak Bola Wanita, Liga ASKA PSSI Paser, Piala Suratin, dan Liga Antar Desa se-Kabupaten Paser. Namun untuk Sepak Bola Wanita dan Liga ASKA terpaksa ditunda tahun ini lantaran dampak dari efisiensi anggaran. Hal ini seperti dikatakan Ketua PSSI Paser Abdurrahman KA bahwa untuk event Piala Suratin 2026 dan Liga Antar Desa akan lebih didahulukan.
12: Namun karena ada efisiensi apa segala, maka 2 agenda itu ditunda. Kita usulkan tetap di tahun depan karena itu untuk agenda rutin. Jadi agenda yang ini Suratin, usia 13 dan 15, dan Liga Antar Desa. Nah, Liga Antar Desa tadi saya bicarakan, itu kita putar di kecamatan, finalnya nanti 10 besar, atau sistemnya berapa nanti 10 besar, finalnya di sini. Di sini nanti saya usahakan untuk semifinalnya 4 besar. Yang penyisihannya 10 besar mungkin di Stadion Sultan Ibrahim Khalilullah. Biar stadion ini agak keramat lah.
11: Lebih lanjut untuk lapangan di desa-desa yang ada ini memang diakui Abdurrahman tidak layak digunakan karena permasalahan kontur tanah dan rumput lapangan. Hanya saja untuk sistem pertandingan nanti rencananya akan dibuat zona.
12: Kemarin saya berhubungan dengan beberapa kawan-kawan. Sebenarnya kemarin semua lapangan ada, tapi setelah kita lihat kemungkinan besar tidak memenuhi karena ada lapangan yang masih separuh rumput, separuh tanah. Jadi kemungkinan nanti kita mengupayakan semaksimal mungkin per zona aja. Nah, per zona misalnya long kali long ikis, grogot, batu kajang komam apa, di kecamatan mana yang bermainnya untuk putaran itu. Nanti kita ambil seperti 2 klub terbaik dan atau runner up terbaik. Untuk di sini kita tarik tetap 10 desa lah untuk di finalnya.
11: Abdurrahman menargetkan Liga Antar Desa nanti untuk 10 besarnya akan bergulir pada hari ulang tahun Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 dan berakhir atau partai finalnya pada perayaan HUT Kabupaten Paser pada Desember 2026 mendatang. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan berita utama. Badan Pusat Statistik menyatakan hasil sensus ekonomi telah beberapa kali berhasil melahirkan kebijakan baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, data yang dihimpun juga mampu memotret perkembangan usaha, termasuk usaha berbasis digital. Kalimantan Timur dinilai memiliki potensi besar mengembangkan energi terbarukan berbasis biomasa. Limbah sawit dan lahan pasca tambang disebut dapat menjadi sumber listrik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila, 1 FM.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
2: RRI Samarinda.
1: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi kami yang hari ini juga sudah kembali beraktivitas ya, di edisi hari Kamis 2 Juli 2026. Dimanapun posisi Anda, di 10 kabupaten kota wilayah Kalimantan Timur, kami menjangkau Anda lewat streaming juga di aplikasi RRI Digital, ataupun juga mengikuti ya informasi-informasi terkini di sosial media kami, Instagram dan juga Facebook RRI Pro 1 Samarinda. Hari ini pendengar, terpantau untuk cuaca di wilayah kota Samarinda cukup cerah, dan ini bersamaan juga dengan rilisnya perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, di mana ada potensi hujan ringan untuk beberapa wilayah di Kalimantan Timur. Potensinya hari ini ada di Paser, kemudian Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, dan juga Mahakam Ulu serta wilayah kota Bontang. Sementara untuk Samarinda dan Balikpapan, hari ini diprediksi akan berawan dengan suhu rata-rata di wilayah Kalimantan ini 23 hingga 30 derajat Celcius. Barusan juga dikeluarkan peringatan dini pendengar dari BMKG, ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bisa disertai kilat petir dan angin kencang. Waspada di kawasan Penajam Paser Utara dan juga Mahakam Ulu, bahkan bisa meluas ke wilayah kota Balikpapan, di mana kondisi pagi ini diperkirakan bisa berlangsung hingga pukul 8 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah.

0: terakhir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Samarinda, pagi ini kami juga akan update ya informasi kebencanaan, karena nanti juga kami akan menyiarkan pertandingan Piala Dunia Amerika Serikat melawan Bosnia Herzegovina. Untuk informasi kebencanaan selengkapnya bersama Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur.
1: Informasi kebencanaan.
0: Informasi bersama dengan Pak Muryono dari Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur, pendengar pagi ini akan memberikan laporannya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mur.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mita, apa kabar ini?
0: Alhamdulillah, baik ini Pak Mur, secara kota Samarinda pagi ini yang nampaknya panas ya di luar ya.
2: Alhamdulillah, hari ini cukup hangat untuk pagi ini, tadi malam sempat berdinding ini Mbak.
0: Oh. Nah, bagaimana dengan laporan kebencanaan di wilayah Kalimantan Timur hari ini, update-nya silakan Pak Mur.
2: Baik, terima kasih rekan Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari Radio Siaga Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan mengupdate beberapa informasi. Untuk hari ini kami awali mengenai informasi peringatan dini. Peringatan dini terupdate dari BMKG Kalimantan Timur, yaitu pada tanggal 2 Juli tahun 2026, update pukul 07.12 waktu Indonesia Tengah, masih berpotensi terjadinya hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pukul 07.24 waktu Indonesia Tengah di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kecamatan Penajam, Kabupaten Mahakam Ulu, Kecamatan Longhubung, Kota Balikpapan, wilayah Kecamatan Balikpapan Timur, Balikpapan Utara, dan sekitarnya. Dan diprediksi dapat meluas ke wilayah Kota Balikpapan, meliputi Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Tengah, Balikpapan Selatan, Balikpapan Kota, dan sekitarnya. Kondisi ini akan berlangsung hingga pukul 08.45 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kami informasikan untuk mengenai pantauan sebaran titik panas di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil pemantauan BMKG periode hari Rabu 1 Juli tahun 2026 pukul 07.00 waktu Indonesia Tengah menunjukkan terdapat 5 titik panas yang terdeteksi seluruhnya di wilayah Kabupaten Paser, sebanyak 4 titik panas di Kecamatan Batu Sopang. Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 1 titik berada di Kecamatan Anggana. Sementara untuk wilayah Kota Samarinda, Balikpapan, Pontang, Penajam Pasir Utara, Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, dan Mahakam Ulu terpantau nihil untuk titik panas pada periode pengamatan tersebut. Masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Pasir dan Kutai Kartanegara tetap dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan agar dapat menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok, segera melaporkan apabila terdapat atau mengetahui indikasi kebakaran hutan dan lahan. Sementara untuk informasi kejadian signifikan di wilayah Kota Samarinda, telah terjadi kebakaran tempat usaha di kawasan pertokoan pada hari Rabu pagi, tanggal 1 Juli tahun 2026, pada pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah di wilayah Jalan Flores, RT 07 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota. Kebakaran ini menghanguskan 1 bangunan rumah makan, sementara 2 bangunan di sekitar kanan kirinya terdampak. Bangunan tersebut dihuni oleh 1 keluarga dan 4 jiwa. Tidak ada korban jiwa meninggal dunia dalam peristiwa ini, namun 1 orang petugas relawan yang mengalami sesak napas dalam proses pemadaman di kejadian tersebut. Sementara untuk penanganan kejadian telah melibatkan dari berbagai unsur, yaitu dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda, BPBD Kota Samarinda, Polresta Samarinda, Emergency Team Medical dan PMI, Dinas Perhubungan dan Relawan Kota Samarinda. Masyarakat tetap diimbau untuk selalu memastikan kondisi instalasi listrik dan penggunaan kompor gas dalam keadaan baik sebelum digunakan, serta segera mematikan sumber api apabila terdapat kebocoran gas yang sedang digunakan. Pendengar, kami informasikan untuk berdasarkan potensi hujan harian di wilayah Provinsi Kalimantan Timur untuk 6 hari ke depan, cuaca wilayah Kalimantan Timur masih terdapat potensi hujan sedang hingga lebat, terutama pada tanggal 2 Juli tahun 2026 di wilayah sekitaran Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Barat bagian barat, Kabupaten Kutai Kartanegara bagian utara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Bro. Demikian, jika ada informasi kebencanaan dapat menghubungi kami di 0811-5844-722. Mari bersama membangun budaya sadar bencana dan tetap menjaga keselamatan bersama. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap waspada, salam tangguh, salam kemanusiaan. Mewakili rekan yang bertugas, Murana melaporkan. Assalamualaikum, kembali ke Mbak Mita.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Operator Muryono dari Pusdalop PPBD Provinsi Kalimantan Timur. Informasi ke

0: televisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang.

sepak bola terbesar di dunia kembali hadir. Piala Dunia 2026 siap digelar mulai Juni 2026. Dari setiap sudut dunia, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung, sepak bola. Rasakan setiap detik ketegangannya, setiap gol yang tercipta, dan setiap momen bersejarah yang lahir di lapangan hijau. Radio Republik Indonesia siap menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 untuk Anda. Jangan lewatkan euforia terbesar dunia, Piala Dunia 2026, hanya di RRI.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RR untuk mengikuti ya jalannya pertandingan Piala Dunia antara Amerika Serikat melawan Bosnia Herzegovina langsung dari Stadion San Francisco Bay Arena.

0: tadi tadi pagi Belgia.
1: Dia berhasil. Jadi ada tiga negara yang sudah
0: memastikan diri lolos ke 16 besar.
1: Kalau ada Belgia,
0: Meksiko,
1: Argentina, ada Meksiko, ada Brazil.
0: Yeah.
1: Jadi itu tim-tim yang tampil sebagai juara grup, tapi juga memang memastikan
0: lolos.
1: Kenapa hari ini Amerika, tim apa, the start and strip ini akan mampu menjawab keraguan punya menghadapi apa pertandingan Bosnia yang memang boleh dikatakan salah satu basis sepak bola Eropa.
0: Iya. Baik, Bung Yanto Prawiro, terima kasih. Dan pendengar, sekarang kami akan atau sesaat lagi kami akan ajak Anda menuju ke San Francisco Bay Area Stadium di San Francisco, Amerika Serikat untuk mengikuti jalannya pertandingan babak 32 besar antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia dan Herzegovina bersama dengan Eric Kamsa dan Rosihan Anwar.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Bosnia dan Herzegovina.
3: Ya, pendengar RRI dari San Francisco Stadium, pada kesempatan pagi hari ini kami akan melaporkan reportase pandangan mata pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina. Dan pada kesempatan pagi hari ini akan menjadi penentuan bagi Amerika Serikat apakah mereka mampu melaju lebih jauh di ajang Piala Dunia, karena selama keikutsertaan mereka di Piala Dunia mereka hampir selalu dipastikan gagal di fase gugur. Menariknya pendengar, Amerika Serikat pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia di tahun 1994 dalam dua penyelenggaran edisi Piala Dunia, yaitu 94 dan 2026. Amerika terbilang sukses sebagai penyelenggara atau tuan rumah, namun